0: Transport 8 tetap dilaksanakan.
1: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
2: Pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dengan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Memasuki pekan keempat pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
0: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
3: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
0: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR gabungan nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
3: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
4: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lah doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal ataupun sejenisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepatnya evakuasi.
3: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
1: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
5: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
1: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
5: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Randus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, pembangunan infrastruktur, dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
6: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Gitu. Boleh ada tugas-tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi. Jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
5: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi.
7: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat, pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
8: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
9: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi.
8: Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA Asian Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA Asian Cup ini, karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
10: Nanti Coach Yun bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah, tentu Indonesia ingin juara juga.
8: Duel ini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai, perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
11: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif, gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di tengah, dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor, kan dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
10: Yeah.
11: Nah, mereka juga agresif, dan kebetulan memang juga kita butuh pemain yang juga berbeda di kiri, gitu, karena yang sebelumnya kan ada Dan James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
8: Diketahui, Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, masyarakat
12: ya, nama saya Gilbert,
2: mengharapkan bahwa timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA Asian Cup 2026.
12: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hall player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus. Itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
13: Oke. Okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya. Karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah. Itu aja.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di kokpit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Di dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Yasinta, silakan.
16: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitu pun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi.

serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan

0: menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini, dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener Nduk, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh Bu.
1: Iya, Nduk. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Alhamdulillah perutku udah kenyang. Yuk lanjut jalan-jalan keliling mall lagi.
1: Ayo. Tapi sebelum meninggalkan restoran, pastikan dulu meja makan ini rapi dan bersih.
2: Iya nak, meja yang kita tinggalkan mencerminkan kepribadian kita yang sesungguhnya. Tuh lihat, risih kan kalau mejanya masih kotor begini?
0: Tapi mah, Pak, restoran ini kan sudah punya pelayan sendiri. Yang bawain pesanan, sampai yang membersihkan sisa makanan dan minuman.
1: Begini, pelayan restoran itu tugasnya banyak banget. Kalau kita ikut bantu, itu artinya sudah meringankan pekerjaan mereka loh.
2: Selain itu, kepedulian tidak cuma wajib dilakukan di rumah aja, tapi di tempat umum juga loh.
0: Siap, Ma. Kalau gitu, aku yang bagi tugas deh. Papa beresin piring, Mama beresin gelas, aku yang bersihin tisu bekas pakai sama remahan makanan. Let's start.
1: Bangun kepedulian dan sopan santun anak,
2: baik di rumah maupun tempat umum.
0: Anak peduli, dunia berseri.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Gubernur Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa meninjau langsung pelaksanaan pasar murah yang dilakukan di halaman kantor desa Ngerowo, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto pada hari Minggu kemarin. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, sekaligus juga upaya untuk menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat. Pemprov Jawa Timur menggandeng Perumbulok dan juga Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindag menyediakan sejumlah komoditas pangan dengan harga di bawah pasaran. Di antaranya ada beras premium Rp14.000 per kilogram, beras medium SPHP Rp11.000 per kilogram, hingga minyak goreng Rp13.000 per liter dan juga telur ayam ras Rp20.000 per paknya. Sedangkan untuk tepung terigu dihargai Rp10.000 per kilogram dan gula pasir Rp14.000 per kilogram. Warga juga bisa mendapatkan bawang putih dan bawang merah masing-masing Rp6.000 per 250 gram, cabai Rp5.000 per 200 gram, serta daging ayam ras Rp32.000 per paknya. Selain kebutuhan pokok, pasar murah juga menghadirkan berbagai produksi industri kecil dan menengah atau IKM. Gubernur Jawa Timur Hovifah mengatakan bahwa pasar murah di Kabupaten Mojokerto merupakan bagian dari rangkaian kegiatan serupa yang sudah digelar Pemprov Jatim di berbagai daerah sepanjang tahun 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya digelar di Kabupaten Mojokerto, namun juga di sejumlah daerah lainnya termasuk di Blitar dan Magetan, di mana pada hari Senin ini pasar murah Pemprov Jatim akan digelar di Blitar dan hari Selasa esok akan digelar di Magetan. Pendengar, pelaksanaan pasar murah terus diperluas agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah di Jawa Timur, di mana kehadiran program tersebut diharapkan membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus juga menjaga keterjangkauan harga pangan di tengah dinamika harga pasar.
2: Pendengar, jauh sebelum minyak bumi menjadi komoditas vital, cengkeh dan pala adalah emas hijau yang paling dicari di seluruh penjuru dunia. Dua jenis rempah endemik asal Maluku dan Kepulauan Banda ini memiliki nilai ekonomis yang sangat fantastis pada abad ke-15 hingga ke-17. Bahkan, harganya pernah melampaui harga emas. Keberadaan cengkeh dan pala memicu gelombang penjelajahan samudra oleh bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, hingga Belanda. Nilainya yang luar biasa sebagai pengawet makanan, bahan obat-obatan, dan uwangian membuat para penguasa Eropa saling berebut untuk menguasai monopoli perdagangan rempah langsung dari sumber utamanya di Nusantara. Sejarah perebutan cengkeh dan pala ini menjadi tonggak penting yang mengubah peta politik dan ekonomi dunia. Hingga hari ini, jejak kejayaan rempah-rempah tersebut menjadi pengingat akan kekayaan alam Indonesia yang pernah menjadi pusat perhatian dan poros perdagangan global.

0: ubi kampung yang nikmat dan kaya manfaat. Umbi kecil ini tumbuh relatif mudah, menyimpan energi, dan mengandung sejumlah senyawa bioaktif. Namun, namanya nyaris tenggelam dari percakapan pangan modern yang lebih sibuk dengan gandum, beras, dan produk ultra olahan. Mungkin kita lebih akrab dengan roti, mie, biskuit, dan aneka kudapan berbasis tepung terigu. Padahal, jauh sebelum istilah diversifikasi pangan menjadi jargon kebijakan, masyarakat Nusantara sudah mengenal banyak sumber karbohidrat. Kembili adalah salah satunya, bahkan memiliki jejak budaya yang kuat di sejumlah komunitas. Di sisi gizi, Kembili jelas bukan sekedar makanan pengganjal lapar. Kandungan karbohidrat sekitar 31,3 gram per 100 gram umbi. Ada pula protein, serat, kalsium, serta vitamin tertentu. Komposisinya memang tidak otomatis menjadikannya pangan sempurna, tetapi cukup untuk menunjukkan potensinya. Kembili memiliki peluang karena tepungnya dapat menjadi bahan pangan alternatif untuk berbagai produk. Umbi ini dapat diolah menjadi tepung, keripik, kue, roti, dan cookies. Umbi kecil ini mengingatkan bahwa pangan masa depan tidak selalu lahir dari teknologi tinggi. Kadang, ia tumbuh diam-diam di tanah sendiri.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Kediri Menyapa. Badan Gizi Nasional atau BGN mengaktifkan 480 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG secara serentak di 16 provinsi Indonesia bagian timur. Penambahan tersebut membuat total SPPG yang beroperasi di Indonesia mencapai 27.022 unit. Aktivasi ratusan dapur tersebut mencakup wilayah tertinggal, terdepan, dan juga terluar atau 3T. Aktivasi 480 SPPG tersebut sekaligus juga menandai berlanjutnya pembukaan dapur MBG setelah sebelumnya sempat melalui masa moratorium. BGN menyatakan perluasan layanan pemenuhan gizi akan terus dilakukan secara bertahap di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Penambahan dapur tidak hanya menyasar wilayah Indonesia bagian timur, namun juga daerah lain yang membutuhkan layanan pemenuhan gizi. Kepala BGN Sudaryono menyebutkan bahwa pembukaan SPPG selanjutnya yaitu mencakup sejumlah wilayah antara lain di Kalimantan, lalu Bali, dan juga Sumatera. BGN menyatakan perluasan tersebut ditujukan untuk menjangkau anak-anak yang membutuhkan layanan pemenuhan gizi berkualitas. Ke-480 dapur tersebut tersebar di Papua Pegunungan, lalu juga Papua Tengah, Papua Selatan, Provinsi Papua, Sulawesi Tengah, Papua Barat Daya, dan juga Papua Barat. Lalu juga ada di Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, lalu juga Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan juga Nusa Tenggara Timur. Sudaryono mengatakan bahwa proses aktivasi akan dilakukan langsung oleh jajaran BGN di 16 provinsi tersebut. Dengan penambahan secara bertahap, BGN menargetkan layanan program pemenuhan gizi dapat menjangkau lebih banyak wilayah dan juga penerima manfaat di Indonesia.

0: Sobat muda, tahukah kamu lingkungan pergaulan dan rasa ingin tahu yang tidak diimbangi dengan pengetahuan bisa menjadi salah satu pintu masuk penyalahgunaan narkoba. Karena itu, berani berkata tidak pada narkoba adalah langkah awal untuk melindungi masa depan. BNN Kabupaten Kediri mengajak seluruh remaja, sekolah, dan komunitas pemuda di Kabupaten Kediri untuk bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah dan desa yang bersih dari narkoba. Jika kamu, keluarga, atau orang terdekat membutuhkan bantuan terkait penyalahgunaan narkoba, jangan takut untuk mencari pertolongan. BNN Kabupaten Kediri menyediakan layanan rehabilitasi yang aman, profesional, dan menjaga kerahasiaan. Jangan ragu untuk berkonsultasi. Manfaatkan layanan edukasi dan konsultasi dari BNN Kabupaten Kediri. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi Instagram resmi @infobnn_kab_kediri atau hubungi call center BNN 184. Jauhi narkoba, raih prestasi, dan lindungi masa depanmu. BNN Kabupaten Kediri, War on Drugs for Humanity.
1: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih masih bersama kami di Kediri menyapa pagi ini ya, Senin 5 Oktober 2026. Di mana kondisi cuaca pagi hari ini di kawasan Jalan PB Sudirman cukup cerah pendengar. Arus lalu lintas juga berjalan cukup lancar ya, di tengah aktivitas atau juga padatnya kesibukan masyarakat di kesempatan pagi hari ini. Saya akan hadirkan informasi di kesempatan Kediri menyapa ini hingga nanti menjelang pukul 8. Sebelum nanti kita ikut bergabung dengan Pro 3 Jakarta, nanti kita akan mendengarkan atau juga ikut juga mendengarkan bagaimana jalannya upacara HUT ke-81 TNI di tanggal 5 Oktober ini. Ada chatnya masuk juga yang kami bacakan ya, dari Mas Theo di Magelang ya. Selamat pagi buat para penyiar dan juga pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat dalam menjalani hari dan juga semangat dalam berkarya. Hari ini hari Senin, hari kelima di bulan Oktober 2026. Mas Theo mendoakan semoga semua pendengar setia Pro 1 tambah semangat dan juga tetap setia mendengarkan Pro 1. Dan juga Mas Theo melaporkan bahwa cuaca di Magelang hari Senin ini cukup cerah ya, dan arus lalu lintas ramai lancar. Itu untuk informasi cuaca dan juga arus lalu lintas dari kawasan Magelang, Jawa Tengah yang dilaporkan oleh Mas Theo. Ada juga boleh berbagi informasi terkait hal apapun ya, termasuk cuaca dan juga arus lalu lintas yang Anda lewati di kesempatan pagi hari ini. Bisa melalui WA seperti chat WA ya, seperti Mas Theo di 081234600289 atau 085725352550, serta line telepon kami ada di nomor 0354311108.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, ternyata bukan hanya manusia yang memiliki sidik jari. Ada satu hewan yang juga mempunyai pola sidik jari yang hampir identik dengan manusia. Hewan tersebut adalah koala, yang hidup di wilayah pesisir timur dan selatan Australia. Menariknya, ketika ilmuwan membandingkan koala dengan dua kerabat dekatnya, wombat dan kanguru, hanya koala yang ditemukan memiliki sidik jari. Para peneliti menyebut kemampuan ini merupakan hasil adaptasi yang muncul dalam perjalanan evolusi koala. Penemuan sidik jari koala bahkan sempat membuat penasaran dunia kepolisian. Pada 1996, sidik jari koala ditemukan di sebuah tempat kejadian perkara dan awalnya disangka sebagai sidik jari manusia. Karena bentuknya sangat mirip, koala pun menjadi hewan yang perlu dicurigai. Namun, penelitian berikutnya justru mengungkap fungsi luar biasa dari sidik jari tersebut. Sidik jari koala ternyata membantu hewan ini menggenggam benda, terutama saat memegang cabang dan batang pohon. Kemampuan tersebut sangat penting karena koala harus menggenggam daun ekaliptus sebelum menyuapkan ke mulut. Bahkan pola pada jari mereka membantu meningkatkan kepekaan terhadap tekstur dan bentuk benda, sehingga koala dapat memilih daun yang paling sesuai untuk dimakan. Sidik jari koala juga menjadi bukti bahwa bagian tubuh yang tampak sederhana ternyata memiliki fungsi yang sangat penting. Sama seperti manusia, setiap pola sidik jari bersifat unik dan tidak sama dengan individu lainnya, bahkan pada anak kembar sekalipun. Sayangnya, keberadaan koala kini menghadapi ancaman serius. Habitatnya terus berkurang, sementara kekeringan dan kebakaran hutan di Australia turut menyebabkan populasinya menurun. Sejak 2016, koala tercatat sebagai spesies rentan dalam daftar IUCN.

0: Wah, anak gadis ayah sudah pulang. Kok mukanya cemberut gitu? Habis kamu mandi, kita makan malam bareng ya, sambil cerita-cerita.
1: Aura lama-lama merasa hidup ini tidak adil ya. Kenapa sekarang Dek Tiara bisa enak-enakan kuliah? Sementara sejak lulus SMA, Aura harus langsung bekerja.
2: Ya ampun Mbak, aku pun sebenarnya juga tahu diri melihat Mbak Aura kerja sampai malam supaya bisa bantu ayah biayain kuliahku. Itu juga beban buat aku Mbak.
0: Aura, Tiara, sini duduk dekat ayah. Ayah minta maaf ya, kalau uang pensiunan ayah belum cukup untuk menguliahkan kalian berdua bersamaan. Ayah cuma minta satu, saling pengertian.
1: Ayah tidak salah, ayah tidak perlu minta maaf. Aura seneng kok bisa bantu keluarga. Tadi tuh Aura cuma lagi emosi karena banyak masalah di tempat kerja. Aura minta maaf ya ya. Dik, Mbak Aura juga salah, jangan diambil hati ya.
2: Iya Mbak, aku sangat memahami situasi dan kondisi yang Mbak Aura hadapi. Aku janji sama ayah dan Mbak Tiara, aku akan lulus tepat waktu dan jadi orang sukses nantinya.
0: Alhamdulillah, ayah bangga punya kalian. Aura adalah kakak yang hebat dengan segala pengorbanannya. Tiara juga adik yang hebat yang tahu betul apa arti menghargai.
3: Wujudkan kedamaian dimanapun berada.
2: Redam ego demi menjaga keharmonisan.

0: marinir. Dan juga dari lingkungan TNI Angkatan Udara, satuan yang akan diresmikan terdiri atas 1 Divisi 2 Pasukan Gerak Cepat Pasgat, 1 Brigade Pasgat, 3 Batalion Pasgat, 1 Skadron Pendidikan, 2 Skadron Utara, dan 2 Satuan Radar. Pendengar, selain meresmikan sejumlah satuan baru, Presiden Prabowo juga akan menganugerahkan tanda kehormatan kepada sejumlah satuan TNI dan juga prajurit. Upacara dijadwalkan akan berlangsung sekitar pukul 9 nanti dengan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Luki Avianto bertindak sebagai komandan upacara. Rangkaian kegiatan diawali dengan laporan komandan upacara dan nantinya akan dilanjutkan pemeriksaan pasukan oleh Presiden Prabowo. Dalam pemeriksaan tersebut, pendengar, Presiden akan menaiki kendaraan taktis Maung buatan PT Pindad. Selain itu, Presiden akan menyampaikan amanat kepada prajurit dan juga jajaran pimpinan TNI. Selepas upacara, rencananya Presiden dijadwalkan menyaksikan defile dan juga parade alat utama sistem senjata atau alutsista TNI, terutama alutsista baru yang akan memperkuat kemampuan pertahanan TNI. Nanti juga Anda bisa mendengarkan upacara HUT ke-81 TNI melalui RRI Pro 1 Kediri dan juga disiarkan oleh Pro 1 RRI seluruh Indonesia yang dirilai dari Pro 3 Jakarta.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Kuku merupakan salah satu bagian tubuh yang sering luput dari perhatian. Di balik bentuknya yang kecil, kuku ternyata memiliki proses pertumbuhan yang menarik. Kuku manusia tersusun terutama dari keratin, yaitu protein yang juga menjadi penyusun utama rambut dan lapisan terluar kulit. Karena itu, kuku bukanlah tulang, meskipun memiliki tekstur yang keras. Kuku terus tumbuh sepanjang hidup, kuku tangan rata-rata tumbuh sekitar 3 mm setiap bulannya, sedangkan kuku kaki akan tumbuh lebih lambat. Pertumbuhan kuku berasal dari bagian yang disebut matriks kuku yang terletak di bawah kulit pada bagian pangkal kuku. Sel-sel baru terbentuk di bagian tersebut, kemudian mendorong sel-sel kuku yang lebih lama menuju ujung jari. Itulah sebabnya kuku yang kita potong akan kembali tumbuh. Proses sederhana ini berlangsung terus selama tubuh memproduksi sel-sel kuku baru.

Bulan September kerap disebut sebagai September hitam karena menjadi bulan yang menyimpan ingatan atas sejumlah peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM di Indonesia. Berbagai tragedi terjadi pada waktu dan latar belakang yang berbeda, tetapi meninggalkan persoalan yang serupa. Korban dan keluarga korban yang masih menanti pengungkapan kebenaran, keadilan, serta pertanggungjawaban. Ingatan tersebut antara lain berkaitan dengan tragedi politik 1965, peristiwa Tanjung Priok, tragedi Semanggi, hingga pembunuhan aktivis HAM Munir. Peristiwa-peristiwa itu menjadi bagian dari perjalanan sejarah Indonesia yang terus dibicarakan. Karena dampaknya tidak berhenti ketika peristiwa berlangsung, melainkan berlanjut dalam kehidupan keluarga korban dan masyarakat. September hitam pada akhirnya bukan sekedar penanda kalender, melainkan simbol untuk menolak lupa dan merawat ingatan. Mengingat kembali berbagai peristiwa tersebut dapat menjadi upaya untuk memahami sejarah secara kritis, menghormati para korban, serta menjaga agar kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia tidak kembali terulang.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
6: Masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan PBS Sudirman Kediri, menyapa pagi ini bareng sama Rifki. Pendengar, Universitas Islam Tribakti atau UIT Lirboyo Kediri menggelar ajang olahraga berbasis kepedulian lingkungan bertajuk Tribakti Green Marathon Fun Run 5K pada hari Minggu kemarin. Kegiatan yang berpusat di lingkungan kampus UIT Lirboyo Kediri diselenggarakan secara gratis dan diikuti sekitar 2.000 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari pelari umum kota Kediri dan juga sekitarnya, mahasiswa, alumni hingga para santri. Ajang lari perdana tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT ke-60 UIT Lirboyo Kediri. Selain memadukan olahraga dan juga gaya hidup sehat, kegiatan tersebut mengusung misi penghijauan serta kampanye pengurangan sampah plastik. Nah, pendengar, seluruh peserta mendapatkan berbagai fasilitas dan juga benefit secara gratis seperti jersey, tumbler, medali, bibit pohon hingga beragam hadiah menarik lainnya. Panitia juga menyediakan 1.000 bibit pohon yang dibagikan secara cuma-cuma kepada para runner hasil kerjasama dengan Yayasan Langkah Bumi Indonesia. Rektor UIT Lirboyo Kediri, Dr. K.H. Reza Ahmad, atau ya akrab disapa Gus Reza, menyampaikan bahwa konsep Green Marathon dirancang untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian alam melalui aktivitas yang inklusif dan juga menyenangkan. Selain itu, nama Green Marathon sendiri mencerminkan rasa cinta dan juga kepedulian terhadap kelestarian alam serta lingkungan sekitar. Antusiasme masyarakat terhadap kegiatan kemarin sangat tinggi, pendengar, di mana kuota sebanyak 2.000 peserta yang disediakan oleh panitia langsung habis terisi dalam waktu yang cukup singkat. Turut hadir dalam kegiatan kemarin juga Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Kediri, Eko Lukmono, dan juga Kapolres Kediri Kota, AKBP Kresno Wisnu SHSIKMSI. Nah, pendengar, Tribakti Green Marathon Fun Run 5K merupakan rangkaian dari puncak peringatan 6 dekade perjalanan UIT Lirboyo Kediri. Setelah sebelumnya, kampus tersebut juga sukses menyelenggarakan ajang International Conference.

kopi kampung yang nikmat dan kaya manfaat. Umbi kecil ini tumbuh relatif mudah, menyimpan energi, dan mengandung sejumlah senyawa bioaktif. Namun, namanya nyaris tenggelam dari percakapan pangan modern yang lebih sibuk dengan gandum, beras, dan produk ultra olahan. Mungkin kita lebih akrab dengan roti, mie, biskuit, dan aneka kudapan berbasis tepung terigu. Padahal, jauh sebelum istilah diversifikasi pangan menjadi jargon kebijakan, masyarakat Nusantara sudah mengenal banyak sumber karbohidrat. Kembili adalah salah satunya, bahkan memiliki jejak budaya yang kuat di sejumlah komunitas. Di sisi gizi, kembili jelas bukan sekedar makanan pengganjal lapar. Kandungan karbohidrat sekitar 31,3 gram per 100 gram umbi. Ada pula protein, serat, kalsium, serta vitamin tertentu. Komposisinya memang tidak otomatis menjadikannya pangan sempurna, tetapi cukup untuk menunjukkan potensinya. Kembili memiliki peluang karena tepungnya dapat menjadi bahan pangan alternatif untuk berbagai produk. Umbi ini dapat diolah menjadi tepung, keripik, kue, roti, dan cookies. Umbi kecil ini mengingatkan bahwa pangan masa depan tidak selalu lahir dari teknologi tinggi. Kadang, ia tumbuh diam-diam di tanah sendiri.

Pendengar, tahukah Anda sosok Juanda Kartawijaya? Ia dikenal sebagai Bapak Maritim Nasional. Kiprahnya yang menjadikan batas laut Indonesia sebagai identitas bangsa melahirkan kesepakatan yang disebut Deklarasi Juanda. Deklarasi ini mengakui kedaulatan negara atas batas-batas teritori laut Indonesia. Jabatannya di pemerintahan cukup mentereng. Pernah menduduki kursi Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, hingga akhirnya menjadi Perdana Menteri tahun 1957. Sebelum deklarasi Juanda ditetapkan, Indonesia masih terikat pada peraturan kolonial. Ia hanya mengakui laut sejauh 3 mil dari garis pantai setiap pulau. Akibatnya, banyak perairan di antara pulau-pulau dianggap sebagai laut bebas. Kondisi ini akhirnya melemahkan kontrol Indonesia terhadap wilayah lautnya sendiri. Melalui deklarasi Juanda, Indonesia menyatakan diri sebagai negara kepulauan yang wilayahnya merupakan satu kesatuan, yaitu darat dan laut. Langkah ini tidak hanya mengubah peta Indonesia, tetapi mengubah pandangan dunia terhadap kedaulatan negara kepulauan.

radiomercubuana.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Webinar kita akan segera ikuti siaran langsung HUT ke-81 TNI. Ya, nanti akan kita relay dari Pro 3 Jakarta. Disiarkan langsung hari ini Senin 5 Oktober 2026 dari Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur. Dan juga siaran langsung ini disiarkan langsung juga oleh Pro 1 seluruh Indonesia. Kami akan kembali, segera kembali menyapa Anda setelah siaran langsung HUT ke-81 TNI.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sobat muda, tahukah kamu? Lingkungan pergaulan dan rasa ingin tahu yang tidak diimbangi dengan pengetahuan bisa menjadi salah satu pintu masuk penyalahgunaan narkoba. Karena itu, berani berkata tidak pada narkoba adalah langkah awal untuk melindungi masa depan. BNN Kabupaten Kediri mengajak seluruh remaja, sekolah, dan komunitas pemuda di Kabupaten Kediri untuk bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah dan desa yang bersih dari narkoba. Jika kamu, keluarga, atau orang terdekat membutuhkan bantuan terkait penyalahgunaan narkoba, jangan takut untuk mencari pertolongan. BNN Kabupaten Kediri menyediakan layanan rehabilitasi yang aman, profesional, dan menjaga kerahasiaan. Jangan ragu untuk berkonsultasi. Manfaatkan layanan edukasi dan konsultasi dari BNN Kabupaten Kediri. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi Instagram resmi @infobnn_kab_kediri atau hubungi call center BNN 184. Jauhi narkoba, raih prestasi, dan lindungi masa depanmu. BNN Kabupaten Kediri, War on Drugs for Humanity.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta.
1: Kamu tahu enggak? Sampai dengan dulu hari, lewat kotak kecil yang sekarang sudah usang ini, Bapak bisa dengar lagu favorit sampai tahu segala perkembangan informasi dunia, Nduk.
2: Ya ampun, Bapak. Berarti jauh beda dengan zaman now ya. Sekarang tinggal scroll di HP, semua info, musik, film langsung tersedia.
1: Ya betul itu, zaman sudah semakin berubah dan berkembang. Tapi radio punya jiwa yang beda, Nduk. Dia tidak hanya menyiarkan berita, musik, tapi setia menemani tanpa menuntut mata kita melihat layar HP terus-menerus.
2: Benar juga, Pak. Setiap kali naik taksi online, terus sopirnya mendengarkan radio, suara penyiarnya itu rasanya deket banget. Rasanya seperti saling kenal dan ngobrol sama saudara sendiri.
1: Memang iya itu. Memasuki usianya yang ke-81 tahun, radio tidak pernah berubah. Tetap adaptif dan terpercaya, Nduk, menjadi jembatan informasi dan juga komunikasi yang mempersatukan bangsa.
2: Selamat Hari Radio Nasional ke-81.
1: Mari suarakan perdamaian dan persatuan.
3: Melalui radio, mari naikkan.

RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id

0: Pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan siaran langsung HUT ke-81 TNI dari Cilangkap, Jakarta Timur.
1: Mengikuti siaran langsung hari ulang tahun ke-81 TNI. Rudy.
2: Terima kasih Zaini dan selamat pagi pendengar RRI, pemirsa RRI di net dan juga pemirsa YouTube RRI di net official dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap dalam rangkaian acara peringatan parade upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Ninet, dapat kami sampaikan atau kami gambarkan bahwa saat ini di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap seluruh persiapan menuju pelaksanaan upacara terus dilakukan. Bahkan beberapa saat yang lalu Presiden Republik Indonesia yang nanti juga bertindak selaku inspektur upacara melintasi acara ataupun lokasi upacara HUT ke-81 TNI dengan menggunakan helikopter. Dan tidak lama lagi Presiden Prabowo Subianto mendarat dan juga akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Dan juga beberapa alutsista di belakang kami pun juga tampak, salah satunya adalah kendaraan yang nanti akan digunakan oleh inspektur upacara Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan memeriksa pasukan yang ada di sekitar lapangan upacara. Dan salah satu bagian penting dalam upacara pada tahun ini adalah peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu-lagu nasional disampaikan atau dipersembahkan oleh orkestra Markas Besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan Wakil Presiden juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini. Dan saat ini juga kami dapat gambarkan Presiden Prabowo Subianto juga baru saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas krem dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap. Dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan maung yang saat ini menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
3: Kami hanyakan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
2: Ya, dan Presiden telah tiba, akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh komandan upacara yang akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando.

0: tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi
1: dan tamu undangan yang berbahagia
2: ikuti jalannya upacara.
0: Sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
3: Baik, pendengar, tadi telah diperdengarkan trompet.

0: siapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tahun 2020.

Seperti kami sampaikan tadi, bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara. Dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI sudah berada di lapangan upacara

1.000 lebih personil dari Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

kabinet merah putih dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.

0: pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
1: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.

0: saja. Baik, peringat Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, dapat kami gambarkan bahwa saat ini komandan upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun komandan upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto, SIP, MSI, dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh komandan upacara. Saat lagi, komandan upacara akan menyampaikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu komandan upacara mendalikan tali pedang dan menguduskan pedangnya selama upacara berlangsung, yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
1: In the boat! Cut!
0: Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan, dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan inspektur upacara, dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.
2: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan,
1: kepada lambang-lambang kesatuan, hormat senjata.

0: tangkap senjata.
1: Saja laba-laba kesatuan dan juga tadi tampak di layar kaca Anda Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami tadi saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami terlihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik, yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan Inspektur atau Komandan Upacara untuk memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara ini berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

0: Rangkaian acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sabta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sabta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan, dan juga dan Puspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC Emhan. Sementara pengucap Sabta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pang Divif 1 Kostrat yaitu Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI, dan Pang Divif 3 Kostrat yaitu Mayjen TNI Wulandor Yudayanto SAMMHAN. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sabta Marga adalah dan Kodairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimoaji, dan Danpus Pomal Mayjen TNI Maritim Hari Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara, di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Yap, Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit, sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Dan memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiapsiagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara.
1: Salam kehormatan.

0: Senjata! Gas!
1: Baru saja salam kebangsaan segala ke Indonesia Raya.
2: Berkenan istirahat sejenak demi kehormatan. Undangan disilahkan duduk kembali.
1: Peringat Pro 3, peringat RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Pemirsa upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada dan juga terlihat oleh kami di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menjalani beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan kabarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Wanda upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
2: Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
3: Mulai. Laksanakan.

0: kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat sajata.

0: Satan. Tentara Nasional Indonesia, tahun 2026, siap dimulai. Selanjutnya pasukan, siap diperiksa.
1: Laksanakan.
2: Upacara telah melaporkan kepada Inspektur Upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta.

0: bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma, kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran, Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Komandan upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai. Dengan berlari kecil, komandan upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
3: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Pengalihan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi, pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju! Dalam! Haluan kanan! Dalam!
1: Ini Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Marsda TNI Erwin Sugianti Emhan, dan juga Dan Puspon Angkatan Udara Marsda TNI dan Sulfi Esos MSI Emhan. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivif 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI. Kemudian Pangdivif 3 Kostrat Maijen TNI Mulang Nur Yudanto SAMMHAN. Dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Daeral 13 Laksda TNI Sumarji Bimaji dan Dan Puspomal Maijen TNI Hari Darto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara kesatuan Republik Indonesia yang bersandikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Demikian tadi pengucapan Sapta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Marsda TNI Erwin Sugianti, dari TNI Angkatan Darat, Pangdivif 1, Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar, SAMHI, dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut, yaitu Danko Daeral 13, Laksda TNI Sumarji Anwaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sapta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sapta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personil pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sapta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula. Dapat kami gambarkan ketiga pengucap Sapta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini, yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
3: Tanda kehormatan Republik Indonesia.
0: Siap. Laksanakan.
3: Kebosan.

0: Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan dan pembangunan TNI serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026 Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1 Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
1: Hormat senjata.

0: 刚刚三三三
1: baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden memberikan
2: oleh Presiden Republik Indonesia
1: ya, penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudi, dan juga diberikan kepada Kepala Staf
2: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
3: yang memiliki jasa besar dalam mengkoordinasikan kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Dua, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Tiga, Jenderal TNI Agus Subianto. Beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Laksamana TNI Muhammad Ali, beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan.

0: bernama Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jomari Chaniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntak, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyebatan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar pun tiga. Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memberitakan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan Prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan Prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan Pemilu Angkatan Darat terdiri dari 6 komando darat militer atau kodam, 30 brigade infanteri, teritorial pembangunan atau brigif TP. Laksanakan.
0: Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut satu brigade infanteri marinir.
2: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riayasyah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Kavaleri 1 Batalion Artileri Medan, 1 Batalion Artileri Pertahanan Udara, 4 Batalion Infanteri Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam. Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa lambang kesatuan baru tersebut.

Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

0: dentuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan diterima dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada 3 kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan. Setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru, di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif-TP tahap 3, 4, dan 5, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif-TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik kanan. Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Untuk bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur, dan seluruh lembaga kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Balik.
0: Telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan dan formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan telah kembali secara tegap secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari. Pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan taat dengan hikmat kembali ke tempat mereka tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar di mana mereka tetap akan mengikuti jalan upacara. Dan sesaat lagi prosesi untuk amanat yang disampaikan oleh inspektur

0: sesat lagi kita.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Amanat Inspektur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka. Yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Yang saya hormati istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Wahid. Yang saya hormati istri Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Ibu Tuti Tri Sutrisno. Yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, saya ulangi, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas. Yang saya hormati para pimpinan tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Sunarto. Yang saya hormati Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto. Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono. Yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, para Kepala Badan, para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Hadir juga yang saya hormati para mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Kasal dan Kaisau pada masanya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Marsikal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono. Yang saya hormati, yang saya banggakan dan yang saya muliakan para veteran yang hadir dan keluarga para pahlawan nasional yang hadir, para atase pertahanan negara sahabat, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia beserta seluruh keluarga prajurit dimanapun

pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas segala kedamaian, atas segala berkah yang masih diberikan kepada bangsa kita, atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di markas besar TNI Cilangkap pada pagi hari ini. Atas nama pemerintah, negara, bangsa dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dirgahayu TNI. Kepada seluruh prajurit TNI, saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan para prajurit. Terima kasih atas pengabdian saudara-saudara. Terima kasih atas pengorbanan saudara-saudara dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, memperkokoh persatuan bangsa, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang. Karena itu, tema hari ulang tahun ke-81 TNI, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini memiliki makna yang sangat penting. Saya katakan tadi, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. TNI adalah tentara pejuang kemerdekaan. Sebelum negara bisa memberi anggaran, TNI berdiri dari rakyat tanpa digaji, yang memberi makan TNI adalah seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kekuatan TNI dengan demikian harus dipersembahkan untuk melindungi rakyat. Jiwamu, ragamu sudah bukan milikmu lagi, sudah bukan milik keluargamu lagi. Jiwa dan ragamu milik rakyat Indonesia. Karena itu jangan pernah jauh dari rakyat. Harus di tengah-tengah rakyat. Prajurit TNI harus selalu mendengarkan kesulitan rakyat. Harus hadir ketika rakyat membutuhkan. Saya melihat sendiri bagaimana prajurit kita hadir ketika terjadi bencana, ketika terjadi banjir, tanah longsor, gempa bumi,

panglima tidak menunggu perintah dari atas. Kesulitan rakyat adalah tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia. Saudara datang ketika jalan terputus. Saudara masuk ketika keadaan masih berbahaya. Ada rekan-rekanmu yang mengorbankan jiwa dan raganya membantu rakyat menghadapi bencana. Saudara-saudara membantu evakuasi, membuka jalan, mendirikan ribuan jembatan, membawa makanan dan obat-obatan ke tempat-tempat yang terpencil dan terputus. Di saat-saat sulit seperti itulah, rakyat melihat siapa yang benar-benar hadir bersama mereka. Saya menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada kalian. Terus menjadi tentara rakyat. Tentara yang kuat adalah tentara yang dekat dengan rakyat. Sejarah telah membuktikan, keadaan geopolitik sekarang telah membuktikan, tidak hanya senjata dan peralatan yang menentukan tentara itu tangguh atau tidak. Tidak hanya alat, tidak hanya anggaran, yang paling penting adalah semangat, jiwa rela berkorban. Tentara yang punya jiwa rela berkorban, bangsa yang rela berkorban, rakyat yang tangguh, rakyat yang berani, itulah kekuatan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, para prajurit TNI yang saya banggakan, berkali-kali pemimpin-pemimpin bangsa kita dari sejak kita lahir, dan saya tegaskan lagi sekarang, kita cinta damai. Kita tidak mau mengganggu siapapun. Kita hormati semua bangsa, semua negara, semua kekuatan. Tetapi kita tidak mau diganggu. Kita ingin selalu menjaga rakyat kita. Kita ingin selalu menjaga wilayah kita. Kita ingin selalu menjaga kekayaan kita demi kesejahteraan rakyat kita, demi kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan dari bumi Indonesia, demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita membangun TNI adalah untuk itu, untuk membela diri, untuk menjaga rakyat kita. Dunia sekarang menunjukkan penuh gejolak, penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan ancaman kepada kita akan menjadi nyata. Sekarang ancaman tidak hanya fisik, kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh. Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri, penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar
kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. Penyelundupan ke dalam narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih. Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun. Saudara-saudara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi. TNI sekarang harus mengutamakan prestasi. Sekali lagi saya tekankan, TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekedar senioritas. Apalagi sistem-sistem yang sempit, loyalitas sempit, loyalitas perangkatan dan sebagainya. Saudara-saudara, prajurit TNI harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para kepala-kepala suku. Kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat. Saudara-saudara, bangsa kita, negara kita adalah negara yang sangat besar. Wilayah kita luas. Kita memiliki ribuan pulau. Wilayah laut yang sangat luas. Perbatasan yang panjang. Berbagai objek strategis yang harus kita jaga. Kita juga akan terus membangun kekuatan kita. Kita harus ingat, bangsa Indonesia luasnya adalah seperti Eropa. Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30 angkatan perang, 30 angkatan udara, 30 angkatan laut. Kita satu TNI.

memperhatikan kesejahteraan prajurit, pendidikan anak-anak prajurit, pelayanan kesehatan, serta kehidupan keluarga prajurit. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, TNI sebagai tentara rakyat, tingkat kehidupan TNI tidak boleh terlalu jauh dari tingkat kehidupan rakyat kita seluruhnya. Saudara, pengabdian seorang prajurit adalah pengorbanan yang sangat besar untuk para keluarganya. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan

0: dan harus siap. Suaminya, istrinya atau putranya atau putrinya,
1: beban yang tidak ringan. Kehormatan bangsa Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia, kesejahteraan rakyat kita berada di pundak saudara-saudara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, marilah kita jaga wilayah kita, marilah kita jaga rakyat kita, marilah kita berjuang menjaga kekayaan kita agar kekayaan kita bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Selamat bertugas para prajurit Tentara Nasional Indonesia. Terus mengabdi dengan kehormatan. Terus jaga Indonesia dengan keberanian. Terus selalu bersama rakyat sepenuh hatimu. Dirgahayu ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat. Indonesia adil. Indonesia makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om. Santi, santi, santi, om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai.
2: Demikian tadi, baru saja amanat Presiden di hari HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia.

0: saja menuju ke podium kehormatan untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
1: Laporan selesai.
2: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib, penuh disiplin dan penuh semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih. Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, baru saja komandan upacara menyampaikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Dan peringkat pertiga juga pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel RRI Net Official.
3: Penghormatan kebesaran
1: kepada inspektur upacara. Hormat senjata.

0: ¡Soldado!
1: Kubunsa
0: Orman Sajadah.

0: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
1: Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Kerjakan.
2: Baru saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kaca Anda Presiden Republik Indonesia sempat beramah-tamah bersalaman bersama dengan para tamu undangan, memberikan selamat ataupun bersalaman dengan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kemudian juga beberapa pejabat militer seperti Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Marlis Sinanjuntak, dan juga Presiden memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada, memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit.

yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima, tempat dilangsungkannya lapangan upacara. Dan pendengar tadi dalam amanatnya, Presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi kehadiran keberadaan Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara yang harus tangguh atau juga tidak, paling tidak atau penting adalah kekuatan untuk menjaga wilayah kebangsaan. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Baik pendengar, dan tampaknya sampai di sini acara upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Saya Rudi Sen bersama dengan kerabat kerja dari Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur melaporkan mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita sama-sama ikuti peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 yang dilaksanakan di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dan Presiden Prabowo Subianto hadir langsung sebagai Inspektur Upacara, dan kami juga tadi menghadirkan RRI secara langsung di sana, dan juga nampak di akhir bagaimana Komandan Upacara yaitu Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letjen TNI Luki Avianto yang menjadi Komandan Upacara HUT TNI ke-81 bersalaman langsung dengan Presiden Prabowo Subianto, dan juga hadir di sana mantan Presiden Joko Widodo dan juga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, juga didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Kami akan hadirkan beberapa informasi untuk siang hari ini di Indonesia Menyapa Siang bersama saya Risi Rustarto setelah informasi yang berikut ini.

Baik, pendengar Polsat RRI Kediri, di Kediri siang ini ya bersama Salia Aulia melanjutkan perjalanan dari Rifki Royan yang tadi sudah menemani Anda di Kediri pagi ya, dan tadi juga sudah kita ikuti ya siaran langsung peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI Tentara Nasional Indonesia dari lapangan Prima Mabes TNI di Cilangkap, Jakarta Timur ya. Selanjutnya kita masuk di ruang publik ya, di mana siang hari ini ya. Ini mengenai pengarusutamaan gender ya. Dari Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdiat yang menyoroti terkait penerapan surat keputusan bersama atau SKB 3 Menteri ini tentang Ruang Bersama Indonesia atau RBI dalam upaya untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak. Penerapan kebijakan tersebut menurutnya perlu menjangkau desa dan kelurahan agar pelaksanaan perlindungan tidak hanya berlangsung di tingkat pusat saja. Jadi perlindungan menyeluruh terhadap anak dan perempuan tidak semata melalui adanya aturan hukum yang berlaku, tetapi juga bagaimana hukum ini bisa dipahami dan juga dilaksanakan. SKB RBI tersebut ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto pada 14 September lalu di Gedung Sasana Bakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri Jakarta. RBI diposisikan sebagai platform kolaborasi yang mengintegrasikan berbagai program, sumber daya, dan layanan untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ia mengatakan penerapan RBI ini hingga tingkat masyarakat menjadi hal yang penting karena perlindungan perempuan dan anak membutuhkan aturan yang tidak hanya berlaku secara hukum tetapi juga dapat dipahami dan juga dijalankan. Sebelumnya Mendagri Tito Karnavian juga menegaskan bahwa program RBI ini wajib masuk dalam APBD 2027 dan akan dikawal hingga rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Kebijakan tersebut menjadi perhatian karena data kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia ini masih menunjukkan angka yang tinggi. Kepolisian Republik Indonesia mencatatkan 36.148 kasus kekerasan berbasis gender sepanjang 2025 dengan tingkat penyelesaian kasus sebesar 12,8%. Komnas Perempuan melalui catatan tahunan Catahu 2025 juga melaporkan 19.251 kasus kekerasan seksual dan 9.170 kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Riri menekankan keberhasilan RBI ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah menerjemahkan kebijakan pusat menjadi aksi nyata di lapangan. Kepentingan nasional ini harus menjadi kompas dan ini hanya bisa terwujud jika ada orkestrasi yang baik antara pusat dan daerah. Yang menambahkan tantangan yang dihadapi perempuan dan anak turut berkembang seiring meningkatnya penggunaan ruang digital dalam kehidupan masyarakat, dan perkembangan dunia digital bukan semata hadir dengan teknologi yang mempermudah aktivitas manusia. Di sisi lain, digitalisasi ini juga menghadirkan ancaman ya bagi perempuan dan anak, sehingga dibutuhkan sistem perlindungan yang tepat.

Sobat muda, tahukah kamu lingkungan pergaulan dan rasa ingin tahu yang tidak diimbangi dengan pengetahuan bisa menjadi salah satu pintu masuk penyalahgunaan narkoba. Karena itu, berani berkata tidak pada narkoba adalah langkah awal untuk melindungi masa depan. BNN Kabupaten Kediri mengajak seluruh remaja, sekolah, dan komunitas pemuda di Kabupaten Kediri untuk bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah dan desa yang bersih dari narkoba. Jika kamu, keluarga, atau orang terdekat membutuhkan bantuan terkait penyalahgunaan narkoba, jangan takut untuk mencari pertolongan. BNN Kabupaten Kediri menyediakan layanan rehabilitasi yang aman, profesional, dan menjaga kerahasiaan. Jangan ragu untuk berkonsultasi. Manfaatkan layanan edukasi dan konsultasi dari BNN Kabupaten Kediri. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi Instagram resmi @infobnn_kab_kediri atau hubungi call center BNN 184. Jauhi narkoba, raih prestasi, dan lindungi masa depanmu. BNN Kabupaten Kediri, War on Drugs for Humanity.

0: Wah, anak gadis ayah sudah pulang. Kok mukanya cemberut gitu? Habis kamu mandi, kita makan malam bareng ya, sambil cerita-cerita.
1: Aura lama-lama merasa hidup ini tidak adil ya. Kenapa sekarang Dek Tiara bisa enak-enakan kuliah? Sementara sejak lulus SMA, Aura harus langsung bekerja.
2: Ya ampun Mbak, aku pun sebenarnya juga tahu diri melihat Mbak Aura kerja sampai malam supaya bisa bantu ayah biayain kuliahku. Itu juga beban buat aku Mbak.
0: Aura, Tiara, sini duduk dekat ayah. Ayah minta maaf ya kalau uang pensiunan ayah belum cukup untuk menguliahkan kalian berdua bersamaan. Ayah cuma minta satu, saling pengertian.
1: Ayah tidak salah, ayah tidak perlu minta maaf. Aura seneng kok bisa bantu keluarga. Tadi tuh Aura cuma lagi emosi karena banyak masalah di tempat kerja. Aura minta maaf ya ya. Dik, Mbak Aura juga salah. Jangan diambil hati ya.
2: Iya Mbak, aku sangat memahami situasi dan kondisi yang Mbak Aura hadapi. Aku janji sama ayah dan Mbak Tiara, aku akan lulus tepat waktu dan jadi orang sukses nantinya.
0: Alhamdulillah, ayah bangga punya kalian. Aura adalah kakak yang hebat dengan segala pengorbanannya. Tiara juga adik yang hebat yang tahu betul apa arti menghargai.
3: Wujudkan kedamaian dimanapun berada.
2: Redam ego demi menjaga keharmonisan.

Baik, pendengar masih di ruang publik kita membahas tentang RBI begitu yang baru disahkan di 14 September lalu, yang harapannya ini bisa tidak hanya terpusat di pusat saja ya, tapi juga diteruskan ke daerah, menjangkau desa dan juga kelurahan begitu ya. Wakil Ketua MPR Riri dari anggota Komisi 10 DPR RI ini mengatakan meskipun sekarang sudah ada RBI ya, tapi tantangan yang dihadapi perempuan dan anak terus berkembang seiring meningkatnya penggunaan ruang digital. Sekarang ruang digital ini memang banyak plusnya tapi juga banyak minusnya atau ancamannya begitu ya bagi perempuan dan anak, sehingga dibutuhkan sebuah sistem perlindungan yang tepat. Riri menilai kebijakan RBI akan bermakna apabila aparatur di tingkat desa dan kelurahan memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankannya. Nah, kebijakan yang baik adalah kebijakan yang sampai ke mereka yang paling membutuhkan perlindungan. Jangan sampai nanti RBI ini hanya menjadi laporan di atas kertas, sementara perempuan dan anak di desa masih berjuang sendirian. Ia mengatakan penguatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan, termasuk kemampuan mengidentifikasi serta menangani kekerasan berbasis gender di ruang digital harus dilakukan. Mekanisme pelaporan dan pemantauan yang melibatkan masyarakat juga dinilai diperlukan agar desa memiliki sistem deteksi dini terhadap kerentanan perempuan dan anak. Alokasi anggaran di desa dan kelurahan juga perlu diarahkan untuk program perlindungan perempuan dan anak. Jadi bukan hanya sekedar kegiatan simbolis saja. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan RBI diterapkan melalui tindakan nyata di tingkat masyarakat. Ya, karena bangsa ini tidak hanya diukur dari seberapa cepat kita melaju untuk maju, tapi juga dari siapa yang bisa kita lindungi, termasuk kaum-kaum rentan ya. Yakni perempuan dan juga anak. Ya, apalagi di banyak kasus kekerasan di ruang digital, bullying, bahkan di tingkat sekolah kemarin baru aja ada kasus ya, hingga menyebabkan meninggal dunia, padahal itu masih di tingkat sekolah dasar. Jadi harapannya dengan RBI ini bisa menjangkau seluruh lini masyarakat ya, tidak hanya di pusat, tidak hanya di pemerintahan, tidak hanya di perkotaan, tapi juga sampai ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, bahkan di tingkat sekolah dasar ataupun juga di bawahnya, agar tentunya RBI ini bisa berjalan ya sesuai dengan peruntukannya.

Mendengar kata kemenyan, sudah pasti akan dikaitkan dengan suasana mistis atau ritual adat. Ternyata, kemenyan jauh lebih dari sekedar itu. Getah pohon asli Indonesia ini punya nilai ekonomi luar biasa di pasar internasional. Sejak abad ke-8, kemenyan dari Nusantara, terutama hasil komoditas unggulan Sumatera Utara, sudah menjadi barang dagangan berharga yang dilirik dunia. Kemenyan diproses menjadi bahan baku penting untuk berbagai industri global, mulai dari parfum mewah, kosmetik, hingga produk farmasi dan obat-obatan. Hebatnya lagi, Indonesia merupakan salah satu penyuplai utama kemenyan dunia, dengan pasar ekspor yang menjangkau Singapura, Malaysia, India, hingga negara-negara Eropa. Jadi, kemenyan bukan hanya tentang tradisi lokal, tapi bukti nyata keanekaragaman hayati Indonesia yang mampu mendongkrak ekonomi masyarakat dan negara.

0: sebagai jenis plastik polistirena, sedangkan kode 7 digunakan untuk berbagai jenis plastik lainnya. Perlu diketahui, angka-angka tersebut menunjukkan jenis bahan plastik, bukan jaminan bahwa kemasan tersebut aman untuk dipakai berulang kali. Nah, sekarang sudah tahu kan? Ternyata angka kecil pada kemasan plastik punya arti tersendiri. Jadi, jangan lupa perhatikan kode plastik sebelum menggunakan atau membuangnya.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar Pulau Tarari Kediri, pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan segera ikuti dinamika olahraga bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

melangkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia. Novak Djokovic amankan tempat di semifinal turnamen tenis China Open 2026. Max Verstappen juara Formula One Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Poin pertama kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdiansyah.
1: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
2: Beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang...
1: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Seleção kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal. Ada prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih. Namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya. Jika ia ingin bermain untuk Al Nassr, jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal. Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal. Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir. Namun, dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4. Unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nation League di Stadion Tomba Thessaloniki, Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama Die Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
2: Also im Grunde haben wir den Weg schon gefunden, das wollen wir, müssen wir noch einschlagen. Konsequent.
0: Membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu hasil pertandingan lainnya di grup E2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petenis Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6, 6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea laporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
3: Yeah, I think for everyone it was, you know, very special within the team.
4: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
2: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes

0: berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
1: I'm happy. I think P2 was the maximum we could have.
2: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
0: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula 1 akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: balapan. Kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Marc Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di Motegi.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: The race pace as I won and achieve the 25 points.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdul Itiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia, John

Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya, seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.

Dan tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.

0: Sementara itu, Jaitsa tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jay terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jay juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jay terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jay tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jay menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jay ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, penonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.
0: Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton, pencahayaan dan kondisi rumput lapangan. Kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: 29 emas, 89 perak dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: arena futsal, Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Tiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit ke-4 melalui Singgih Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humendari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafi diganjal kartu merah pada menit ke-7. Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri 1 gol tambahan lewat Ruan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39. Mengusir kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Tiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Cosmo have a very good team. They are together.
3: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
4: Baik. Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Jadi kita harus terima situasi ini. Oke, memperbaiki situasi atau evaluasi, benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya. Lestil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Roton FC Kuningan kalahkan Harus FC Jakarta 4-1. Wibika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sehingga mudah untuk

sampainya informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

Baik, pendengar Anda kembali bersama saya Aulia di Kediri siang ini. Ya, kita masih menemani Anda beraktivitas di awal pekan ya, Senin 5 Oktober 2026. Kita hadirkan informasi dari peringatan HUT TNI ke-81. Presiden Prabowo Subianto meresmikan ada 204 satuan baru TNI, termasuk 6 komando daerah militer Kodam dalam upacara peringatan HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Jakarta. Ke-204 satuan ini terdiri atas 6 Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, dan 3 Batalion Bantuan Tempur. TNI Angkatan Laut menambah 1 Brigade dan 4 Batalion Marinir. Sedangkan TNI Angkatan Udara menambah 10 satuan, mulai dari Divisi 2 Pasukan Gerak Cepat hingga Satuan Radar. Presiden kemudian menekankan sirine sebagai tanda peresmian satu satuan baru tersebut. Setelah itu, Presiden melantik ke-6 Kodam baru secara simbolis dengan menyerahkan tongkat komando dan bendera kesatuan kepada masing-masing Panglima Kodam. 6 Kodam baru itu yakni Kodam 25 Mahmud Riayat Syah di Kepulauan Riau dengan Pangdam Mayjen TNI Leonardo, Kodam 16 Mataram di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pangdam Mayjen TNI Derajat Brima Yoga, Kodam ke-17 Sobe Sonbai di Nusa Tenggara Timur dengan Pangdam Mayjen TNI Tevi Angandoa Zebua. 3 kodam lainnya yaitu Kodam 18 ya, Molku Kiraha di Maluku Utara dengan Pangdam Mayjen TNI Nitra Firdaus, Kodam ke-19 Mambruk di Papua Tengah dengan Pangdam Mayjen TNI Aminton Manurung, dan Kodam 30 Rinambora di Nusa Tenggara Barat dengan Pangdam Mayjen TNI Edi Saputra.

0: Sobat muda, tahukah kamu lingkungan pergaulan dan rasa ingin tahu yang tidak diimbangi dengan pengetahuan bisa menjadi salah satu pintu masuk penyalahgunaan narkoba. Karena itu, berani berkata tidak pada narkoba adalah langkah awal untuk melindungi masa depan. BNN Kabupaten Kediri mengajak seluruh remaja, sekolah, dan komunitas pemuda di Kabupaten Kediri untuk bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah dan desa yang bersih dari narkoba. Jika kamu, keluarga, atau orang terdekat membutuhkan bantuan terkait penyalahgunaan narkoba, jangan takut untuk mencari pertolongan. BNN Kabupaten Kediri menyediakan layanan rehabilitasi yang aman, profesional, dan menjaga kerahasiaan. Jangan ragu untuk berkonsultasi. Manfaatkan layanan edukasi dan konsultasi dari BNN Kabupaten Kediri. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi Instagram resmi @infobnn_kab_kediri atau hubungi call center BNN 184. Jauhi narkoba, raih prestasi, dan lindungi masa depanmu. BNN Kabupaten Kediri, War on Drugs for Humanity.
1: Ayah, lihat, Tiara resmi lulus hari ini. Tiara sarjana ya, ini bukan cuma mimpi Tiara, tapi mimpi ayah juga.
2: Selamat anakku, ayah bangga sekali. Ayah yakin ibumu pun bangga, meskipun tidak bersama-sama kita hari ini.
1: Wah, selamat adikku sayang. Sebagai sponsor tetap, Kak Aura minta ditraktir habis ini. Alhamdulillah, Di, perjuanganmu gak sia-sia.
3: Lebih tepatnya, perjuangan baru dimulai, Mbak. Yang pasti, tanpa jerih payah ayah dan Mbak Aura, aku tidak akan sampai di titik ini. Aku janji akan tunjukkan baktiku kepada kalian lewat kesuksesan.
1: Gini ya, kalau udah jadi sarjana, dewasa dan terpelajar bicaranya. Pesan kakak cuma satu, tetap rendah hati, jaga kehormatan, dan adab lebih tinggi dari ilmu.
2: Bener apa kata kakakmu? Ingat, gelar sarjana adalah awal tanggung jawab besar. Negeri ini sedang menantikan karya, pemikiran, dan baktimu.
1: Jadilah tumpuan harapan negeri dengan mewujudkan bakti tanpa batas.

Pendengar Gubernur Jawa Timur Hafifah Indar Parawansa mengapresiasi pengabdian prajurit Tentara Nasional Indonesia TNI dalam menjaga kedaulatan negara dan hadir membantu masyarakat. Apresiasi tersebut disampaikannya dalam rangka peringatan hari ulang tahun TNI ke-81 yang mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Dikatakan olehnya menilai tema tersebut yang menegaskan pentingnya kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap kekuatan pertahanan negara. Ia mengucapkan terima kasih atas dedikasi seluruh prajurit dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan NKRI dan mengabdi kepada rakyat. Menurutnya, kedekatan TNI dengan rakyat perlu dirawat melalui pengabdian, kedisiplinan, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap persoalan masyarakat. TNI Kuat Bersama Rakyat adalah semangat untuk terus menjaga kedekatan dan kepercayaan ketika prajurit hadir, peduli, dan bekerja bersama masyarakat. Disitulah kemanunggalan semakin kokoh dan semangat gotong royong terus tumbuh. Yang mengatakan semangat tersebut salah satunya diwujudkan melalui kolaborasi TNI dan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam program perbaikan rumah tidak layak huni RTLH. Melalui dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Jawa Timur dan kerjasama dengan TNI sepanjang 2019 hingga 2025, sebanyak 38.075 unit rumah telah ditangani, terdiri atas 35.401 unit bersama Komando Daerah Militer Kodam 5 Brawijaya dan 2.674 unit bersama Komando Daerah Angkatan Laut Kodaeral 5. Selain itu, kerjasama dengan Kodam 5 Brawijaya juga mencakup pembangunan 2.062 jam dan keluarga. Pada 2026, Pemprov Jatim menargetkan perbaikan 1.700 unit rumah melalui kerjasama dengan Kodam 5 Brawijaya di 18 kabupaten serta 220 unit rumah melalui Kodaeral 5. Kofifa mengharapkan sinergi TNI, pemerintah daerah dan masyarakat terus diperkuat termasuk dalam penanganan bencana dan kegiatan kemanusiaan sehingga berbagai kebutuhan masyarakat dapat ditangani secara cepat dan tepat. Baik, pendengar, kita akan bergeser selanjutnya. Nanti ada program hiburan ada skoci ya, dan juga ada rendang yang tentunya masih menemani pendengar semua ya di Kediri siang ini ya. Semangat dalam beraktivitas. Kita hadang segala ujian ya termasuk cuaca panas di wilayah Kediri hari ini.

ubi kampung yang nikmat dan kaya manfaat. Umbi kecil ini tumbuh relatif mudah, menyimpan energi, dan mengandung sejumlah senyawa bioaktif. Namun, namanya nyaris tenggelam dari percakapan pangan modern yang lebih sibuk dengan gandum, beras, dan produk ultra olahan. Mungkin kita lebih akrab dengan roti, mie, biskuit, dan aneka kudapan berbasis tepung terigu. Padahal, jauh sebelum istilah diversifikasi pangan menjadi jargon kebijakan, masyarakat Nusantara sudah mengenal banyak sumber karbohidrat. Kembili adalah salah satunya, bahkan memiliki jejak budaya yang kuat di sejumlah komunitas. Di sisi gizi, kembili jelas bukan sekedar makanan pengganjal lapar. Kandungan karbohidrat sekitar 31,3 gram per 100 gram umbi. Ada pula protein, serat, kalsium, serta vitamin tertentu. Komposisinya memang tidak otomatis menjadikannya pangan sempurna, tetapi cukup untuk menunjukkan potensinya. Kembili memiliki peluang karena tepungnya dapat menjadi bahan pangan alternatif untuk berbagai produk. Umbi ini dapat diolah menjadi tepung, keripik, kue, roti, dan cookies. Umbi kecil ini mengingatkan bahwa pangan masa depan tidak selalu lahir dari teknologi tinggi. Kadang ia tumbuh diam-diam di tanah sendiri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, dari kawasan PB Sudirman nomor 104 Pare, Kabupaten Kediri. Sugeng siang pemirsa TRI Pro 1 Kediri dimanapun Anda berada ya. Semoga sehat selalu ya, dan selamat beraktivitas untuk semuanya ya di awal pekan. Semangat ya. Semangat buat semuanya. Ada Salia,
1: ada saya Ida, ada Ayu.
0: Oke, kita bertiga menemani pendengar semuanya ya siang hari, menikmati lagu-lagu keroncong dan campur sari ya. Baik, bisa bergabung di line teleponnya, coba disapa Ida.
1: Halo Skoci.
2: Halo Skoci, senandung keroncong dan campur sari.
0: Campur sari.
2: Halo, siapa?
1: Siapa ya ini ya?
0: Halo, siapa tuh? Ledo main tepak-tepakan ya. Okay.
1: Halo Ledo, gimana kabarnya?
2: Masuk ulangan loh ini. Iya, okay. Tau tiga berapa lama.
0: Oke.
2: Masa oleh Ledo, setiap hari naik.
0: Oke, ya.
2: Mana punya kabar semuanya?
0: Kabar baik.
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik semuanya. Ledul, Ledul gimana nih kota?
2: Panas sangitan nih,
1: Mbak.
0: Panasnya luar biasa ya. Ya, ini betul. Kediri sepertinya belum kebagian hujan-hujan ya.
1: Iya.
2: Kayak gitu.
0: Iya, oke, enggak apa-apa.
2: Mendung redup gitu
0: nah,
2: aja.
0: Nah, betul. Iya, masih
2: redup gitu, Mbak.
0: Masih mending dikasih mendung ya, jadi enggak terlalu ya, panas
2: masih
0: banget.
2: Lumayan.
0: Iya.
2: Mendung terus ada angin lah ini.
0: Nah,
2: panas.
0: Enak lah jadi.
2: Anginnya ikut panas wah ini.
0: Oke, baik.
2: Ini sambil mendengarkan Skoci ini bayaran Mbak Lia ini.
0: Oke.
2: Laya.
0: Baik. Oke, requestnya apa ini? Keroncong apa campur sari, Redo?
2: Campur sari aja.
0: Campur sari aja.
2: Apa? Ojo ngece.
0: Apa?
1: Ojo ngece.
0: Orang ngece.
2: Kinarto kayaknya. Kayaknya lagunya Kinarto itu.
0: Oh gitu. Orinya, ya. Oke.
2: Okay. Dan di kompon.
0: Oke, siap-siap. Ojo ngece ya. Siap. Assalamualaikum Kagam Sinten.
2: Ya, buat Ayu. Cantik. Tetap semangat.
0: Oke. Oke.
2: Jangan sampai jatuh sakit loh ya.
0: Injil.
2: Berapa lama ditahan?
0: Oke.
2: Harus milik rong lulus loh, milik rong bedak lek tulisan.
0: Oke, baik. Injil.
1: Insya Allah.
0: Siap.
2: Gambiran dua ada lampu merah kiri.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Kota itu rumahnya.
0: Oke.
2: Ada lampu merahnya ikan kota.
0: Iya. Oke. Baik.
2: Salamnya buat semuanya aja ya Mbak Ria, yang lagi mendengarkan ngobrolin dah banyak ini.
0: Oke, siap.
2: Tetap semangat juga. Mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Oke, baik.
2: Atau pun Mbak Ria, cantik.
1: Oke, sami-sami.
2: Terima kasih.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Oke, selanjutnya oke di WhatsApp ya. Halo, Sugeng Siang Skoci.
1: Selamat siang.
2: Siang Skoci.
1: Skoci senandung rindu dan
0: senandung keroncong. Senandung keroncong di Campursari.
1: Selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Mbak Lia apa Mbak Aska nih?
0: Ah, ini dengan Lia.
1: Mbak Lia dengan adik-adik
0: Oke.
1: Salam sehat.
0: Salam sehat juga.
1: Semangat dalam bertugas.
0: Iya, Mak Tersun.
1: Usulis mau minta lagu.
0: Lagunya apa ini?
1: Keroncong kasih dari hati Kos Endang.
0: Kasih dari hati Kos Endang. Oke, siap. Salamnya kagum Sinta.
1: Ya, salamnya buat semua saja untuk yang bertugas. Selamat bertugas, sehat selalu, banyak rezeki.
0: Oke, baik.
1: Yang berlipat dan terima kasih semua. Sehat-sehat.
0: Iya, oke, siap.
2: Ijen, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sulis di Pohsarang ya. Oke. Selanjutnya bisa bergabung juga di line teleponnya 0384 310 1908. SMS WhatsApp-nya ya 0812340289 ya. Selanjutnya halo, Sugeng Siang Skoci.
3: Sugeng Siang. Skoci. Senandung Kroncong Campur Sari.
0: Oke. Bapak Bani, sehat?
3: Masih batuk ini, flu.
0: Okay.
3: Tetap semangat nih.
0: Nah, harus tetap semangat ya. Iya, ya, semangat tuh
3: sembuh. Neng Aulia, Neng Ida, Neng Ayu, diberi kesehatan, sekeluarga yang maha kuasa.
0: Amin. Oke. Baik, requestin apa niki Boba nih?
3: Sarung Jagung dari Deni Krisniwati.
0: Sarung Jagung. Oke.
3: Iya. Ya, salamnya untuk ibu-ibu aja, nanti bapak sabar menunggu di dandut.
0: Oke. Okay.
3: Ibu Suli, Adi, Ibu Parida, Ibu Eti, Ibu Uti, Mawawanda, Ibu Lili, Ibu Sita, Bu Rini, Bu Rahayu, Bu Sita Aisyah, Bu Dewi, Bu Yuli, Bu Mbak Nawang, Mbak Nini.

0: Teman-teman, selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki, lancar, barokah.
1: Amin.
0: Baik, nanti yang mau bergabung masih kita tunggu ya di Skoci siang hari ini sampai dengan jam
1: satu
0: siang. Ya, baik, kita nikmati lagu-lagu keroncongnya siang hari ini. Ada Ojo Ngece yang tadi request oleh Lek Dol di kawasan Kota Kediri.

Pendengar, jauh sebelum minyak bumi menjadi komoditas vital, cengkeh dan pala adalah emas hijau yang paling dicari di seluruh penjuru dunia. Dua jenis rempah endemik asal Maluku dan Kepulauan Banda ini memiliki nilai ekonomis yang sangat fantastis pada abad ke-15 hingga ke-17. Bahkan, harganya pernah melampaui harga emas. Keberadaan cengkeh dan pala memicu gelombang penjelajahan samudra oleh bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, hingga Belanda. Nilainya yang luar biasa sebagai pengawet makanan, bahan obat-obatan, dan uwangian membuat para penguasa Eropa saling berebut untuk menguasai monopoli perdagangan rempah langsung dari sumber utamanya di Nusantara. Sejarah perebutan cengkeh dan pala ini menjadi tonggak penting yang mengubah peta politik dan ekonomi dunia. Hingga hari ini, jejak kejayaan rempah-rempah tersebut menjadi pengingat akan kekayaan alam Indonesia yang pernah menjadi pusat perhatian dan poros perdagangan global.

0: warungnya Mae ini loh, sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut toh Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di RRI Kediri.

0: makin rame dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.

0: Baik, baru saja kita putarkan lagunya Campur Sari, Sarung Jagung ya, dari Denny Kristiani, tadi direkos oleh Bobo Bani ya, mantan pelempar ya. Baik, yang mau request masih saya tunggu ya, pendengar semuanya di siang hari ini. Di 0354310108 atau di SMS WhatsAppnya 0857-2535-2550. Oke, di ujung telepon, halo, Sugeng Siang Skoci. Halo.
1: Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, Pak Agus.
1: Terima kasih, Pak Lias. Ya,
0: sehat luar biasa Pak Agus.
1: Alhamdulillah, semoga
0: alhamdulillah. Iya, amin. Pak Agus juga ya. Baik, request-e nopo niki tembange?
1: Tembange kula Mahameru Bali ya.
0: Mahameru.
1: Keranceng Mahameru.
0: Keranceng Mahameru nggih. Salame kagem sinten yang mau disapa di siang Kata panas ini.
1: Datang dari kota.
0: Nggih. Ngaceng,
1: Bani, Pak Slamet, Kakem Setuju Mawon, salam pun salam sehat, salam berkah. Apapun Bali ya.
0: Oke, Inje.
2: Sami-sami.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, Mahamerunya dari Sindari Skoco ya nanti ya. Tadi soalnya dari Heti ke Sindang sudah kita putarkan. Selanjutnya bisa disapa.
2: Halo. Okay.
0: Terputus ya. Baik, terputus. Oke.
2: Okay. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
2: Skoci. Skoci.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Mandung keroncong Campur Sari.
0: Campur Sari.
3: Sugeng siang sahayu bekale.
2: Sugeng siang.
0: Iya.
2: Sinten ya
0: jale. Heeh. Sinten Niki Mama Wanda.
3: Ya. Lagune penak sahayu.
0: Heeh.
3: Mana tur semilir angine.
0: Semilir.
3: Kula mangke badhe nyuwun pasé bagian waktu napa mboten? Layang kangen.
0: Oke, nggih, layang kangen. Siap.
3: Heeh. Itu wau dijual Bapak Bani, weh atiku muarem, Nduk.
0: Heeh.
3: Lek dol.
0: Iya. Heeh.
3: Oke, ya, Nduk ya.
0: Oke. Nggih.
3: Bapak Rija.
0: Heeh.
3: Pak Pur Perdana.
0: Oke. Oke, siap.
3: Rugian doan Pak Setioko.
0: Oke.
3: Kalian Pak Sukarti.
0: Nggih.
3: Selamat. Teh sedaya kemawon ya Kayu.
0: Siap.
3: Nggih.
0: Siap.
3: Kula tenggah Kayu lelagone nggih.
0: Nggih.
2: Sami-sami.
0: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Oke, baik. Selanjutnya oke, di WhatsApp ya. Oh, ada Bu Siti. Terputus ya Bu Siti. Sugeng siang Bu Siti. Salah jengi pun halo. Sugeng siang Skoci. Halo, Sugeng siang Skoci. Oke, terputus sepertinya ya. Baik, selanjutnya halo. Sugeng siang Skoci.
4: Siang
0: Ibu. Bu Siti, suaranya kecil ya. Sekali, sehat?
4: Alhamdulillah
0: sehat. Inje. Request-e pun anu mboten saged. Langsung salam-salam mawon niki siang menika.
4: Selamat buat semua.
0: Heeh, inje.
4: Salam sehat.
0: Oke.
4: Selalu dalam lindungan Allah. Terima kasih waktunya.
0: Ije. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Siti yang jadi penelpon terakhir kita ya. Karena nanti kita akan segera jelang lintas Kediri siang ya. Kita putarkan lagu-lagu pendengar tadi yang sudah bergabung siang hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih ya untuk siang hari ini sudah menemani pendengar semuanya dengan lagu-lagu keroncong dan campur sari. Kita ketemu lagi di hari yang esok di jam yang sama ya, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ada dua lagu sebagai penutup. Yang pertama dari lagu keroncongnya Ismanto dengan Indonesia Jelita.

0: Lintas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang, edisi Senin 5 Oktober 2026 bersama Celia,
2: saya Ida,
3: dan Ayu.
1: Informasi yang pertama, penanganan para korban KMP Virgo Transport 8 asal Kediri Raya terus dioptimalkan tim gabungan dan Basarnas.
4: Hingga saat ini petugas gabungan telah berhasil menemukan dan memulangkan 7 jenazah korban KMP Virgo Transport 8 asal Kediri Raya. Upaya dilakukan seiring dengan kesiapan sejumlah petugas dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut pada Minggu 13 September 2026. Menanggapi hal itu, pada hari ini Kepala Cabang Jasara Harja Kediri Nur Asnawi As membenarkan sampai sekarang ini sudah ada 7 jenazah korban KMP Virgo Transport 8 yang dipulangkan ke rumah duka. Adapun rumah duka keluarga mereka ini menyebar di sebuah titik yang ada di wilayah Kediri, Blitar, dan Tulung Agung.
5: Di bawah Kediri kan ada 7 kabupaten kota. Totalnya ada 7 kalau nggak salah. Tujuh pak ya. Blitar pertama, kedua yang Perlu Asri. Ketiga ini kan. Yang sini ya. Aditya ya. Keempat sini Ringin Rejo. Lima kemudian Tulung Agung, hari ini satu, Blitar satu lagi, ya tujuh. Sampai saat ini 7.
4: Terpisah, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Arianto, mengatakan agar masyarakat tidak mudah percaya dengan informasi yang belum tentu benar. Sebab sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat, maka petugas Peruna di Kediri selalu mengikuti kabar terbaru dari Basarnas. Termasuk sempat beritanya kabar simpang siur terkait jenazah Tri Sutrisno dari Kediri yang akhirnya berhasil temukan petugas dan dibawa ke rumah duka di Dusun Nanas, Desa Manggis, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri pada Selasa 29 September 2026.
6: Bahwa kemarin salah dari beritanya, tapi kita tetap berpegangan pada data dari Basarnas itu aja. Karena tidak masuk di list, berarti belum ditemukan gitu loh.
4: Sebelumnya, adik Tri Sutrisno yakni Aditya Firmansyah lebih dulu ditemukan oleh petugas dalam kondisi meninggal dunia dari dikebumikan di Kediri pada Jumat 25 September yang lalu. Ayu Citra melaporkan.
7: Informasi selanjutnya disampaikan rekan Ana Kusuma. Untuk menjamin keabsahan identitas dan perlindungan hukum, warga Pemkot Kediri optimalkan layanan adminduk di tingkat kelurahan.
8: Pemerintah Kota Kediri mengoptimalkan layanan administrasi kependudukan di tingkat kelurahan untuk memastikan masyarakat memiliki dokumen identitas yang sah dan dapat digunakan dalam berbagai keperluan administrasi serta pelayanan publik. Dalam hal ini, Kepala Dispenduk Capil Kota Kediri, Marsudi, menjelaskan bahwa upaya tersebut dilakukan dengan memperluas fasilitas pencetakan KTP elektronik dan juga kartu identitas anak. Saat ini, sebanyak 46 kelurahan di Kota Kediri sendiri telah dilengkapi dengan mesin pencetakan KTP elektronik dan juga kartu identitas anak, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan tersebut dengan lebih mudah dan juga lebih dekat. Marsudi mengatakan, perluasan pencetakan KTPL di kelurahan juga tetap dilengkapi dengan mekanisme pengamanan untuk menjaga keabsahan dokumen guna memastikan dokumen yang dicetak sudah sesuai dengan data dan juga identitas penduduk.
9: Kita akan menegaskan sekali lagi terkait dengan kekuatan hukum dokumen kependudukan. Di mana dokumen kependudukan yang dibawa oleh penduduk sehari-hari itu kan KTP dan KIA. Khususnya untuk KTP. Memang persyaratan yang pertama bisa cetak KTP kalau sudah rekam biometri. Rekam biometri bisa dilaksanakan di kantor Dispenduk Capil, bisa di MPP Ndoho Plaza, bisa di kantor kecamatan. Kemudian kalau cetak KTP mulai sekarang di semua pelayanan kependudukan ditambah dengan kelurahan sudah bisa. Jadi mari dari petugas kita ajak untuk menjaga kekuatan hukum ini dan yang kedua kepada masyarakat. Dan kepada teman-teman media kami harap untuk bisa membantu sosialisasi.
8: Sementara itu, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati turut menyampaikan bahwa pendekatan layanan adminduk hingga tingkat kelurahan ini diharapkan mempermudah masyarakat dalam memperoleh dokumen identitas yang menjadi salah satu dasar untuk mengakses berbagai pelayanan publik.
10: Upaya kita bersama untuk melakukan optimalisasi pelayanan yang ada di masing-masing kelurahan, karena memang KTP KTP sekarang ini menjadi kebutuhan dasar. Jadi kalau masyarakat kadang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit, kalau nggak ada KTP susah. Nah, sehingga kita ingin juga mempermudah masyarakat. Kita ingin memberikan pelayanan yang cepat, responsif.
8: Perluasan layanan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memiliki dan juga memperbarui dokumen kependudukan secara cepat dan tepat, sekaligus memastikan setiap warga memiliki identitas hukum yang sah. Anang Kusuma melaporkan.
2: Pengurus FKUB Jombang periode 2026 sampai 2031 resmi dikukuhkan. Siap perkuat moderasi beragama, Santianov melaporkan.
3: Kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Jombang resmi dikukuhkan untuk periode 2026 hingga 2031. Pengukuhan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara tokoh agama, masyarakat, dan pemerintahan Kabupaten Jombang dalam merawat keharmonisan antar umat beragama. Wakil Ketua FKUB Jombang, Haji Didik Tondo Susilo SMSI menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran pemerintah Jombang, warga, serta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD terkait atas kepercayaan yang diberikan kepada kepengurusan baru ini.
11: Kami yang pertama, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati beserta seluruh Forkopimda dan organisasi perangkat daerah terkait yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, khususnya para tokoh agama yang telah ditunjuk dan dipilih untuk menjadi pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Jombang. Kedua, kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Jombang bahwa marilah kita terus melakukan interaksi sosial dari segi keagamaan untuk bisa bersatu padu, bergotong royong dalam rangka membangun Kabupaten Jombang yang lebih maju dan lebih sejahtera. Setelah pengukuhan, tentu saja yang akan kami lakukan adalah yang pertama adalah konsolidasi organisasi, tapi yang akan mengadakan rapat internal khusus kepengurusan FKUB, dan setelah itu membuat program kerja yang bisa kita laksanakan secara nyata, yaitu di 4 bulan terakhir ini, sehingga ke depannya kami bisa eksis, betul-betul bisa membantu pemerintah Kabupaten Jombang dalam hal meningkatkan kesadaran kerukunan beragama, dalam hal ini adalah moderasi kerukunan beragama di Kabupaten Jombang.
3: Lebih lanjut, Hadi Didik mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jombang agar senantiasa meningkatkan interaksi sosial yang sehat dari segi keagamaan. Ia mengajak masyarakat untuk terus beradu padu dan gotong royong demi membangun Jombang yang lebih maju dan sejahtera. Sebagai langkah awal usai pengukuhan, FKUB Jombang langsung memprioritaskan konsolidasi internal organisasi melalui rapat pengurus. Langkah ini dilanjut dengan penyusunan program kerja nyata yang dapat langsung dijalankan dalam 4 bulan ke depan. Cancanov melaporkan.
1: Pendengar, Anda masih di jalur lintas Kediri siang. Selanjutnya, dongkrak IPLM dan TKM 2026, Perpus Mastrip Kabupaten Kediri terus perkuat layanan dan pendataan literasi masyarakat. Kita ikuti laporan lengkapnya bersama dengan Ana Kusuma.
8: Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri terus memperkuat layanan dan pendataan literasi masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat serta tingkat kegemaran membaca di tahun 2026 ini. Pengisian kuesioner IPLM dan TKM sendiri telah dimulai sejak akhir September 2026 dengan melibatkan masyarakat dan juga lembaga pendidikan di Kabupaten Kediri. Langkah ini menjadi penting karena berdasarkan data PPS Jawa Timur mencatat peningkatan IPLM di Kabupaten Kediri pada tahun 2025 lalu berada di angka 4,99, sementara untuk TKM mencapai 57,01. Dalam hal ini, pengadministrasi perkantoran Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri, Fitria, kepada RRI menjelaskan bahwa pengukuran IPLM dan TKM sendiri tidak hanya berkaitan dengan pengumpulan data, tetapi juga menjadi sarana untuk melihat perkembangan literasi masyarakat sekaligus mendorong pemanfaatan perpustakaan secara lebih luas.
12: Kita masih proses menuju untuk pendataan IPLM dan TKM itu, Mas.
13: Oke.
12: Nanti siap. Di bulan November, Desember kalau nggak salah. Oke. Kita nanti seluruh kecamatan, lembaga sekolah itu kita data semua.
8: Menanggapi hal tersebut, relawan literasi, Ketua Komunitas Read Aloud Kediri Raya atau RAKI, Silvia Kusumawardani, turut menilai bahwa perkembangan literasi di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan perkembangan yang positif yang ditandai dengan munculnya banyak taman baca masyarakat serta dukungan fasilitas literasi di lingkungan sekolah seperti pojok membaca, sehingga hal tersebut pun diharapkan dapat mendongkrak peningkatan IPLM dan juga TKM di wilayah Kabupaten Kediri.
13: Sebenarnya sudah ada banyak peningkatan ya, di banyak juga TBM-TBM teman-teman yang di komunitas itu mendirikan taman baca di komunitas masing-masing. Terus kemudian di sekolah juga sudah ada pemerintah juga memfasilitasi pojok baca gitu. Cuma mungkin memang pemanfaatannya mungkin harus dimaksimalkan. Dan ini juga kami berusaha untuk ketika kunjungan mendorong agar kegiatan membacakan buku ini bisa dilakukan secara rutin.
8: Adapun untuk menunjang peningkatan IPLM dan TKM ini, Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri juga terus memperbarui dan menambah koleksi buku setiap tahunnya dengan jumlah koleksi yang saat ini sudah mencapai sekitar 14.000 judul buku yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Anugusuma melaporkan.
7: Informasi selanjutnya tentang warga di Kediri optimis berbagai tantangan zaman dapat diatasi dengan mengamalkan Pancasila. Ai Citra melaporkan.
4: Melalui peringatan 1 Oktober sebagai Hari Kesehatan Pancasila, warga di Kediri sepakat bahwa Pancasila masih relevan sebagai kekuatan untuk menjaga keutuhan NKRI, bahkan dalam upaya mempertahankan perdamaian di pelosok Nusantara. Seperti yang diungkapkan pada hari ini oleh Ketua Harian Persada Soekarno di Kediri, Kus Hartono. Ia mengatakan bahwa peringatan 1 Oktober kali ini adalah momentum yang sangat tepat untuk mengenang perjalanan sejarah dan perjuangan bangsa Indonesia. Untuk itulah, maka pihaknya bersama dengan masyarakat setempat telah menggelar doa tasyakuran Pancasila menggema di PBB pada Rabu malam 30 September 2026.
14: Alhamdulillah, menurut kami dari Persada Soekarno Kediri, Pancasila itu adalah suatu dasar negara yang disebut Soekarno sebagai meja statis dan landstar dinamis. Artinya apa? Pancasila itu adalah sesuatu yang kokoh yang tidak akan berubah, tapi dia juga sekaligus merupakan cahaya dinamis. Cahaya yang bisa mengikuti atau menyesuaikan dalam zaman apapun, dalam situasi apapun. Bahkan kami menyebut Pancasila itu cahaya kapan saja, di mana saja.
4: Ditambahkan Gus Hartono, diharapkan pula melalui doa dan tasyakuran ini, maka setiap warga bisa mengenang dan sekaligus memohon kepada Sang Khalik. Tujuannya agar nilai luhur Pancasila nantiasa menjadi semangat bangsa Indonesia dalam menjalin persatuan, kesatuan, kemanusiaan, dan keutuhan negeri ini. Terpisah, Yah Ayu, seorang mahasiswi di Kediri, mengatakan pula bahwa momentum 1 Oktober kali ini sudah menjadi motivasi bagi anak muda dalam menjaga perdamaian di tengah masyarakat.
15: Menurut saya, ke depan masyarakat di Kediri ini juga harus meyakini dengan semangat jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, khususnya nilai Pancasila. Maka Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan keselamatan bagi seluruh umat manusia.
4: Ke depan, masyarakat di Kediri juga percaya dengan semangat jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, khususnya nilai Pancasila. Maka Tuhan Yang Maha Esa akan senantiasa memberikan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Ayu Citra melaporkan.
2: Kebakaran hanguskan lantai atas Ponpes Al-Hikmah Jombang, puluhan santri dievakuasi selamat. Laporan Santianov.
3: Suasana panik dan isak tangis pecah di kalangan puluhan santri saat bangunan lantai atas Pondok Pesantren Al-Hikmah di Dusun Bogem, Desa Ngrogol, Kecamatan Diwa, Kabupaten Jombang mendadak dilalap si jago merah. Kebakaran yang diduga dipicu oleh konsleting listrik ini menghanguskan lantai 2 dan 3 yang berfungsi sebagai ruang kegiatan serta tempat penyimpanan barang di komplek pesantren tersebut. Beruntung, sebanyak 80 santri putra yang sedang bersiap menunaikan sholat Jumat berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa adanya korban jiwa. Pengasuh Pondok Al-Hikmah Nurlaili Sa'adat mengungkapkan bahwa insiden tersebut pertama kali diketahui warga sekitar pukul 10:10 waktu setempat sebelum akhirnya api dengan cepat membesar.
16: Yang terbakar itu ruang lab, perpustakaan sama gudang. Untuk di lantai tiganya itu gudang. Sepertinya itu konslet. Ya memang kita akui instalasinya itu mungkin agak kurang benar. Air-air juga semua bermasalah. para santri kembisi Jumat libur sekolah, jadi mereka habis roan mungkin ya, terus capean sambil nunggu hari Jumatan kan, Jumatan sambil nunggu di situ dengar terkejut. Sebagian anak putri tadi katanya kabar dari saudara juga sangat ketahuan itu lagi mengerjakan tugas di ruang lab itu tadi, kemudian dengar suara kretek-kretek jam 10 menuju 10 itu api sudah membumbung itu situasinya. Dari lab memang agak jauh jadi nggak langsung kena.
17: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jombang, Wiku Birawa Philip Dias Quintas, mengatakan pihaknya langsung mengarahkan personil setelah menerima laporan darurat melalui layanan 112.
18: Tadi di 112 kita mendapat laporan bahwa ada kebakaran di desa Jombang. Setelah itu kita kerahkan personil bersama unit untuk segera melakukan penanganan. Dari gedungnya adalah tempat tinggal santri. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, peralatan bagian dapur.
17: Namun demikian, petugas belum dapat memastikan titik awal maupun penyebab pasti kebakaran karena masih harus menunggu proses pendinginan selesai guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Chantianov melaporkan.
1: Pendengar, demikian Lintas Kediri siang edisi hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Alia Aulia.
2: Saya Ida.
7: Saya Ayu.
1: Bersama dengan Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.
0: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

Tahukah Anda, ternyata bukan hanya manusia yang memiliki sidik jari. Ada satu hewan yang juga mempunyai pola sidik jari yang hampir identik dengan manusia. Hewan tersebut adalah koala yang hidup di wilayah pesisir timur dan selatan Australia. Menariknya, ketika ilmuwan membandingkan koala dengan dua kerabat dekatnya, wombat dan kanguru, hanya koala yang ditemukan memiliki sidik jari. Para peneliti menyebut kemampuan ini merupakan hasil adaptasi yang muncul dalam perjalanan evolusi koala. Penemuan sidik jari koala bahkan sempat membuat penasaran dunia kepolisian. Pada 1996, sidik jari koala ditemukan di sebuah tempat kejadian perkara dan awalnya disangka sebagai sidik jari manusia. Karena bentuknya sangat mirip, koala pun menjadi hewan yang perlu dicurigai. Namun, penelitian berikutnya justru mengungkap fungsi luar biasa dari sidik jari tersebut. Sidik jari koala ternyata membantu hewan ini menggenggam benda, terutama saat memegang cabang dan batang pohon. Kemampuan tersebut sangat penting karena koala harus menggenggam daun ekaliptus sebelum menyuapkan ke mulut. Bahkan pola pada jari mereka membantu meningkatkan kepekaan terhadap tekstur dan bentuk benda, sehingga koala dapat memilih daun yang paling sesuai untuk dimakan. Sidik jari koala juga menjadi bukti bahwa bagian tubuh yang tampak sederhana ternyata memiliki fungsi yang sangat penting. Sama seperti manusia, setiap pola sidik jari bersifat unik dan tidak sama dengan individu lainnya, bahkan pada anak kembar sekalipun. Sayangnya, keberadaan koala kini menghadapi ancaman serius. Habitatnya terus berkurang, sementara kekeringan dan kebakaran hutan di Australia turut menyebabkan populasinya menurun. Sejak 2016, koala tercatat sebagai spesies rentan dalam daftar IUCN.

Pendengar, tahukah Anda, dalam sejarah penggunaan warna pink, dahulu warna ini justru identik untuk anak laki-laki. Menurut keterangan Fashion Institute of Technology of New York, warna pink banyak digunakan laki-laki sejak abad ke-18, terutama di kalangan kelas atas. Dilansir dari Victoria and Albert Museum London, banyak laki-laki di Eropa menggunakan warna pink sebagai tanda kekayaan dan kekuasaan, bukan sebagai tanda gender. Pink juga dianggap sebagai simbol kekuatan. Pada abad ke-19, warna ini dianggap sebagai turunan warna merah yang diasosiasikan dengan darah, gairah, dan keberanian. Lantas, bagaimana dengan perempuan? Majalah Unsous Infant Department tahun 1918 menulis bahwa pink lebih tegas cocok untuk anak laki-laki, sedangkan biru yang lembut dan anggun cocok untuk anak perempuan. Tahun 1980-an, pakaian anak-anak berorientasi gender menjadi mode. Anak-anak yang lahir dari baby boomer mulai diasosiasikan dengan tren warna pink untuk perempuan dan biru untuk laki-laki. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, laki-laki kembali mengenakan pakaian berwarna pink sebagai bagian dari fashion casual dan formal untuk mematahkan batasan stereotip gender.

0: Baik, 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, karena informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kita masuk di rendang ya, request dangdut sedap gurih Wenapol. Baik, ada saya Lia,
1: ada saya Putri, dan ada saya Sinta.
0: Sinta dan Putri ya, yang menemani saya siang hari ini. Bisa disapa nanti juga ya. Oke, bisa bergabung di 0354 310 1108, atau SMS WhatsAppnya 0857 255 3550, atau 0813 460 0289. Oke, kita sapa pendengar kita, boleh disapa?
1: Halo, selamat siang rendang.
2: Halo, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo. Ya. Halo, ya halo.
2: Rendang. Rendang sedap gurih enak pol.
0: Enak pol. Oke. Gimana kabarnya, Pak?
2: Alhamdulillah sehat. Gimana, Mbak Lia?
0: Oke. Kabar baik, sehat juga.
2: Ini temannya.
1: Temannya ada Sinta sama Putri.
2: Oh, Sinta sama Putri. Gimana, iya, Sinta kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Kalau Bapak sendiri gimana kabarnya?
2: Gimana?
1: Kalau Bapak sendiri bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah saya juga sehat.
1: Okay. Alhamdulillah.
0: Mau request apa hari ini, Pak Sioko?
2: Request lagu aja, Mbak.
0: Iya, lagunya apa?
2: Lagunya itu adalah yang cocok dengan Sinta sama Putri itu.
1: Waduh, apa itu?
2: Eh?
1: Apa lagunya, Pak?
2: Sedekah.
0: Oh, sedekah. Oh,
1: sedekah.
0: Siap.
2: Iya.
0: Sedekah.
2: Iya kan, Putri sama sama Sinta itu kan suka sedekah.
1: Okay. Oh, gitu.
2: Okay. Iya kan. Anu, senyum kan juga sedekah, Pak.
1: Iya, iya, betul.
2: Jadi senyum juga sedekah ya. Iya. Makanya Mbaknya tuh, kalau Mbak Lia juga gitu kan, juga murah senyum.
0: Oke, okay, baik.
2: Jadi semuanya itu bertiga itu, when you smile so beautiful. Okay. Senyum nampak cantik.
1: Masya Allah.
2: Iya, beneran kok.
0: Baik. Baik, salam buat siapa?
2: Ya, salamnya untuk Pak Obet, Pak Ardiansa, Pak Rahmat, Pak Mariono, Pak Sugeng, Pak Popo, Pak Sukarji, BBNI, Bu Suris, Mama Onda, Bu Eti, Putri, Bu Sita,
0: siap,
2: terus Bu Farida, Bu Lili, dan Bu Vin, Mbak Vina ya, dan Bu Yuli, yalah, dan semuanya lah.
0: Siap, baik.
2: Gimana, Sinta? Sinta?
1: Iya, Pak.
2: Lagunya saya tunggu di mana ini?
1: Di rumah aja, jangan kemana-mana, Pak.
2: Oh, di rumah. Aku saya suruh nunggu di terminal sana. Iya,
0: oke, baik. Terima kasih.
2: Dah, lain hari nyambung lagi. Dah, assalamualaikum.

0: Baik, selanjutnya kita sapa lagi. Boleh disapa pendengarnya?
1: Halo, Rendang.
2: Halo. Rendang. Kopi dangdut, sedap, gurih, enak. Oh.
1: Iya. Bagaimana kabarnya, ya, Pak?
2: Ya, ini masih rara bahasa nih.
1: Iya, Pak. Sama tapi ini. Emang musimnya tetap itu semangat. Lagi flu.
0: Iya, harus tetap semangat ya. Baik, kita ketemu lagi ya Bu Bani ya.
2: Ya, untuk Mbak Ulia. Ya. Yang Putri,
1: ya.
2: Yang Cinta.
1: Nggih.
2: Mudah-mudahan berhasil.
1: Amin.
2: Amin. Semuanya.
1: Amin.
2: Lagunya Gengsi Dong.
0: Gengsi Dong, oke.
2: Dari Vita Alvira.
0: Oke, Gengsi Dong. Siap, baik. Salam buat siapa?
2: Nah, salamnya di Ibu sudah tinggal giliran bapaknya nih. Untuk Pak Slamet, untuk Pak Setio, untuk Pak Sukarji, Pak Sugeng, Pak Monoto, Pak Mariono, Mas Gilang Ale, itulah Pak Agus, yang Purpo, Pak Jainal, Pak Tarji, Putra Tutu, Om Predi, Pak Uco, Pak Widi, Mas Robert, dan semuanya.
0: Oke, semuanya.
2: Terima kasih waktunya.
1: Sudah
2: semua diberi kesehatan jamaah.
1: Amin.
2: Terima kasih alias matur suwun.
1: Iya. Oke, sami-sami. Bye.

0: Lanjutnya bisa disapa yang ada di sebentar di WhatsApp ya, boleh dibaca di WhatsApp.
1: Oke, ini ada pesan dari WhatsApp ya, dari Pak Mariono di Tulungagung, minta request lagu koplo Kabut Biru versinya Tasya Rosmala. Salamnya buat Pak Selamet, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bopo Bani, Pak Setioko, Pak Zainal Abidin, Pak Tarji, Pak Obed, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri. Bersama Kak Lia Aulia dan dara-dara cantik, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin.
0: Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mariono, requestnya Kabut Biru Tasya Rosmala ya. Selanjutnya di ujung telepon, halo, selamat siang Rendang.
2: Halo, selamat siang Rendang. Kabut, sedap, gurih, enak
0: pol. Enak pol, iya. Gimana kabarnya?
2: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Pak Selamet ya.
2: Iya, sehat luar biasa.
0: Sehat luar biasa.
2: Ini cucu-cucu saya cantik-cantik siapa? Ida dengan
1: ada Sinta sama Putri,
0: iya,
1: Pak.
0: Iya, Pak. Ida tadi. Ini Sinta dan Jojo, Sinta dan Putri.
1: Iya.
2: Sinta dan Putri.
0: Heeh,
2: yang begini. Gerah ya di studio, dingin.
0: Iya, dingin sih, Pak.
2: Kalau gerah nanti bersolek kembali loh ya.
0: Oh, okay.
2: Ya, cantik. Itu pendamping Yuna Aulia itu.
0: Oke.
2: Okay. Dan ke ibu, orangnya penuh senyum.
0: Oke.
2: Berkita semua.
0: Iya.
2: Nanti mau putarkan lagu Termenung ya.
0: Termenung.
2: Ya, Termenung. Dari Danara bisa, dari Tidik Danjura bisa.
0: Oke, semuanya bisa ya, Termenung ya.
2: Salamnya Nuno, Pak Munoto tadi, terima kasih sama yang Purba. Apa itu Pak ya Bapak Mariono. Ya semua saja, terima kasih, terima kasih, selamat siang.
0: Untuk
2: kalian bertiga sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa
0: Ta'ala.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, baik. Bisa bergabung selanjutnya siang hari ini di tengah cuaca terik di wilayah Kediri Raya ya. Baik. Di ini juga bisa ya. 081234080089 atau 0857 2535 2550. Oke, selanjutnya di ujung telepon bisa disapa.
1: Halo, selamat siang, Rendang.
2: Selamat siang, Rendang. Request dangdut, sedep gurih, enak, pol.
0: Iya.
1: Bagaimana kabarnya, Ibu?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah.
2: Ibu, sama siapa ya?
1: Sama siapa ya?
0: Ada Putri,
1: ada Sinta,
0: ada Putri.
2: Putri dan Mbak Sinta.
0: Iya.
2: Sehat.
0: Amin.
2: Lancar semuanya yang cita-cita akan tercapai ya, Kak.
0: Amin.
1: Terima kasih, Bu. Mau request lagu apa ini, Bu?
2: Mau request lagu Cinta Hitam.
0: Cinta Hitam. Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Ya. Siap. Salamnya?
2: Salamnya buat Pak Setioko, Pak Munoto, Pak Mariono, Pak Karyoto, Tiang Purbo, Yang Rahmat. Ada Pak Sukarji, ada Pak Tardi, ada lagi Mama Wanda, ada Lidul, Pak Agus, Mas Ubed, Mbak Ugeng, Bu Rini, Bu Siti Asia. Terus ada lagi Pak Wandi, Pak Jenal, Bu Tri sekalian, Bu Velia, Bu Rahayu dan semuanya. Pen RRI pendengar Rendang, request dangdut sedep gurih enak pol.
0: Oke, baik.
2: Kita semua selalu dikasih sehat.

0: Baik, terima kasih Bunda Sita ya di kawasan Gedang Sewu. Baik, nanti kita akan sapa lagi pendengar selanjutnya ya, Sinta dan juga Putri, iya, di segmen kedua. Tetap bersama kami di Rendang
1: Request Dangdut Sedap Gurih.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Mendengar, saat lagi kita akan mendengarkan cek fakta mengenai hoax ikan petebaran di Pantai Selat Sunda karena erupsi Gunung Anak Krakatau yang akan disampaikan oleh rekan Putri.
3: Pendengar, beredar di media sosial Facebook video yang diklaim memperlihatkan fenomena ikan berterbaran di Pantai Selat Sunda akibat air laut surut. Dalam narasi menyebut, peristiwa itu terjadi di Provinsi Lampung. Video tersebut menampilkan ikan pari dan sarden terdampar di pasir bawah akibat erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2020. Nah, berikut narasi dalam unggahan tersebut. Ikan mengambang dan menepi efek dari erupsi anakan Gunung Krakatau. Dari dasar laut, air panas campur belerang sehingga ikan mengambang dan menepi. Faktanya, telah dilakukan penelusuran, hasilnya klip yang digunakan merupakan rekaman lama dari berbagai negara. Klip yang menampilkan ribuan ikan di pantai berlatar tebing merupakan rekaman di Middle Cove Beach, Provinsi Newfoundland and Labrador, Kanada. Struktur tebing dalam video identik dengan tampilan foto 360 di Google Earth pada lokasi tersebut. Selain itu, dilansir dari Tempo.co, video yang menampilkan landscape pantai saat sore hari dengan ikan menggelepar di atas pasir juga bukan di Lampung atau Selat Sunda. Rekaman ini telah beredar di platform media sosial Tiongkok, Douyin, dan Sohu.com. Sejak 2022, erupsi Gunung Anak Krakatau memang terjadi sejak 4 September 2020. Nah, namun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menegaskan bahwa fenomena air laut surut yang beredar di media sosial tidak berkaitan dengan aktivitas vulkanik tersebut. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
5: Gimana ndak kesel toh, Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
4: Walah, Bu, ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
5: Suapin.
4: Alah-alah, kok mesti aneh-aneh.
5: Sayang banget ini, ibu sudah dandan habis-habisan. Jambul sudah setinggi gunung Kelut. Bulu mata sudah mirip ombak pantai selatan. Datang ke pantenan kok cuma makan.
4: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: Ibu punya goyangan baru loh. Goyang keong push up. Nanti di video ya pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang, request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

0: Baik, termenung dari Elia Kadam, baru saja kita putarkan ya. Selanjutnya lagu-lagu requestan pendengar ya, bisa masuk di siang hari ini ya. Selanjutnya di ujung telepon bisa disapa.
1: Halo, selamat siang, rendang
2: sedap, gurih, enak pol.
1: Oke, bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, bagus.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Oke, gimana nih kawasan Tulung Agung?
2: Panas, Mbak Lia.
0: Oh, panas. Oke.
2: Aku kerjaku dipanasan, Mbak Lia. Jadi tiap hari kepanas tuh malah hitam
0: ya. Oh, gitu. Enggak apa-apa ya. Yang penting sehat.
2: Baik, justru itu loh, mudah-mudahan tiap hari dipanasi sama matahari tetap sehat.
0: Oke. Baik. Requestnya apa nih, Mas Ubed?
2: Lagunya Senada Cinta dari Iwan, Mbak.
0: Senada Cinta dari Iwan. Oke.
2: Siap. Salam semuanya, Mbak. Mbak Lia,
0: oke. Oke, baik.
2: Mbak-mbak cantik, selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
2: Tetap sehat, tetap semangat.
0: Iya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke.

0: Selamat siang rendang.
1: Selamat siang rendang. Mm-hmm. Rendang rebus dangdut, sedap gurih, enak.
0: Enak pol, iya. Ketemu lagi Bu Siti.
1: Iya.
0: Iya iya iya.
1: Semuanya Mbak Lia dan Mbak semua.
2: Iya, alhamdulillah baik.
0: Baik.
1: Lihat berapa sih Mbak cantik-cantik ini?
0: Ada.
1: Yang cantik-cantik ada berapa itu temannya?
0: Ada banyak. Cantik semuanya, Ibu.
1: Iya, semuanya cantik. Ya, cantik-cantik semua. Ada okay. Berapa?
2: Ini ada. Bertiga. Iya, bertiga.
1: Iya, Mbak Indah.
2: Bukan.
0: Tidak ada Sinta dan Putri.
2: Ada iya. Sinta dan Putri.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Iya.
1: Yang saya ingat itu ada Mbak Indah.
0: Oke. Okay.
1: Sama Mbak Putri,
2: iya.
1: Tapi ini sama.
0: Heeh.
1: Lupa. Okay. Ikan dalam kolam.
0: Ikan dalam kolam. Dari siapa nih?
1: Dari siapa saja?
0: Siapa saja, oke, siap.
1: Dari Mbak Lia bisa, dari Mbak Putri ya bisa.
0: Belum rekaman ini saya, nanti ya, tunggu.
1: Salam buat Bung Freddy, Merauke, Kak Ahmad, Jepang, Garut, Mbak Indah, Bogor, Farida, Palu, Mbak Jona, Kupang, terus. Ada Pak Agus, Fusita, dan semua saja yang lagi mendengarkan. Oh iya, ada Pak Sukati, selalu lupa. Pak Sukati di Gidan dan Pak Selamat di Kalangket, yang Purbo, semua saja.
0: Okay.
1: Yang lagi manapun Anda berada dalam dan bahagia selalu dalam lindungan Allah.
0: Oke, selanjutnya. Halo. Selamat siang. Oke, terputus ya. Baik. Halo, selamat siang.
3: Selamat Rendang. Siang. Dangdut Pro 1 RRI Kediri.
0: Iya.
3: Sedap, nyaman, gurih, nikmat.
0: Iya, iya, iya, iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah, walaupun cuacanya sangat panas banget di kawasan Jember kota Jember sekitarnya ini.
0: Oke, ya. Semuanya ini panas ya.
3: Betul, juga Kediri ya.
0: Kediri juga, Pak Abdul.
3: Ya, tapi hati tidak boleh panas.
0: Iya, betul sekali.
3: Betul, itulah warga negara Indonesia yang baik.
0: Nah, oke.
3: Okay. Tetap menjaga, menjaga keutuhan NKRI.
0: Siap. Ya,
3: betul. Terima kasih.
0: Iya, baik. Requestnya apa nih?
3: Saya Ahmad Abu
0: requestnya requestnya Pak Ahmad
3: lagunya itu Dasi dan Gincu.
0: Oh, Dasi dan Gincu, oke, baik.
3: Ada
0: Dasi dan Gincu ya, boleh
3: salam-salamnya buat Mama Ani, Mama Ani di Kota Kediri. Selamat siang dan salam sehat. Juga ada Mbak Lili Suryani sama Bu Lektiwinya ya di Trenggalek. Salam sehat selalu. Juga ada Mbak Norma ya, Mbak Norma, Mas Yahya, Mas Hendro, juga Bapak Andre di Kediri, juga Mas Andi di Kediri. Salam sehat dan selamat sore. Semuanya ada yang tanpa terkecuali ya.
0: Baik.
3: Yang belum kenal salam kenal, yang sudah kenal salam persatuan dan kesatuan Indonesia.
0: Oke, baik.
3: Sehat
0: siap
3: semuanya.
0: Amin.
3: Bapak siapa ini kok rame banget
2: Pak, rame banget nih. Ini ada Sinta,
4: ada Putri.
3: Oh, ada Mbak Sinta, ada Mbak Putri.
0: Iya. Ada saya Lia.
2: Iya.
3: Aduh, mantep. Semuanya di studio. Selamat bertugas. Salam sehat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu melindungi perjalanan Mbak-mbak di Kediri.
0: Baik.
3: Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Baik, terima kasih.
3: Salam sehat ya. Salam bahagia.
0: Bro
3: Dangdut. Bro Dangdut, sedap, nyaman, gurih, nikmat. Enak effort.
0: Iya, betul. Yang penting enak pol ya. Baik, di WhatsApp ada Bu Sulis mau lagunya Jaka India. Oke, siap. Dari tadi mencoba untuk ini ya, telepon ya, tapi belum tersambung. Terima kasih Bu Sulis sudah bergabung siang hari ini juga.

Baik, masih bisa bergabung di siang hari ini di 0354 310 1108 atas SMS WhatsApp-nya 0857-2535-2550 atau 0812-3460-0289. Baik, kita putarkan lagi lagu-lagu dangdutnya ya. Selanjutnya dari Vita Alfia. Ini dengan tadi requestan Bob Bani dengan Geng Sidong.

0: pintu masuk penyalahgunaan narkoba. Karena itu, berani berkata tidak pada narkoba adalah langkah awal untuk melindungi masa depan. BNN Kabupaten Kediri mengajak seluruh remaja, sekolah, dan komunitas pemuda di Kabupaten Kediri untuk bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah dan desa yang bersih dari narkoba. Jika kamu, keluarga, atau orang terdekat membutuhkan bantuan terkait penyalahgunaan narkoba, jangan takut untuk mencari pertolongan. BNN Kabupaten Kediri menyediakan layanan rehabilitasi yang aman, profesional, dan menjaga kerahasiaan. Jangan ragu untuk berkonsultasi. Manfaatkan layanan edukasi dan konsultasi dari BNN Kabupaten Kediri. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi Instagram resmi @infobnn_kab_kediri atau hubungi call center BNN 184. Jauhi narkoba, raih prestasi, dan lindungi masa depanmu. BNN Kabupaten Kediri, War on Drugs for Humanity.
1: Sebelum istilah malaria menjadi nama permanen penyakit yang diakibatkan oleh nyamuk Anopheles ini, Presiden Soekarno pernah mengubahnya menjadi malemut. Perubahan ini muncul setelah kasus malaria meninggi di kawasan Kalasan, Yogyakarta. Surat Kabar Nasional edisi 13 November 1959 yang memuat judul Berantaslah Malemut secara berholobis kuntul baris, istilah malaria supaya diganti malemut. Saat itu pemerintah melakukan penyemprotan DDT secara merata dan membasmi jentik-jentik nyamuk hingga akhirnya program ini menjadi program lanjutan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Saking seriusnya teror kesehatan tersebut, pemerintah membentuk perangkat negara yang khusus menangani malaria. Dinas Pembasmian Malaria diresmikan tahun 1959. Tahun 1964 atau 5 tahun semenjak genderang perang melawan malaria digaungkan, sebanyak 63 juta penduduk Indonesia telah mendapatkan perlindungan dari malaria. Dinas Pembasmian Malaria berubah menjadi KOPEM, Komando Operasi Pembasmian Malaria. Pemberantasan malaria juga dilaksanakan berjangka panjang hingga 1970 dengan menggandeng Badan Kesehatan Dunia. Menariknya, pemerintah Republik Indonesia pernah menerbitkan seri Perangko Dunia Bersatu Memberantas Malaria bergambar nyamuk malaria.

0: Nih, siapa iki?
1: Kenalin Mas Busuk ya.
0: Oh iya, baru tahu saya.
1: Dalangnya ini.
0: Dalang keributan ya.
1: Iya, betul.
0: Iki mang aku rene nyapa?
1: Nyanyi lho.
0: Kok tilap nih kono mau.
1: Wes suwe kok.
0: Yo, tinggal.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di Rendang Request Dangdut Sedap Gurih Wenapo. Baik, lagu yang beberapa lagu yang di request belum kita putarkan ya, nanti kita putarkan, tunggu saja ya di siang hari karena Rendang masih menemani sampai dengan nanti di jam 3 sore ya. Baik, pukul 29 tadi sudah masuk kumandang azan asyar. Jadi untuk apa muslim ya yang beragama Islam bisa mengerjakan sholat asar ya, istirahat sebentar dari rutinitas kita di awal pekan ini ya. Di awal pekan Senin 5 Oktober 2026. Baik, dan tentunya Rendang setiap yang setiap hari menemani pendengar semuanya dari setengah dua sampai dengan jam tiga sore yang selalu hadir ya, jadi apa menyediakan hiburan untuk pendengar semua yang mau dengar lagu-lagu dangdut, siap menemani pendengar semuanya ya. Dan kita akhiri kebersamaan kita siang hari ini di awal pekan ini, semoga semuanya terhibur ya. Dan tentunya bahagia selalu ya. Oke. Itu yang paling penting ya, apapun cuacanya, apapun masalahnya ya, kecil besar yang penting dangdutin aja gitu ya. Oke, saya Lia pamit undur diri karena nanti di Kediri sore ini akan ada Askaris yang menemani pendengar semuanya ya. Selanjutnya ada lagu dangdut dari Eva Bonita dengan Jejaka India. Hamko Indonesia Mecaya.

Pendengar, tahukah Anda, dalam sejarah penggunaan warna pink, dahulu warna ini justru identik untuk anak laki-laki. Menurut keterangan Fashion Institute of Technology of New York, warna pink banyak digunakan laki-laki sejak abad ke-18, terutama di kalangan kelas atas. Dilansir dari Victoria and Albert Museum London, banyak laki-laki di Eropa menggunakan warna pink sebagai tanda kekayaan dan kekuasaan, bukan sebagai tanda gender. Pink juga dianggap sebagai simbol kekuatan. Pada abad ke-19, warna ini dianggap sebagai turunan warna merah yang diasosiasikan dengan darah, gairah, dan keberanian. Lantas, bagaimana dengan perempuan? Majalah Unsourced Info Department tahun 1918 menulis bahwa pink lebih tegas cocok untuk anak laki-laki, sedangkan biru yang lembut dan anggun cocok untuk anak perempuan. Tahun 1980-an, pakaian anak-anak berorientasi gender menjadi mode. Anak-anak yang lahir dari baby boomer mulai diasosiasikan dengan tren warna pink untuk perempuan dan biru untuk laki-laki. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, laki-laki kembali mengenakan pakaian berwarna pink sebagai bagian dari fashion casual dan formal untuk mematahkan batasan stereotip gender.

Pendengar, jauh sebelum minyak bumi menjadi komoditas vital, cengkeh dan pala adalah emas hijau yang paling dicari di seluruh penjuru dunia. Dua jenis rempah endemik asal Maluku dan Kepulauan Banda ini memiliki nilai ekonomis yang sangat fantastis pada abad ke-15 hingga ke-17. Bahkan, harganya pernah melampaui harga emas. Keberadaan cengkeh dan pala memicu gelombang penjelajahan samudra oleh bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, hingga Belanda. Nilainya yang luar biasa sebagai pengawet makanan, bahan obat-obatan, dan uwangian membuat para penguasa Eropa saling berebut untuk menguasai monopoli perdagangan rempah langsung dari sumber utamanya di Nusantara. Sejarah perebutan cengkeh dan pala ini menjadi tonggak penting yang mengubah peta politik dan ekonomi dunia. Hingga hari ini, jejak kejayaan rempah-rempah tersebut menjadi pengingat akan kekayaan alam Indonesia yang pernah menjadi pusat perhatian dan poros perdagangan global.

Selamat sore untuk Anda semuanya. Pendengar, terima kasih Anda saat ini masih stay tune bersama dengan kami di 100,2 FM RRI Kediri. Saya Aska Ariska menemani Anda semuanya di Kediri sore ini, dan kami akan hadirkan informasi-informasi menarik untuk Anda, menemani Anda beraktivitas dan juga bersantai di sore ini.

Pendengar, tahukah Anda apa itu petrichor? Ini adalah senyawa dengan aroma atau bau alami yang harum dan khas yang muncul saat air hujan pertama kali membasahi tanah. Dalam bahasa Yunani, petrichor berasal dari kata petra yang berarti batu, dan ichor yaitu cairan yang mengalir di pembuluh darah para dewa. Petrichor pertama kali dicetuskan tahun 1964 oleh dua peneliti asal Australia dan Inggris, Isabel Joybert dan Roderick Thomas. Bau dari senyawa petrichor sangat menenangkan karena melibatkan kombinasi kuat antara warisan evolusi purba, cara kerja otak manusia, dan faktor psikologis. Bagi nenek moyang kita dulu, aroma petrichor adalah sinyal keselamatan dan kehidupan. Bau tanah basah menandakan berakhirnya musim kemarau, datangnya air bersih, serta tanah yang subur untuk bertanam. Secara naluriah, manusia purba juga mengaitkan aroma ini dengan kelimpahan sumber daya. Pola ini tertanam kuat dalam genetik manusia, sehingga saat menghirupnya, otak secara otomatis merasa aman dan bebas dari pemikiran soal rasa lapar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta.
1: Kamu tahu enggak? Sampai dengan dulu ini, lewat kotak kecil yang sekarang sudah usang ini, Bapak bisa dengar lagu favorit sampai tahu segala perkembangan informasi dunia, Nduk.
2: Ya ampun, Bapak. Berarti jauh beda dengan zaman now ya. Sekarang tinggal scroll di HP, semua info, musik, film langsung tersedia.
1: Ya betul itu. Zaman sudah semakin berubah dan berkembang. Tapi radio punya jiwa yang beda, Nduk. Dia tidak hanya menyiarkan berita, musik, tapi setia menemani tanpa menuntut mata kita melihat layar HP terus-menerus.
2: Benar juga, Pak. Setiap kali naik taksi online, terus sopirnya mendengarkan radio, suara penyiarnya itu rasanya deket banget. Rasanya seperti saling kenal dan ngobrol sama saudara sendiri.
1: Memang iya itu. Memasuki usianya yang ke-81 tahun, radio tidak pernah berubah. Tetap adaptif dan terpercaya, Nduk, menjadi jembatan informasi dan juga komunikasi yang mempersatukan bangsa.
2: Selamat Hari Radio Nasional ke-81.
1: Mari suarakan perdamaian dan persatuan.
3: Melalui radio, mari naikkan volume kepedulian.

happening at it. Mendengar, Jombang, sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, ini punya segudang pesona yang tidak hanya menarik untuk dikunjungi, tetapi juga memberikan berbagai pilihan oleh-oleh khas yang bisa Anda bawa pulang sebagai buah tangan atau kenang-kenangan. Dikenal dengan budaya dan tradisi yang kental, Jombang tidak hanya menyajikan wisata alam yang memukau, tetapi juga kuliner khas yang lezat dan unik. Banyak sekali produk-produk lokal yang bisa dijadikan sebagai oleh-oleh, mulai dari makanan tradisional hingga kerajinan tangan yang khas. Ada beberapa oleh-oleh khas Jombang yang ini bisa menggugah selera dan tentunya tidak boleh dilewatkan kalau Anda berkunjung ke Jombang. Yang pertama pendengar adalah onde-onde kacang merah. Cemilan ini punya ciri khas berupa kulit luar yang terbuat dari adonan tepung ketan. Seperti biasa kita lihat proses bikinnya onde-onde ya, kemudian digoreng hingga renyah dan ditaburi dengan biji-wijen. Nah, di dalamnya ada isian kacang merah manis yang legit. Biasanya ini terbuat dari kacang merah rebus yang dihaluskan dan dicampur dengan gula hingga membentuk pasta lembut. Kombinasi

Jawa yang berarti kosong. Tahu ini biasanya digoreng hingga garing di luar dengan rasa gurih yang khas. Hidangan ini palingan sering disajikan bersama dengan saus petis yang manis pedas ya, dan sedikit asam-asam, lengkap dengan irisan cabai, acar dan juga lontong untuk menambah kelezatannya. Tahu pong punya tekstur yang lebih ringan sehingga cocok sekali digunakan sebagai cemilan sore hari atau pendamping untuk minum teh hangat.

0: Kuku merupakan salah satu bagian tubuh yang sering luput dari perhatian. Di balik bentuknya yang kecil, kuku ternyata memiliki proses pertumbuhan yang menarik. Kuku manusia tersusun terutama dari keratin, yaitu protein yang juga menjadi penyusun utama rambut dan lapisan terluar kulit. Karena itu, kuku bukanlah tulang, meskipun memiliki tekstur yang keras. Kuku terus tumbuh sepanjang hidup, kuku tangan rata-rata tumbuh sekitar 3 mm setiap bulannya, sedangkan kuku kaki akan tumbuh lebih lambat. Pertumbuhan kuku berasal dari bagian yang disebut matriks kuku, yang terletak di bawah kulit pada bagian pangkal kuku. Sel-sel baru terbentuk di bagian tersebut, kemudian mendorong sel-sel kuku yang lebih lama menuju ujung jari. Itulah sebabnya kuku yang kita potong akan kembali tumbuh. Proses sederhana ini berlangsung terus selama tubuh memproduksi sel-sel kuku baru.
1: Mendengar kata kemenyan, sudah pasti akan dikaitkan dengan suasana mistis atau ritual adat. Ternyata, kemenyan jauh lebih dari sekedar itu. Getah pohon asli Indonesia ini punya nilai ekonomi luar biasa di pasar internasional. Sejak abad ke-8, kemenyan dari Nusantara, terutama hasil komoditas unggulan Sumatera Utara, sudah menjadi barang dagangan berharga yang dilirik dunia. Kemenyan diproses menjadi bahan baku penting untuk berbagai industri global, mulai dari parfum mewah, kosmetik, hingga produk farmasi dan obat-obatan. Hebatnya lagi, Indonesia merupakan salah satu penyuplai utama kemenyan dunia, dengan pasar ekspor yang menjangkau Singapura, Malaysia, India, hingga negara-negara Eropa. Jadi, kemenyan bukan hanya tentang tradisi lokal, tapi bukti nyata keanekaragaman hayati Indonesia yang mampu mendongkrak ekonomi masyarakat dan negara.

Ya, berikan selain tahu pong dan juga onde-onde kacang merah, ada potensi daerah ataupun juga oleh-oleh khas Jombang yang bisa Anda jadikan buah tangan. Namanya adalah jambu bol gondang manis. Buah ini berwarna merah gelap hingga keunguan dengan daging buah tebal, lembut dan juga berair. Dibandingkan jambu air biasa, pendengar, jambu bol punya tekstur yang lebih creamy dan rasa yang lebih kaya, seringkali meninggalkan sensasi segar di mulut. Buah ini bisa dinikmati segar, diolah menjadi rujak atau dijadikan manisan. Karena buah ini juga kaya akan vitamin C dan antioksidan, dan jambu bol juga menawarkan manfaat kesehatan seperti meningkatkan imunitas dan menjaga kulit tetap sehat. Kemudian juga ada kerupuk beras. Kerupuk beras ini adalah camilan tradisional yang terbuat dari bahan dasar beras yang diolah menjadi adonan, dibentuk tipis lalu dijemur hingga kering sebelum digoreng. Teksturnya yang renyah dengan rasa gurih alami menjadikannya pendamping sempurna untuk berbagai hidangan Nusantara seperti soto, rawon atau bahkan juga nasi pecel, pendengar. Proses pembuatannya yang sederhana dan bahan alami membuat kerupuk ini sering menjadi pilihan cemilan sehat. Variasi rasa juga bisa ditambahkan seperti bawang putih, terasi, atau rempah-rempah lain yang memperkaya cita rasa. Dan kerupuk beras ini juga sangat populer di daerah pedesaan sebagai cemilan rumahan yang dibuat dengan sangat mudah.

ubi kampung yang nikmat dan kaya manfaat. Umbi kecil ini tumbuh relatif mudah, menyimpan energi, dan mengandung sejumlah senyawa bioaktif. Namun, namanya nyaris tenggelam dari percakapan pangan modern yang lebih sibuk dengan gandum, beras, dan produk ultra olahan. Mungkin kita lebih akrab dengan roti, mie, biskuit, dan aneka kudapan berbasis tepung terigu. Padahal, jauh sebelum istilah diversifikasi pangan menjadi jargon kebijakan, masyarakat Nusantara sudah mengenal banyak sumber karbohidrat. Kembili adalah salah satunya, bahkan memiliki jejak budaya yang kuat di sejumlah komunitas. Di sisi gizi, Gembili jelas bukan sekedar makanan pengganjal lapar. Kandungan karbohidrat sekitar 31,3 gram per 100 gram umbi. Ada pula protein, serat, kalsium, serta vitamin tertentu. Komposisinya memang tidak otomatis menjadikannya pangan sempurna, tetapi cukup untuk menunjukkan potensinya. Gembili memiliki peluang karena tepungnya dapat menjadi bahan pangan alternatif untuk berbagai produk. Umbi ini dapat diolah menjadi tepung, keripik, kue, roti, dan cookies. Umbi kecil ini mengingatkan bahwa pangan masa depan tidak selalu lahir dari teknologi tinggi. Kadang ia tumbuh diam-diam di tanah sendiri.

Jangan lupa Anda lewatkan ya. Jadi kalau Anda jalan-jalan ke Jombang, Anda pun juga bisa mampir untuk membeli brem khas Jombang. Ini adalah cemilan unik berbahan dasar tape ketan yang difermentasikan dan dikeringkan hingga menghasilkan tekstur yang ringan dan rapuh. Brem punya rasa manis yang sedikit sensasi dinginnya di lidah hasil dari proses fermentasi alami. Warna putih atau kuning pucat khasnya menambah daya tarik visual. Selain nikmat, brem juga dipercaya punya manfaat kesehatan seperti melancarkan pencernaan berkat kandungan probiotiknya. Kemudian biasanya brem Jombang dijadikan oleh-oleh khas oleh wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut. Kemudian yang tidak boleh dilewatkan adalah berondong ketan, pendengar. Ini juga salah satu cemilan tradisional berbahan dasar ketan yang digoreng hingga mekar seperti popcorn. Kemudian dicampur dengan gula kelapa atau karamel untuk memberikan rasa manis yang khas. Berondong ketan punya tekstur renyah namun sedikit lengket karena lapisan gulanya. Dan biasanya dijual dalam bentuk balok atau bungkus kecil di pasar-pasar tradisional. Cemilan ini sering disajikan pada acara keluarga, perayaan adat, atau sebagai teman minum teh. Dan aromanya yang harum dan rasa manis alami membuat berondong ketan menjadi favorit di berbagai kalangan. Itu tadi beberapa produk-produk UMKM lokal ya dari Jombang yang bisa menjadi salah satu referensi Anda untuk menjadi buah tangan atau oleh-oleh ketika Anda berkunjung ke wilayah Jombang.

Pendengar kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Saat lagi tepat pukul 16 kita akan bergabung bersama dengan program Satu Anak di Surabaya untuk mengikuti Info Prima.

Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.

Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candi Panggul 58 Malang. Inilah In Radio Republik Indonesia Malang dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.

0: kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
1: Sari berita, Tol Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi, Prosiwangi, Gending Krasakan Paiton dibuka gratis untuk sosialisasi. Puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI tegaskan komitmen untuk terus menjaga kesiapsiagaan serta perkuat kualitas sumber daya manusia. Inilah info prima selengkapnya edisi Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Ruli Suprayugo.

0: Kita buka kabar pertama sore ini, Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar ingatkan mahasiswa jangan hanya mencari ilmu, namun juga mencari keberkahan. Berikut laporan dari Hanum Oktavia.
1: Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar mengingatkan mahasiswa baru Universitas Islam Malang Unisma agar tidak menjadikan pendidikan semata-mata untuk mengejar kepentingan duniawi. Menurutnya, mahasiswa perlu menata niat agar ilmu yang diperoleh dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
2: Efek untuk adalah peran diri yang diteruskan, diikhlaskan kepada orang yang sudah wafat. Itu menjadi alasan. Bagi saya, amat sangat menghibur roh umat di sana. Maka itu, ananda para mahasiswa jangan bosan-bosannya mendoakan kedua orang tuanya, baik yang masih hidup, terutama yang sudah wafat.
1: Pesan tersebut disampaikan Nasaruddin saat memberikan penguatan kepada mahasiswa dalam rangkaian orientasi studi dan kehidupan kampus mahasiswa baru atau OSIKA Maba pasca sarjana dan RPL di Unisma. Nasaruddin mengatakan Unisma memiliki kekhasan sebagai perguruan tinggi yang lahir dari lingkungan ulama dan Nahdlatul Ulama. Karena itu, mahasiswa diharapkan tidak hanya mengejar pengetahuan akademik, tetapi juga nilai kebermanfaatan dan keberkahan selama menjalani pendidikan. Menurutnya, semangat memberi dan berbagi manfaat merupakan bagian penting dari nilai yang perlu dibangun selama berada di lingkungan pendidikan. Terlebih Unisma bagian dari warisan para ulama yang memiliki nilai historis dan keagamaan. Sementara itu, Rektor Unisma Prof. Junaidi mengatakan kehadiran Menteri Agama RI dalam rangkaian OSIKA Maba diharapkan memberikan motivasi sekaligus penguatan bagi mahasiswa baru. Sementara mahasiswa program magister dan doktor mengikuti kegiatan secara langsung. Mahasiswa tersebut berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Unisma juga menerima mahasiswa internasional diantaranya dari Sierra Leone, Afrika yang menempuh magister manajemen melalui beasiswa pemerintah Indonesia serta mahasiswa dari Timor Leste. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ikuti kabar dari Probolinggo. Reporter Hairul Umam Masduki melaporkan masa sosialisasi tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi di seksian Gending Kerasakan Paiton dibuka gratis hingga 13 Oktober mendatang. Berikut informasi selengkapnya.
3: Ruas tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi atau Prosiwangi segmen Gending Keraksan Paiton mulai dikenalkan kepada masyarakat. Ruas tol sepanjang 23 km tersebut dibuka secara gratis selama masa sosialisasi. Direktur Utama PT Jasa Marga Rifan Ahmad Purwantoro mengatakan pembukaan tersebut menjadi bagian dari sosialisasi agar masyarakat dapat mencoba langsung menggunakan ruas tol yang menghubungkan Gending, Keraksan dan juga Paiton. Dengan 14 hari dikenalkan kepada masyarakat, ia berharap masyarakat bisa mencoba menikmati ruas tol Prosiwangi khususnya dari Gending, Keraksan dan juga Paiton.
4: Dari gerbang tol Gending, kemudian Keraksan dan Paiton, ini kita mulai dikenalkan ke masyarakat. Dan kami dari Jasa Marga Group mengucapkan terima kasih mendukung dari seluruh persiapan terutama dari pemerintah daerah. Dengan 14 hari dikenalkan masyarakat, kami berharap ini masyarakat bisa mencoba ya, menikmati ruas tol dari Prosiwangi khususnya dari Gending, Keraksan dan Paiton ini.
3: Untuk pemberlakuan tarif tol pihaknya masih menunggu keputusan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Selama masa sosialisasi masyarakat dapat menggunakan ruas tol tersebut tanpa dikenakan tarif. Rifan menjelaskan ruas Gending, Keraksan dan Paiton merupakan bagian dari pembangunan tol Prosiwangi yang menghubungkan Probolinggo hingga Banyuwangi. Saat ini seksi 1 dan 2 telah terselesai, sementara seksi 3 mengarah ke Besuki, Kabupaten Situbondo masih dalam proses audit layak fungsi. Rifan menambahkan dari sisi konstruksi ruas menuju Besuki, Kabupaten Situbondo sudah siap digunakan. Saat ini pihaknya masih menunggu proses audit layak fungsi dan izin dari pemerintah sebelum ruas tersebut dapat dioperasikan. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hilman Masduki melaporkan.
0: Ada masih di jalur info Prima RRI Malang jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda akses melalui kanal rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada Mada Ristu di sana yang siap untuk menyampaikan laporannya untuk Anda. Silakan Mada.
5: Ya, baik, terima kasih Ruli. Pendengar dan pemirsa, Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo menutup permanen TPS di kantor terpadu Ponorogo sejak awal Oktober karena berada di kawasan perkantoran dan berdekatan dengan fasilitas umum. Berikut laporan Eka Wulan.
6: Tempat penampungan sementara TPS sampah di kawasan kantor terpadu di Jalan Basuki Rahmat Ponorogo ditutup permanen mulai 1 Oktober 2026. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo, Adi Fahrianto mengatakan, penutupan itu dilakukan mempertimbangkan estetika. Apalagi TPS tersebut berada di pinggir jalan raya. Selain itu, satu lingkup dengan perkantoran atau gedung terpadu sekaligus berdekatan dengan fasilitas umum.
7: Dari Dinas Lingkungan Hidup itu ingin merubah tampak fasadnya di depan kantor itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sebagai target keberhasilan kita dalam mengelola sampah ya, dan untuk mengedukasi masyarakat juga bahwa TPS 3R yang dekatnya terpadu itu maunya kami itu biar bisa ikut berkembang. Dengan adanya penutupan TPS di gedung terpadu ini, masyarakat harapan kami membuangnya itu kembali lagi ke TPS 3R yang ada di dekat sini.
6: Adi berharap dengan penutupan TPS di kantor terpadu, masyarakat bisa membuang sampah rumah tangga di TPS 3R sekitar maupun di pusat daur ulang PDU di Jalan Doplang. TPS 3R terdekat dari gedung terpadu di antaranya TPS 3R Surodikraman serta TPS 3R Tonatan. Adi menjelaskan TPS di gedung terpadu itu sudah ada sejak belasan tahun. Lokasi itu sebelumnya merupakan terminal lama di Ponorogo sebelum akhirnya berubah menjadi gedung terpadu yang kini ditempati 3 dinas, masing-masing Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Adi mengungkapkan di LH Ponorogo terus menata wajah kota terutama dalam pengelolaan sampah. TPS yang berdekatan dengan permukiman dan fasilitas umum ke depan juga akan ditutup secara bertahap. Pihaknya saat ini masih melakukan kajian karena keberadaan TPS yang ada tidak serta-merta ditutup begitu saja. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
5: Ya, pendengar dan juga pemirsa, selanjutnya kita bergeser ke RRI Sumenep. Sudah ada Refka Karki di sana. Silakan Refka.
8: Terima kasih Mada. Satres Narkoba Polres Pamekasan menggeledah rumah yang diduga menjadi sarang peredaran sabu di Desa Campor, Kecamatan Propo. Sejumlah barang bukti termasuk sabu berhasil diamankan
9: Campor, Kecamatan Propo.
8: Sejumlah barang bukti termasuk sabu berhasil diamankan
9: Campor.
8: Pelanggan berhasil melarikan diri. Laporan selengkapnya disampaikan Purnama Iswantoro.
10: Satres Narkoba Polres Pamekasan menggeledah rumah yang diduga menjadi sarang peredaran sabu di Desa Campor, Kecamatan Propo, Rabu 30 September 2026. Kasih Humas Polres Pamekasan Ibda Yoni Evan Pratama mengatakan penggeledahan di rumah M, 56 tahun, dilakukan setelah menerima laporan dari masyarakat yang resah terhadap aktivitas penyalahgunaan sabu. Dari penggeledahan itu, polisi mengamankan sabu seberat 0,27 gram, alat hisap, ponsel, senjata tajam, serta sejumlah sepeda motor. Sementara M dan beberapa orang yang diduga pelanggan melarikan diri.
11: Jadi berdasarkan hasil penyelidikan dan informasi dari masyarakat, area di belakang rumah milik terduga pelaku berinisial M yang berumur 56 tahun sering dijadikan tempat transaksi jual beli maupun lokasi mengkonsumsi sabu. Menindaklanjuti hal itu, kemudian petugas langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan tindakan.
10: Menurut Evan, barang bukti sabu telah disita dan dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Jatim untuk uji spesifikasi. Saksi-saksi di sekitar TKP tengah menjalani pemeriksaan serta gelar perkara telah dilaksanakan untuk menaikkan status kasus ke tahap penyidikan. Di samping itu, tim opsional Satres Narkoba Polres Pamekasan terus melakukan pengejaran di lapangan serta mengembangkan jaringan peredaran yang terhubung dengan lokasi tersebut.
8: Selanjutnya kita ke RRI Jember bersama Aprilia Purbosari. Silakan April.
12: Baik, terima kasih Refka. Reporter Gia Deborah melaporkan siapkan kolaborasi untuk 2027 Jember Fashion Carnival, gelar tonton bareng film dokumenter. Berikut informasi selengkapnya.
9: Jember Fashion Carnival atau JFC menggelar kegiatan nonton bareng film dokumenter JFC 2026 berjudul JFC Hill sebagai upaya memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus memperkenalkan arah pengembangan JFC pada tahun 2027. Ketua Yayasan JFC Budi Setiawan mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang untuk menyaksikan dokumentasi penyelenggaraan JFC 2026 tetapi juga sebagai ruang untuk membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya ekosistem yang mendukung keberlanjutan JFC. Menurutnya, JFC perlu menjadi panggung kolaborasi berbagai pihak agar keberadaannya memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
13: Malam hari ini adalah kegiatan nonton bareng JFC dokumentari film, movie dari penyelenggaraan JFC tahun ini 2026 yaitu JFC Hill. Namun selain itu, kita juga malam hari ini akan menyampaikan perihal apa yang akan kita bangun bersama untuk 2027.
9: Sementara itu, Art Director JFC Aris menjelaskan salah satu karya yang ditampilkan dalam film dokumenter tersebut mengangkat tema JFC Hill. Karya ini menggambarkan kekhawatiran terhadap kondisi bumi di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan kemajuan peradaban manusia.
14: Sebenarnya Hill itu menceritakan tentang kekhawatiran kita semua tentang bumi ironi antara kemajuan teknologi, kemajuan umat manusia yang juga di satu sisi yang bersamaan di baliknya adalah bumi yang semakin sekarat. Kita bentuk dengan representasi kostum dan teatrikal teman-teman yang kita lihat aja keunikannya nanti.
15: Untuk proses pengerjaannya kita kurang lebih di 3 bulan sih. Untuk yang teatrikalnya 3 bulan. Kemudian untuk kostumnya juga kurang lebih 2 bulanan. Jadi menjelang showtime kita sudah latihan 1:1 di UNMU itu selama 3 bulan.
9: Melalui kegiatan tersebut, JFC berharap sinergi antara pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan lembaga pendidikan semakin kuat hingga pengembangan JFC pada 2027 dapat dilakukan secara kolaboratif. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
16: Pendengar dan pemirsa, dari Jember kita ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Silakan Celia.
17: Baik, terima kasih Aprilia. Peringatan hari ulang tahun ke-81, TNI tegaskan komitmennya untuk terus menjaga kesiapsiagaan serta memperkuat kualitas sumber daya manusia. Berikut laporan Faris Yarbo.
18: Puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia digelar dalam suasana sederhana dan hikmat di lapangan Makodam 5 Brawijaya Surabaya Senin pagi tadi. Mengusung tema TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat adil dan makmur, TNI menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kesiapsiagaan serta memperkuat kualitas sumber daya manusia. Upacara ini dipimpin langsung oleh Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI IGP Alit Jaya sebagai inspektur upacara. Menindaklanjuti arahan Panglima TNI, Alit Jaya menegaskan setiap prajurit wajib memegang teguh 5 pilar utama yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan aktif prajurit TNI dalam menangani situasi nasional seperti penanganan kebakaran hutan dan lahan, operasi di wilayah perbatasan Papua dan Ambalat, hingga operasi kemanusiaan skala besar pada musibah kapal tenggelam KM Virgo. Tidak hanya kesiapsiagaan personil, Jenderal Bintang 2 tersebut juga menyoroti proses modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan yang harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi SDM prajurit.
19: Dalam situasi saat ini memang TNI sedang dilaksanakan modernisasi peralatan alpal hankam yang sudah sampai dengan saat ini datang beberapa peralatan yang lebih modern. Tentunya kita TNI harus siap SDM-nya untuk bisa meningkatkan kompetensi kita, bisa mengawasi semua peralatan tersebut.
18: Ia berharap sinergitas antar matra dan seluruh stakeholder dapat terus terjalin erat untuk mengatasi bentuk tantangan dan bencana di masa depan. Faris Yarbum melaporkan.
17: Pendengar, kita bergeser ke Kediri. Menandai peringatan HUT ke-81 TNI, pemerintah daerah setempat berharap TNI terus meningkatkan sinergi untuk melanjutkan pembangunan di pelosok desa. Ayu Citra melaporkan.
20: Pada peringatan HUT ke-81 TNI, pemerintah daerah setempat berharap agar TNI terus meningkatkan sinergitas untuk melanjutkan pembangunan di pelosok desa. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Kediri Nana Kramaswati usai menghadiri upacara peringatan HUT ke-81 TNI di lapangan Batalion 521 Rodahayu Kota Kediri pada hari ini.
21: Saya ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun untuk TNI yang ke-81.
20: yang sama hadir Wakil Kepala Kediri Demare Ufa yang ikut menyampaikan ucapan terima kasihnya atas kolaborasi TNI yang telah terbukti memberi manfaat yang sangat luas bagi masyarakat. Hal ini diantaranya program TMMD melalui pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, hingga sektor pertanian.
2: Kita juga yang
20: diketahui pada peringatan HUT ke-81 TNI kali ini mengambil tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Bahkan pada amanat HUT TNI pada saat ini, siapa jurut diminta untuk terus menjadi pribadi yang tangguh, profesional, dan mendukung budaya kerja. Ayu Citra melaporkan.
17: Mendengar informasi selanjutnya, sementara dari Tuban, reporter Fitra Adila melaporkan hari ulang tahun TNI ke-81 Kodim 0811 Tuban, komitmen jalin sinergitas untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Berikut informasi selengkapnya.
21: Kodim 0811 Tuban menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi lintas sektoral di daerah Kabupaten Tuban. Komandan Kodim 0811 Tuban, Letkol Infantri Galih Sakti Pramudyo mengatakan bahwa di usia yang ke-81 jajaran TNI di Tuban, baik darat, laut, maupun udara, berkomitmen untuk semakin adaptif, berkontribusi nyata bagi masyarakat serta meningkatkan kolaborasi dengan berbagai unsur. Dalam kesempatan ini, Dandi menegaskan bahwa TNI senantiasa siap mengawal dan mensukseskan berbagai program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, termasuk dalam merealisasikan program prioritas Presiden Republik Indonesia, Asta Cita.
22: Untuk perasaan di lapangan, Pak, saat ini kita semuanya beserta dengan pemerintah daerah mendukung semua program pemerintah khususnya berkaitan dengan Asta Cita dari pemerintah. Ya kita semua ikut peran serta, jadi kegiatan yang sifatnya percepatan pembangunan, kemudian pembangunan baik di bidang masyarakatan, kemudian kesehatan dan sebagainya, kita selalu berkolaborasi.
21: Bupati Tuban Aditya Halinda Fariski memberikan apresiasi atas peran aktif TNI dalam mengawal program pemerintahan, salah satunya dalam pelaksanaan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Tuban.
23: Semua program-program Bapak Presiden di Kabupaten Tuban mampu dikawal dengan baik, salah satunya apresiasi dari pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tuban kepada Tentara Nasional Indonesia adalah suksesi terhadap Koperasi Merah Putih yang di mana Kabupaten Tuban termasuk peringkat 2 nasional di dalam transaksi yang sudah dilaksanakan di masyarakat sekitarnya, sehingga ini bisa menandakan bahwa program dari Bapak Presiden sangat bermanfaat. Dan
21: diketahui keberhasilan program TNI Manunggal Membangun Desa yang diinisiasi oleh Kodim 0811 Tuban juga dinilai sangat berdampak positif bagi masyarakat. Sejumlah capaian pembangunan fisik dan sosial turut disorot, mulai dari pembangunan jembatan Perintis Garuda, pembangunan sumur bor, infrastruktur jalan, hingga peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Dari Tuban, Ritra Adila melaporkan.
17: Pendengar, kita bergeser ke Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo targetkan pembebasan lahan flyover Gedangan rampung pada akhir 2026. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
24: Pembangunan flyover Gedangan Sidoarjo diproyeksikan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurai kepadatan lalu lintas di jalur nasional. Pemkab Sidoarjo menargetkan pembebasan lahan rampung di akhir tahun ini sehingga konstruksi dapat dimulai pada tahun 2027. Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan proses pembebasan lahan akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan tahapan pengadaan tanah dan kesiapan masing-masing bidang.
25: Tahapan terkait masalah sistem pembayarannya, ya kita pakai sistem apa namanya tahapan. Ya ini kita masih nunggu dari Kanwil, ya karena kemarin saya sudah koordinasi dengan Kanwil, juga saya sudah bersurat kepada Kosugam juga biar terlihat capai kampingan, karena terkait masalah realisasi anggaran ini juga menjadi PR kita. Jangan sampai ada program nasional ternyata masih ada regulasi hukum yang nanti jadi persoalan. Jadi ini yang harus kita
24: Subandi memastikan masyarakat tidak perlu khawatir Karena setiap bidang tanah akan dinilai melalui appraisal independen, pemerintah menjamin aset warga terdampak mendapat penggantian sesuai hasil penilaian yang berlaku. Pemkab Sidoarjo bersama BPN, Kejaksaan Negeri, Polresta Sidoarjo dan Kodim, serta pemerintah kecamatan dan desa akan mengawal proses tersebut agar pembebasan lahan berjalan transparan, tertib dan tidak merugikan masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
17: Pendengar, reporter Anik Hasana mengabarkan siapkan regulasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dorong penguatan ekosistem produk halal. Berikut laporan selengkapnya.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong penguatan ekosistem produk halal seiring besarnya potensi industri halal dan pariwisata halal di tingkat global. Upaya tersebut salah satunya diwujudkan melalui rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi pengembangan ekosistem produk halal yang saat ini menjadi salah satu pembahasan di DPRD Provinsi Jawa Timur. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengatakan, Jawa Timur harus mampu mengikuti perkembangan industri halal dunia, mengingat besarnya pangsa pasar yang tersedia.
1: Bahwa Jawa Timur ini harus bisa ya mengikuti perkembangan bagaimana industri halal di dunia, pariwisata halal, dan semua negara-negara di dunia akan ke sana karena pangsa pasarnya tak besar. Tapi persoalannya adalah kita masih dihadapkan pada rendahnya sertifikasi halal, ya mungkin halal yang sertifikasi lain.
0: Melalui regulasi tersebut, Pemprov Jatim ingin membangun ekosistem halal secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pembiayaan. Perda ini juga diharapkan memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM mikro dan kecil dalam mengurus sertifikasi halal. Dengan penguatan ekosistem tersebut, Jawa Timur ditargetkan semakin siap menghadapi perkembangan halal tourism, halal ekonomi, maupun industri halal. Ani Hasana melaporkan.
17: Mendengar informasi selanjutnya, Direktur Pelindo Internasional dan Training Center Surabaya berbagi cara untuk meraih kesuksesan. Kita ikuti laporan Farida Kusnia.
2: Direktur Politeknik Indonesia, Polindo Internasional dan Training Center Surabaya, Dr. Nuryadi berbagi cara untuk meraih kesuksesan. Menurutnya, seseorang menjadi sukses karena melakukan hal yang benar dan berulang kali, sehingga diperlukan kebiasaan. Dr. Nuryadi mengatakan kebiasaan yang dimaksud merupakan tindakan kecil yang menjadi kekuatan besar.
3: Satu hari tidak otomatis mengubah kehidupan kita. Yang mengubah kehidupan kita adalah tindakan yang diulang

0: membutuhkan kesadaran, lama-lama menjadi kebiasaan. Dan ketika menjadi kebiasaan, kita tidak perlu terus-menerus berpikir untuk melakukannya. Ya, itu karena sudah menjadi otomatis. Teman-teman, sekali lagi, kebiasaan kecil dengan hasil besar.
1: Direktur Polindo International dan Training Center Surabaya, Dr. Nuryadi menambahkan, awalnya seseorang membutuhkan kesadaran dalam membentuk kebiasaan. Dan kebiasaan ini jangan diremehkan karena akan menggerakkan kepada target. Farida Usnia melaporkan.
2: Pendengar, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Surabaya tak hanya tengah menyiapkan venue Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027, tetapi juga menyiapkan sejumlah rangkaian menarik sebelum dan selama pelaksanaan pertandingan. Berikut laporan Agustin Irdiani.
3: Kota Surabaya melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata disebut Porapar Kota Surabaya terus melakukan persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur yang akan digelar pada Juni 2027 mendatang. Sejumlah persiapan venue pertandingan terus dilakukan termasuk percepatan perbaikan di sejumlah venue yang masih membutuhkan pembenahan. Kepala Bidang Olahraga disebut Porapar Kota Surabaya, Indriyatno Heriawan menjelaskan bahwa sebagai tuan rumah, Surabaya telah melakukan berbagai persiapan secara maksimal dengan menggandeng pengurus besar PB Porprov dan KONI Jatim. Menurutnya, Surabaya tidak hanya ingin menyelenggarakan multi-event olahraga tersebut dengan baik, tetapi juga menghadirkan secara menarik bagi masyarakat. Selain menjadi ajang untuk mengejar prestasi olahraga, Porprov diharapkan dapat menjadi hiburan bagi masyarakat sekaligus memberikan dampak terhadap perekonomian daerah. Untuk mendukung hal tersebut, Pemkot juga akan melibatkan pelaku UMKM sehingga masyarakat maupun peserta dapat berburu souvenir dan berbagai produk lokal selama pelaksanaan Porprov.
4: Pagelaran Porprov ini menjadi pagelaran yang menarik, tidak saja untuk ajang meraih prestasi, tapi juga menjadi ajang hiburan, kemudian juga menjadi ajang bagi masyarakat untuk menunjukkan kreativitasnya, terutama mungkin dari para UMKM ya, paling tidak dengan banyaknya atlet yang datang bersama tim ofisial, bagaimana mereka juga menyuguhkan rangkaian jenis makanan, minuman yang menarik, termasuk juga souvenir-souvenir, sehingga bisa menjadi oleh-oleh bagi warga masyarakat di luar daerah.
3: Sementara itu, PB Porprov hingga saat ini terus melakukan peninjauan terhadap sejumlah venue yang akan digunakan dalam pelaksanaan. Peninjauan tersebut telah dimulai sejak 28 September hingga 7 Oktober. Seluruh titik yang telah ditentukan sebagai lokasi pertandingan di 69 cabang olahraga terus dipantau dan dievaluasi. Angka tersebut menjadi bagian persiapan Surabaya untuk memastikan seluruh venue siap digunakan sekaligus mendukung kelancaran pelaksanaan Porprov Jawa Timur 2027. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Mendengar puncak Hari Olahraga Nasional 2026, Bupati Lamongan kenalkan beragam cabur berprestasi. Berikut laporan Farin Regi.
5: Beragam cabur berprestasi di Kabupaten Lamongan diperkenalkan kepada masyarakat dalam puncak peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026 di Alun-Alun Lamongan. Selain menampilkan berbagai cabur, puncak Haornas juga diperiakan dengan stan cabang olahraga dan Inorga Kormi serta atraksi olahraga dan pemberian penghargaan kepada atlet berprestasi serta festival catur. Bupati Lamongan, Yuri Ravendi mengatakan peringatan Haornas tahun ini sengaja dikemas dengan menampilkan berbagai cabur, korwil, pengurus olahraga hingga prestasi atlet Lamongan. Ia berharap olahraga tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup sehat masyarakat.
6: Kita sengaja kami acarakan secara meriah dengan menampilkan dan memperkenalkan kepada seluruh masyarakat seluruh cabur-cabur atau seluruh cabang-cabang olahraga berikut korwil maupun seluruh pengurus dan prestasi-prestasi di masing-masing cabur. Tadi juga kita perlihatkan beberapa cabur yang menampilkan atraksi-atraksinya dan ini tentu kita harapkan untuk menggairahkan ya kegiatan olahraga supaya masyarakat aktif dan sehat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan olahraga di Lamongan.
5: Sejumlah atlet berprestasi turut mendapatkan apresiasi dalam kegiatan tersebut. Yang paling membanggakan adalah Veronica Giovanni Cheryl Gici Makeleo dari cabur-cabur yang berhasil mengharumkan nama Lamongan di ajang internasional. Farin Reki melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke Malang bersama Ruli Suprayugo. Silakan Ruli.
1: Baik, terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ruli Suprayugo mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan salam prima.
2: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

selamat sore untuk Anda yang saat ini stay tune bersama dengan kami. Selamat mendengarkan siaran kami di Kediri sore ini. Saya Aska Ariska menemani Anda di perjalanan Kediri sore.

Pendengar, tahukah Anda, dalam sejarah penggunaan warna pink, dahulu warna ini justru identik untuk anak laki-laki. Menurut keterangan Fashion Institute of Technology of New York, warna pink banyak digunakan laki-laki sejak abad ke-18, terutama di kalangan kelas atas. Dilansir dari Victoria and Albert Museum London, banyak laki-laki di Eropa menggunakan warna pink sebagai tanda kekayaan dan kekuasaan, bukan sebagai tanda gender. Pink juga dianggap sebagai simbol kekuatan. Pada abad ke-19, warna ini dianggap sebagai turunan warna merah yang diasosiasikan dengan darah, gairah, dan keberanian. Lantas, bagaimana dengan perempuan? Majalah Unsourced Info Department tahun 1918 menulis bahwa pink lebih tegas cocok untuk anak laki-laki, sedangkan biru yang lembut dan anggun cocok untuk anak perempuan. Tahun 1980-an, pakaian anak-anak berorientasi gender menjadi mode. Anak-anak yang lahir dari baby boomer mulai diasosiasikan dengan tren warna pink untuk perempuan dan biru untuk laki-laki. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, laki-laki kembali mengenakan pakaian berwarna pink sebagai bagian dari fashion casual dan formal untuk mematahkan batasan stereotip gender.

Pendengar, jauh sebelum minyak bumi menjadi komoditas vital, cengkeh dan pala adalah emas hijau yang paling dicari di seluruh penjuru dunia. Dua jenis rempah endemik asal Maluku dan Kepulauan Banda ini memiliki nilai ekonomis yang sangat fantastis pada abad ke-15 hingga ke-17. Bahkan, harganya pernah melampaui harga emas. Keberadaan cengkeh dan pala memicu gelombang penjelajahan samudra oleh bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, hingga Belanda. Nilainya yang luar biasa sebagai pengawet makanan, bahan obat-obatan, dan uwangian membuat para penguasa Eropa saling berebut untuk menguasai monopoli perdagangan rempah langsung dari sumber utamanya di Nusantara. Sejarah perebutan cengkeh dan pala ini menjadi tonggak penting yang mengubah peta politik dan ekonomi dunia. Hingga hari ini, jejak kejayaan rempah-rempah tersebut menjadi pengingat akan kekayaan alam Indonesia yang pernah menjadi pusat perhatian dan poros perdagangan global.

Untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.

Pendengar sore hari ini dalam Galeri Budaya Nusantara, saya ajak Anda untuk mengenal tentang tenun geringsing. Ini adalah salah satu kain tradisional paling langka di Indonesia yang berasal dari desa Tenganan, Bali. Kain ini dibuat dengan cara yang tidak biasa. Pembuatannya dilakukan secara bertahap mengikuti aturan yang diwariskan turun-temurun. Bahkan bisa memakan waktu hingga bertahun-tahun untuk menghasilkan satu kain utuh. Proses panjang ini mencerminkan ketelitian dan kesabaran yang dijaga oleh masyarakat Tenganan dalam pertahankan tradisi mereka. Bukan hanya soal keindahan, tenun geringsing juga menyimpan cara pandang masyarakat tentang kehidupan. Di dalamnya tercermin hubungan manusia dengan alam, dengan sesama, hingga dengan kekuatan yang lebih besar yang mereka yakini. Tenun geringsing pendengar berasal dari desa Tenganan Peringsingan, Karangasem, Bali. Desa ini dikenal sebagai salah satu wilayah Bali Aga, yaitu komunitas yang masih menjaga tradisi leluhur secara ketat hingga hari ini. Bagi masyarakat Tenganan, kain ini bukan sekedar hasil kerajinan tangan. Tenun geringsing merupakan bagian dari sistem kehidupan yang menyatu dengan adat, kepercayaan, dan juga ritual. Nama geringsing sendiri punya makna yang cukup mendalam. Kata gering berarti sakit, sedangkan sing berarti tidak. Dari sini, kain ini dimaknai sebagai penolak penyakit dan pelindung dari hal-hal buruk.

Ya, masih tentang tenun gringsing, pendengar ya. Kepercayaan bagi masyarakat Bali berkaitan dengan penolak bala, kemudian juga pelindung hal-hal buruk. Ini berkaitan dengan kisah yang berkembang di masyarakat. Banyak cerita yang diwariskan secara turun-temurun. Ada yang disebut dengan istilah Dewa Indra. Dewa Indra ini disebut mengajarkan teknik menenun kepada masyarakat Tenganan. Kain ini kemudian menjadi cara untuk menggambarkan keindahan langit, bintang, dan juga alam semesta. Jejak keberadaan tenun gringsing juga bisa ditemukan dalam pekawin Nagara Kertagama di masa Majapahit. Ini menunjukkan bahwa kain tersebut sudah dikenal sejak lama dan memiliki posisi penting dalam sejarah budaya Nusantara. Tenun gringsing pendengar dibuat dengan teknik ikat ganda, metode langka yang hanya ditemukan di beberapa tempat di dunia, termasuk Indonesia, India, dan juga Jepang. Di Indonesia sendiri, teknik ini hanya berkembang di desa Tenganan. Pada pembuatannya, benang lungsi dan pakan sama-sama diikat terlebih dahulu sebelum melalui proses pewarnaan. Teknik ini membuat motif sudah dirancang sejak awal, sehingga saat proses menenun dilakukan, posisi benang harus disusun dengan sangat presisi agar pola yang dihasilkan tetap sesuai. Dari sisi bahan, benang yang digunakan berasal dari serat kapas atau kapuk yang dipintal secara manual. Setelah dipintal, benang tidak langsung ditenun, melainkan melalui tahap perendaman dalam minyak kemiri kurang lebih 40 hari atau lebih. Proses ini bertujuan untuk memperkuat serat sekaligus membantu warna agar bisa meresap dengan sempurna. Setelah itu, benang diikat dengan pola yang diinginkan sebelum masuk ke tahap pewarnaan menggunakan bahan alami. Benang yang telah melalui proses pewarnaan kemudian dikeringkan secara alami dan disusun kembali melalui tahap yang dikenal sebagai nyucuk. Nyucuk itu adalah memasukkan benang satu persatu sesuai dengan pola. Barulah setelah itu proses menenun ya dilakukan hingga menjadi kain utuh. Karena seluruh proses dilakukan secara manual dan melalui banyak tahapan, waktu yang dibutuhkan juga tidak singkat, pendengar. Untuk kain sederhana, pengerjaannya bisa berlangsung sekitar 2 bulan. Sementara untuk motif ikat ganda yang lebih kompleks, prosesnya bisa mencapai 2 hingga 5 tahun.

Tahap pengikatan dari tenun geringsing, benang masuk ke proses pewarnaan yang dilakukan secara bertahap menggunakan bahan alami. Perwarnaan dimulai dari warna biru yang berasal dari daun indigo atau daun taum, lalu dilanjutkan dengan warna merah dari akar mengkudu, dan diakhiri dengan kuning dari minyak kemiri. Proses ini diulang hingga warna yang diinginkan tercapai. Tiga warna dasar ini punya makna tersendiri. Merah melambangkan unsur api, hitam melambangkan air, dan kuning melambangkan udara. Ketiganya dikenal sebagai konsep tridatu yang menggambarkan keseimbangan dalam kehidupan. Dalam pemaknaan yang lebih dalam, warna-warna ini juga dikaitkan dengan tiga kekuatan utama dalam kepercayaan Hindu. Brahma sebagai pencipta, Wisnu sebagai pemelihara, dan Siwa sebagai pelebur. Ketiganya merepresentasikan siklus kehidupan yang terus berputar dari awal bertahan hingga kembali ke asal. Dalam penggunaannya, pendengar, perempuan biasanya mengenakan tenun geringsing sebagai selendang atau senteng, sementara laki-laki menggunakannya sebagai ikat pinggang. Bagi masyarakat Tenganan, punya kain ini bukan sekedar pilihan tetapi bagian dari kewajiban budaya. Pendengar, demikian Galeri Budaya Nusantara yang diisi hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Kita makin tahu dan makin mengenal banyak hal tentang tradisi dan budaya yang ada di Indonesia.

pada bumi tanah Nusantara.

Anda baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari 5 besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Di beberapa daerah di Kabupaten Kediri ya, kapan hari kan dikunjung sebelumnya ada di Semen kan seperti itu. Dinas Energi itu ada pembangunan jalan, tidak hanya juga jalan, pertanian juga, UMKM juga. Ya, kami berharap sinergi terus kita bangun sama-sama membangun Kabupaten Kediri.
3: Saya mengajak seluruh, apakah perusahaan, apakah bupati, wali kota, camat ya, untuk ikut sekarang ini di musim ceklik kemarau panjang agar kita mengadakan pasar murah ya, perusahaan-perusahaan, CSR-nya, bupati, wali kota.
1: Sari berita momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Kediri berlangsung dengan hikmat. Menko Pangan Zulkifli Hasan ajak kepala daerah dan swasta gelar pasar murah atasi dampak paceklik. Inilah Warta Kediri selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya Aska Ariska. Momentum peringatan hari ulang tahun TNI ke-81 di Kediri berlangsung dengan khidmat. Berikut laporan Ayu Citra.
4: Pada peringatan HUT ke-81 TNI, pemerintah daerah setempat berharap agar TNI terus meningkatkan sinergitas untuk melanjutkan pembangunan di pelosok desa. Hal itu disampaikan oleh Wali Kota Kediri, Nanda Pramaswati, usai menghadiri upacara peringatan HUT ke-81 TNI di lapangan Batalion 521 Dadahayuda Kabupaten Kediri pada hari ini.
5: Saya ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun.
4: Tempat yang sama hadir Wakil Wali Kediri Demada Ufa yang ikut menyampaikan ucapan terima kasihnya atas kolaborasi TNI yang telah terbukti memberi manfaat yang sangat luas bagi masyarakat. Hal ini diantaranya program TMMD melalui pembangunan infrastruktur jalan, jembatan hingga sektor pertanian.
2: Teman-teman Kediri ada TMMD di beberapa daerah di Kabupaten Kediri ya. Kapan hari kan dikunjung sebelumnya ada di Semen kan seperti itu. Dengan sinergi itu ada pembangunan jalan, tidak hanya juga jalan, pertanian juga, UMKM juga. Ya, kami berharap sinergi ini terus kita bangun sama-sama membangun Kabupaten Kediri.
4: Diketahui pada peringatan HUT ke-81 TNI kali ini mengambil tema TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Bahkan pada amanat HUT TNI pada saat ini, siapa jurid diminta untuk terus menjadi pribadi yang tangguh, profesional, dan mendukung budaya kerja. Ayu Citra melaporkan.
1: Berikut sementara itu Menko Pangan Zulkifli Hasan ajak kepala daerah dan swasta gelar pasar murah atasi dampak paceklik. Laporan Santiano.
6: Pemerintah mengajak seluruh kepala daerah mulai dari bupati, wali kota, camat hingga pelaku usaha swasta untuk mengoptimalkan penyaluran program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR guna membantu masyarakat menghadapi dampak musim kemarau panjang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan Zulkifli Hasan mengimbau agar berbagai pihak turun tangan mengadakan pasar murah di wilayah masing-masing demi meringankan beban ekonomi warga akibat tantangan kekeringan dan masa paceklik.
3: Saya mengajak seluruh, apakah perusahaan, apakah bupati, wali kota, camat ya, untuk ikut sekarang ini di musim ceklik kemarau panjang agar kita mengadakan pasar murah ya, perusahaan-perusahaan, CSR-nya, bupati, wali kota, camat, kepala desa, yuk kita ikut membantu meringankan masyarakat kita karena masih kemarau panjang berkeklik untuk mengadakan pasar murah sehingga masyarakat terbantu.
6: Menurutnya, sinergi antar pemerintah daerah dan sektor swasta melalui program CSR sangat krusial dalam situasi saat ini. Langkah tersebut dinilai efektif untuk memastikan ketersediaan bahan pangan yang terjangkau bagi masyarakat luas. Melalui gerakan masif pasar murah ini, pemerintah berharap stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga serta daya beli masyarakat di berbagai daerah dapat terlindungi di tengah tantangan cuaca yang ada. Chanchanov melaporkan.
1: Pengrajin batik tulis di Kediri memilih medsos sebagai sarana pemasaran dan mengenalkan motif baru batik bernama Panji Galuh. Selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
7: Di tengah kondisi ekonomi yang tak menentu, pada saat ini sejumlah pengrajin batik di Kediri memilih melakukan inovasi. Salah satunya dilaksanakan dengan memasarkan produk melalui media sosial dan mengenalkan motif batik baru bernama Panji Galuh. Menanggapi hal itu, pada hari ini Heri, salah satu pengrajin batik tulis dengan brand Lokatara di Kediri, yang mengatakan usaha batik yang dirintisnya sejak tahun 2015 memang sampai sekarang sudah memiliki ratusan motif batik. Bahkan sejumlah motif batik seperti lidah api sempat menjadi bestseller pada beberapa tahun lalu. Namun tahun ini, meski sudah ada peringatan Hari Batik Nasional pada tanggal 2 Oktober, ternyata hal itu belum bisa meningkatkan omset usahanya.
8: Untuk batik sendiri, saat ini ya berjalan, kebanyakan penjualan omset itu juga nggak stabil ya, cuma nggak terlalu ramai seperti tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi kita saat ini, apalagi dengan dunia medsos, kita sekarang lebih ke online seperti itu dibandingkan offline.
7: Sementara itu, terkait dengan kecintaan pada batik di tingkat lokal, seorang guru SMP Negeri 2 Ngancar di Kabupaten Kediri, Erma Christine, mengaku yang lebih senang membeli baju batik secara offline atau datang langsung ke gerainya.
9: Datang ke Lokatara untuk mencari parcel hadiah ulang tahun dari kerabat. Untuk di Lokatara ini pilihannya cukup banyak, batiknya bagus-bagus, tidak bingung untuk memilih.
7: Lebih lanjut, dengan adanya inovasi dan program pemasaran sepak bola, maka hal ini bisa langsung meningkatkan daya tarik pasar. Ayu Citra melaporkan.
1: Kolaborasi dan data untuk aksi Kabupaten Kediri tekan angka anak tidak sekolah, inklusivitas menjadi fokus utama. Selengkapnya, Santianov menurunkan liputannya.
6: Pemerintahan Kabupaten Kediri terus mengencarkan upaya penanganan anak tidak sekolah atau ATS, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Berdasarkan data terbaru per 30 September 2026, angka ATS di Kabupaten Kediri menunjukkan tren penurunan signifikan dari sebelumnya 11.231 anak menjadi 9.970 anak. Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Sohibuddin SPD, menjelaskan bahwa penanganan ATS ini melibatkan kolaborasi lintas sektor yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2026 tentang penanganan anak tidak sekolah.
10: Ini adalah mengalami sebuah penurunan, tapi penurunan ini adalah dirasa masih kurang. Karena apa? Kita melihat dengan program pemerintah pusat, kemudian di breakdown sampai pemerintah daerah terkait dengan kita bicara apa ya, Perpres ya, Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2026 tentang pencegahan dan penanggulangan atau penanganan anak-anak tidak sekolah, maka di sana secara nasional itu adalah lebih dari 3 juta anak-anak yang tidak sekolah. Itu kalau kita melihat di ATS Kemendikdasmen seperti itu.
6: Sementara itu, dari sisi pendampingan di lapangan, Ainur Rofiko SPSI selaku bidang penelitian dan pengembangan kelompok kerja guru pendamping khusus Kabupaten Kediri, menyoroti pentingnya peran kesadaran orang tua serta kesiapan tenaga pendidik dalam menerima siswa inklusif.
11: Itu jadi artinya, ya, kesiapan guru bagaimana mau mengupdate diri, terus kemudian mau membuka menerima anak itu, saya kira itu sudah lebih dari cukup. Kalau untuk masalah sarana dan prasarannya, saya kira Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sudah tahap mulai dari tahun ke tahun itu menyesuaikan.
6: Melalui sinergi yang kuat antara pemangku kepentingan, tenaga pendidik, dan masyarakat, asa untuk mengembalikan setiap anak ke bangku pendidikan kini semakin terbuka lebar. Harapannya, tidak ada lagi anak termasuk penyandang disabilitas di Kabupaten Kediri yang tertinggal dalam mendapatkan hak belajar demi masa depan bangsa yang lebih cerah. Chanchanov melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Kediri Pro 1 RRI Kediri. Kita beralih ke kabar lain. Sejumlah warga binaan Lapas Kediri melakukan kegiatan panen sebanyak 120 kg ubi cilembu. Informasinya diturunkan Aijitra.
12: Untuk meningkatkan keterampilan warga binaan pemasyarakatan, pada saat ini Lapas Kediri terus melakukan upaya pengembangan kreativitas. Salah satunya dengan melaksanakan kegiatan panen 120 kg ubi cilembu. Menanggapi hal itu, pada hari ini seorang warga binaan Lapas Kediri berinisial HA yang mengatakan sangat senang sekali bisa memiliki keterampilan tambahan sebelum akhirnya ia keluar dari Lapas Kediri.
13: Terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah membina dan membimbing kami, ya kami bisa mempunyai keterampilan yang diajarkan di sarana asimilasi dan edukasi yang ada di Lapas 2A Kediri. Pembinaan yang diberikan di sini dari segi pertanian yang sudah diberikan kepada kami, terima kasih yang sebesarnya kepada bapak yang sudah bertugas di sini.
12: Sementara itu, Kepala Lapas Kediri Gatot Tri Raharja mengatakan pula bahwa agenda panen ubi cilembu ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan pembinaan kemandirian, khususnya yang tak hanya berorientasi pada hasil produksi, akan tapi juga sekaligus proses pembekalan keterampilan bagi warga binaan.
14: Kami beserta teman-teman sama warga binaan Lapas 2A Kediri di sarana asimilasi dan edukasi kelotok Lapas kelas 2A Kediri saat ini sedang memanen kertela atau ubi jalar jenis cilembu, ubi cilembu dari hasil warga binaan yang sedang melaksanakan kegiatan asimilasi di kelotok.
12: Ditambahkan oleh Gatot bahwa semua hasil panen akan disalurkan sesuai dengan mekanisme pemanfaatan hasil pembinaan kemandirian. Harapannya, acara panen semacam ini akan terus berkembang sehingga semakin banyak produk yang dihasilkan dari tangan warga binaan Lapas Kediri. Ayu Citra melaporkan.
1: Informasi terakhir masih dari Ayu Citra. Peringat kejuaraan barongsai dan naga di Kota Kediri dimeriahkan peserta se-Jawa Bali.
12: Puluhan peserta sepulau Jawa Bali memeriahkan kejuaraan barongsai dan naga 2026 di Kota Kediri. Hal ini tampak dalam agenda Wali Kota Kediri Cup 2026 di Gor Jayabaya Kota Kediri hari ini. Dikatakan oleh Wakil Wali Kota Kediri Koyim Dentoha, pertandingan itu bukan hanya untuk pembinaan atlet baru, namun juga sekaligus merupakan langkah Pemkot Kediri dalam meningkatkan jumlah pengunjung di Kota Kediri dan terwujudnya city tourism dan sport tourism.
15: Seperti diinformasikan oleh Ketua bahwa barongsai ini dalam rangka mencari bibit untuk kita persiapkan, karena barongsai sekarang tidak hanya sekedar seni yang kemudian mengisi di acara kegiatan-kegiatan, enggak, tapi sudah masuk di cabang olahraga.
12: Terkait dengan jumlah peserta, Ketua KONI Kota Kediri Eko Agus Koko menyebutkan bahwa agenda itu diikuti oleh 25 kelompok dari berbagai daerah, mulai dari dalam Kota Kediri, Jombang, hingga Pulau Dewata Bali.
16: Terima sekali untuk hobi atau barongsai ini baru pertama yang datang di Kota Kediri. Dan ini kami juga sangat support karena hobi kemarin juga juara umum ya. Ikut menjadi juara apa itu, olahraga dan di Kota Kediri. Ya, ini alhamdulillah bisa melaksanakan ini juga rangkaian dari sport tourism program dari Wali Kota Kediri.
12: Kedepan, KONI Kota Kediri memastikan bahwa cabur barongsai yang merupakan olahraga baru mampu menunjukkan prestasi gemilangnya. Apalagi memang pada Porprov Jatim yang lalu berhasil menyumbang 3 medali emas dan menjadi juara umum. Ayu Citra melaporkan.
1: Demikian Warta Kediri edisi hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aska Ariska bersama Divisi Berita dari Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

0: lagi baca surat apa toh? Kok dari tadi termenung, mondar-mandir, seperti orang bingung aja?
1: Ini loh Bu, surat prapensiun dari kantor. Tidak terasa ini 3 bulan lagi Bapak resmi purna bakti. Rasanya kok ya cepat sekali 30 tahun mengabdi ini.
0: Lah terus kenapa? Pensiun itu ya dinikmati, disyukuri. Bapak sudah bisa melewati semua dengan lancar, sehat. Bapak masih kepikiran si Arman yang masih kuliah itu toh.
1: Arman ini kan masih semester 5 toh Bu. Dewi juga baru keterima kerja. Biar dia fokus membangun karir dulu. Jangan malah kita repoti.
0: Sudah, jangan kepikiran terus. Nanti malah sakit loh. Ibu punya ide. Gimana kalau uang pesangon Bapak kita pakai wirausaha ternak ayam sama buka catering makanan?
1: Wah, ide bagus itu Bu. Arman juga kuliahnya di peternakan. Bisa bantu-bantu dia. Ibu juga hobi masak toh. Biar nanti di usia lanjut finansial kita ini loh tetap kondusif.
2: Usia senja bukan akhir dari produktivitas.
1: Ayo mandiri finansial di hari tua.

jentik nyamuk hingga akhirnya program ini menjadi program lanjutan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Saking seriusnya teror kesehatan tersebut, pemerintah membentuk perangkat negara yang khusus menangani malaria. Dinas Pembasmian Malaria diresmikan tahun 1959, tahun 1964 atau 5 tahun semenjak genderang perang melawan malaria digaungkan, sebanyak 63 juta penduduk Indonesia telah mendapatkan perlindungan dari malaria. Dinas Pembasmian Malaria berubah menjadi KOPOM, Komando Operasi Pembasmian Malaria. Pemberantasan malaria juga dilaksanakan berjangka panjang hingga 1970 dengan menggandeng Badan Kesehatan Dunia. Menariknya, pemerintah Republik Indonesia pernah menerbitkan seri Perangko Dunia Bersatu Memberantas Malaria bergambar nyamuk malaria.

Banyak terima kasih Anda masih bersama dengan kami petang hari ini. Saya Aska Ariska menemani Anda di Kediri petang ini. Dan Anda pun mendengar juga bisa bergabung bersama dengan kami untuk berbagi kabar-kabar daerah ataupun juga agenda-agenda masyarakat untuk hari ini ya, melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550.

Pendengar, ada yang pernah dengar lagu klasik Tiongkok yang berjudul Tian Mei Mei? Lagu berbahasa Mandarin yang bermakna madu manis ini dipopulerkan oleh diva legendaris asal Taiwan, Teresa Teng. Lagu yang dirilis tahun 79 ini menjadi salah satu karya paling ikonik dalam sejarah musik pop Mandarin. Namun tahukah Anda kalau ternyata melodi lagu ini sebenarnya berasal dari Indonesia? Nada lagu Tian Mei Mei diadaptasi dari lagu rakyat Banten berjudul Dayung Sampan. Nah, kok bisa gitu ya? Jadi lagu Dayung Sampan ini, pendengar, adalah lagu daerah Indonesia yang berasal dari Banten, dan konon musik ini punya keterikatan erat dengan kebudayaan Tionghoa Betawi serta masyarakat peranakan benteng. Lagu ini mulai dikenal luas sejak era 40-an setelah dipopulerkan oleh Pesinden Dasima. Secara tradisional, pertunjukannya diiringi oleh orkes gambang kromong yang kental dengan sentuhan budaya Tionghoa. Lirik asli Dayung Sampan menceritakan kebudayaan tradisi dari para nelayan, kehidupan para nelayan, serta perjalanan mereka melaut untuk mencari ikan. Peneliti Museum Nasional Sejarah Taiwan, Huang Yuyuan, menyebut isi aslinya adalah sebatas obrolan santai dan seruan para nelayan. Popularitasnya kemudian menyebar ke Singapura melalui para migran Indonesia pada pertengahan abad 20-an. Dan komponis kelahiran Semarang, Usman Ahmad, kemudian mengaransemen lagu ini untuk film Aloha di tahun 1950. Di Indonesia, pendengar, lagu ini direkam oleh Rita Zahara tahun 56 dan Aida Mustafa tahun 69. Penyanyi Titi Sandora hingga maestro Benyamin Sueb pun tercatat pernah membawakan versi daur ulangnya.

Iya, masih tentang lagu Mandarin Tian Mimi yang dipopulerkan oleh Teresa Teng, pendengar. Sebelum versi Teresa Teng lahir, melodi lagu ini diadaptasi di Singapura menjadi lagu Mandarin berjudul Poor Great Uncle tahun 1956. Kedekatan para bintang Taiwan dengan komunitas Tionghoa Asia Tenggara membuat lagu Nanyang atau sebutan untuk Asia Tenggara sering dinyanyikan ulang. Teresa Teng sendiri sempat merekam versi bahasa Indonesia dari Dayung Sampan saat melakukan tur konser di tahun 78. Dikatakan bahwa Teresa Teng cukup banyak menyanyikan ulang lagu-lagu Indonesia kala itu. Tahun 79, Teresa Teng juga pernah menetap ya di Amerika Serikat karena masalah paspor saat berada di Jepang. Nah, demi memenuhi kontrak albumnya, ia mengadaptasi melodi Dayung Sampan ke dalam bahasa Mandarin. Lirik bahasa Mandarin ini ditulis oleh sastrawan legendaris Zhuang Nu, dan Zhuang ini hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk merampungkan liriknya. Tian Mimi khusus untuk Teresa Teng. Ia mengubah suasana obrolan nelayan yang riuh menjadi kisah cinta yang manis dan ceria. Lagu ini kemudian dirilis resmi tahun 79 dan langsung meraih kesuksesan besar. Kesuksesan Tian Mimi tidak hanya mencetak penjualan album platinum, tapi juga menginspirasi film Comrades Almost a Love Story. Menariknya, Dayung Sampan bukanlah satu-satunya lagu Indonesia yang diadaptasi musisi luar. Huang Yuyuan mencatat bahwa lagu Sing Sing So dari Tapanuli juga pernah diubah menjadi Boat Song, serta lagu Bengawan Solo sangat hits di Taiwan. Bahkan komponis Ananda Soekarlan mengabadikan sejarah ini lewat karya piano klasik Rapsodi Nusantara nomor 36. Karya itu menggabungkan melodi Dayung Sampan dan Tian Mimi untuk memperkenalkan asal-usulnya kepada pemusik internasional.

0: TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
1: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
2: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
0: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
3: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam. Yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada, dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personil dengan alusi saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam, sehingga kita laksanakan secara sederhana di sini, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
0: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
5: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
6: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
5: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
7: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur, Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
8: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
7: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Pialirahan Toknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
9: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
7: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat KAINI AIN, yakni semangat untuk saling saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
11: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan para motor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suhario, anggota Tamtama Teritorial Dister Lanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga kedirgantaraan para motor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Raka Arnoldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
11: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet para motor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
12: Atas nama Praka Ronaldi tadi melaksanakan penerbangan para motor ya, tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
11: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
2: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22 operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
13: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
14: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
13: Hari ini dia dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi 2 korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
15: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, usaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
14: Dengan tambahan 2 korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
1: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
14: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
1: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
14: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
16: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami mengenai surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Basarnas sendiri untuk kami melakukan penangkalan kepada pihak ANSS segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya kemudian bisa dilakukan untuk rencana selfish-nya.
17: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
16: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
14: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
18: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungkap ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
5: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
18: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
5: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari 680 miliar rupiah. Tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
19: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan, terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
5: Panja RUU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RUU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Sugiono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
20: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
5: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
20: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
5: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
21: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diperhatikan. Saya persilakan, Pak.
5: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih.
3: Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Ditiloli. Niar.
4: Dan kita saat ini berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, di mana tepatnya saat ini saya berada di tribun media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP. Dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan kami sampaikan tim Thailand, yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka, sementara untuk Timnas Indonesia ini menggunakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan ke warming up. Dan saya akan sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa data pun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS diluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia, kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim, lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michelle Baker, ini kemudian juga disusul dengan Oleh Romini dan Ragnar Orangmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelupesi, kemudian juga ada Calvin Verdung yang akan membantunya, kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes, ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hayes akan ikut tampil, kemudian juga akan ada akan bergabung serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari Timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan Timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti. Dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan, salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA Asian Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini tidak ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi yang akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan juga kami sampaikan pendengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disediakan, salah satunya adalah setiap penonton yang ada di sisi tribun ini sudah menyalakan lampu di ponsel mereka masing-masing sebagai tanda kesiapan untuk pertandingan pada malam hari ini. Kita sudah mau di sisi tribun dan kita akan menonton juara.

Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia, kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendengar saja kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Katolik dengan tema mewujudkan kekonsistenan.
1: Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Saya, Suster Yuli dari Ordo Santa Ursula, dalam mimbar agama Katolik ini akan menyampaikan renungan dengan tema mewujudkan kekonsistenan sebagai pelaku sabda dalam kehidupan. Baiklah, sebelum memulai renungan, saya akan mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, dengan perantaraan Putramu, Engkau memanggil semua orang agar bertobat dan percaya kepada Injil. Kami mohon jauhkanlah kami dari dosa-dosa dan berilah kami rahmat kebijaksanaan-Mu untuk berani menanggapi panggilan-Mu serta menempuh jalan yang Engkau tunjukkan melalui Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebagai permenungan dengan tema mewujudkan kekonsistenan sebagai pelaku sabda dalam kehidupan, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil dari Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 37. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya
harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambutmu. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang dikasihi Tuhan, bacaan yang baru saja kita dengarkan bersama mengisahkan tentang khotbah Yesus di hadapan para muridnya. Pada bagian awal khotbah merupakan sebuah wejangan Yesus tentang kebenaran. Dia mengharapkan para pengikutnya seharusnya mampu melampaui kebenaran para ahli kitab dan kaum Farisi. Pada bagian berikutnya, khotbah Yesus dapat diartikan sebagai sebuah kebenaran baru, di mana isinya berupa 6 kontras tajam yang umumnya disebut antitesis. Antitesis pertama pada ayat ke-21 sampai dengan 26. Yang kedua, ayat 27 sampai dengan 30. Dan keempat, ayat 33 sampai dengan 37, mengacu kepada 10 perintah Allah atau disebut Dekalog, tetapi melampauinya, sebab bukan hanya melarang perbuatan yang salah, melainkan juga sikap yang melatar belakangi perbuatan itu. 3 antitesis lain mengkontraskan interpretasi populer atau penafsiran yang salah mengenai ketetapan perihal perceraian. Ayat 31 sampai dengan 32. Pembalasan dendam, ayat 38 sampai dengan 42. Dan kasih, ayat 43 sampai 47. Seluruh sabda yang disampaikan Yesus yang ditulis oleh Matius ini, semuanya itu menunjukkan bahwa seluruh bagian ini disusun oleh pengarang Injil Matius berdasarkan berbagai ucapan Yesus yang diperolehnya lewat tradisi. Tujuan utama tersusunnya ialah penegasan mengenai makna terdalam sabda Allah dalam Perjanjian Lama dan mengenai penggenapannya dalam diri Yesus Kristus. Harus diakui bahwa khotbah di bukit berisikan ayat-ayat kontroversial, sehingga tidak ditafsirkan dengan cara yang sama. Pada umumnya, Yesus membenarkan nilai tinggi dari kitab Taurat. Dari khotbah ini dapat disimpulkan juga bahwa Yesus sendiri bukannya menolak Taurat, melainkan
interpretasinya yang dipopulerkan oleh orang-orang Farisi. Orang Farisi beranggapan bahwa Yesus tidak mentaati hukum Taurat. Berbicara tentang ketaatan, baik kiranya kita coba mencermati bersama apa arti dari taat sebagai kata dasarnya. Istilah taat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah senantiasa tunduk atau patuh akan suatu hal tertentu. Seorang siswa misalnya dikatakan taat jika selalu mengerjakan pekerjaan rumah dan mengumpulkannya tepat waktu sesuai perintah guru. Sebagai karyawan misalnya dikatakan taat apabila mengerjakan seluruh pekerjaannya sesuai dengan prosedur dan bimbingan dari pimpinan. Begitu juga ketaatan dalam konteks hidup beriman. Taat berarti melaksanakan seluruh ajaran Yesus dan menjauhi larangannya. Akan tetapi, nilai dari sebuah ketaatan bukanlah hanya berarti melaksanakan segala sesuatu tanpa mengerti dan memahami apa makna dari yang kita lakukan. Ketaatan inilah yang dimaksud oleh Yesus dalam konteks Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 37. Yesus mau mengatakan kepada para muridnya bahwa kedatangannya ke dunia bukan untuk membatalkan atau menghilangkan hukum Taurat, akan tetapi justru Yesus ingin menyempurnakan. Ketaatan untuk melaksanakan hukum Taurat harus diilhami dalam cinta kasih Allah terhadap manusia. Dan sekarang, pemenuhan hukum Taurat tersebut telah hadir secara konkret dalam diri Yesus Kristus. Hukum Taurat telah digenapi oleh Yesus dan disempurnakan dalam pengajaran-pengajaran cinta kasih-Nya. Sebab hukum kasih menjadi hukum yang paling tinggi di atas segala hukum lainnya. Untuk itu, marilah kita menikmati hukum Kristus, bukan hanya menjadi pelaksana yang taat, tetapi juga menjadi pelaksana yang penuh makna. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ayat 17. Perkataan Yesus ini menjadi kunci untuk memahami rangkaian pernyataan Yesus selanjutnya, juga tentang hubungannya dengan hukum Taurat. Hal pertama yang harus ditegaskan adalah Yesus tidak bermaksud untuk menghapus atau menggantikan hukum Taurat. Ia membaharui cara hukum itu dipahami dan dilaksanakan. Ia menggenapinya, dalam arti menafsirkan Taurat sesuai maknanya yang terdalam. Sebagai anak Allah, jelas Yesus paling tahu apa yang menjadi kehendak Bapa-Nya, yang menjadi inti atau akar semua peraturan dalam Taurat dan pesan para nabi. Jadi, tafsirannya atas Taurat didasarkan pada otoritasnya sendiri sebagai anak Allah. Ini ditegaskannya secara meriah dan berulang. Kamu mendengar bahwa bla bla bla bla, tetapi aku berkata bla bla bla bla. Kedua, Yesus menggenapi Taurat dengan menekankan hati
sebagai sumber segala tindakan manusia. Perintah Taurat, jangan membunuh, memang jelas, dan kiranya susah dilanggar secara publik dan terbuka. Akan tetapi, itu belum cukup. Dendam serta kemarahan yang terus disimpan dan mengakar dalam hati manusialah yang harus dicabut. Mengapa? Sebab disitulah sumber kekerasan tindakan, termasuk pembunuhan, dan kata-kata seperti umpatan dan caci maki. Ayat 22 menegaskannya. Kehendak Allah yang mau Yesus tegaskan di balik perintah ini adalah manusia harus secara positif berupaya untuk hidup dalam kasih persaudaraan. Perintah jangan berzinah juga jelas dan tegas. Berhubungan dengan istri atau tunangan pria lain akan dihukum secara maksimal, dirajam sampai mati. Jelas orang tidak berani melanggarnya. Tetapi bagi Yesus itu belum cukup, sebab hukum ini hanya melindungi hak suami. Istri adalah milik suami dari tindakan zina. Padahal Taurat juga sudah melarang orang mengingini istri orang lain. Terdapat dalam Keluaran 20 ayat 14, Ulangan 5 ayat 18 dan 21. Maka Yesus menggenapi hukum Taurat tersebut dengan menegaskan bahwa semua perempuan, bukan hanya bila ia berstatus istri orang, harus dilindungi dari berbagai sikap dan tindakan yang mengobyekkan mereka. Memandang setiap perempuan dengan nafsu birahi sudah berzinah dalam hati, dan terutama sudah berzinah terhadap perempuan itu. Hak perempuan itulah, bukan saja hak seorang suami, yang Yesus bela. Ketiga, radikalisasi pemahaman Taurat oleh Yesus ini seringkali juga berarti pembatalan huruf hukum. Hukum Taurat memperbolehkan suami menceraikan istrinya, tetapi Yesus melarang perceraian. Dalam tradisi Yahudi, perceraian adalah hak pria saja. Perempuan tidak berhak menceraikan suaminya. Yesus menafsirkan hukum ini secara baru agar lebih adil. Tafsirannya mengkritik kesewenangan pria dan membela para istri dan perempuan. Bagi Yesus, justru pria yang menceraikan istrinya harus dipersalahkan, karena ia membuat istrinya itu berzina. Yesus juga menegaskan bahwa pria yang menikahi perempuan yang sudah diceraikan akan jatuh dalam dosa zina. Bukan si perempuan saja, disebutkan pada ayat 32. Hukum Taurat ditafsirkan demi menjamin keadilan bagi semua, khususnya pihak yang selama ini dirugikan. Yesus menghadapi kehidupan nyata serta memecahkan berbagai masalah secara langsung tanpa mengutip ayat-ayat perjanjian lama. Penulis Injil Matius pada dasarnya juga sangat menghargai Taurat, tetapi ia memperhatikan nilai-nilai yang lestari saja. Kalau ia menyebut suatu inovasi, ia berusaha menunjangnya dengan suatu teks. Hukum Taurat itu masih dalam taraf persiapan yang belum lengkap. Maka Yesus datang
untuk menggenapinya menjadi hukum perjanjian baru yang seutuhnya, yang tidak hanya melihat tindakan lahir seperti masalah zina atau pembunuhan. Yesus mengajarkan pembinaan batin mulai di hati, kemudian dalam pemikiran, sampai tidak ada lagi timbul kata-kata atau tindakan yang menjurus kepada zina dan pembunuhan. Yesus menekankan ketulusan kata-kata, ya atau tidak, hingga sumpah sebetulnya tidak perlu. Hukum cinta diperluas untuk semua manusia, hingga yang dianggap musuh tidak ada lagi. Seluruh hidup orang diliputi oleh terang hukum, terutama cinta. Yesus menegaskan kembali inti dari hukum Taurat. Semuanya bermuara dari hati. Kalau hati kita tertuju kepada Tuhan, maka kita pasti akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita membuka hati kita agar kita dapat memuji Tuhan dengan sepenuh hati.

pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi renungan dalam mimbar agama Katolik bersama saya, Suster Yuli dari Ordo Santa Ursula dengan tema Mewujudkan Kekonsistenan Sebagai Pelaku Sabda dalam Kehidupan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan perjumpaan ini saya akhiri dengan berdoa serta mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, syukur dan terima kasih atas rahmat peneguhan yang berasal dari sabdamu. Semoga kami juga diteguhkan dalam melaksanakan dan menghidupi sabda itu di dalam kehidupan harian kami. Semoga segala tingkah laku kami mendasarkan pada hukum utama dan pertama yang berasal daripadamu, yaitu hukum cinta kasih. Sebagaimana teladan yang telah Engkau berikan kepada kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga berkat Allah turun atas kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Selamat malam mendengar di Pro 1 RRI Kediri dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang melanjutkan di Kediri malam ini dari rekan naskah dari edisi Senin 5 Oktober 2026 ya. Saya mau bersama hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar ya, setelah kita dengarkan drama radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Pontianak dengan judul Air Mata Emak. Selamat mendengarkan.

0: semua terjadi karena bapak.
1: Enak ya mak nyalahkan bapak. Mak kan dah dengar. Agus sendiri yang buat kerja.
0: Betul. Mak dengar itu. Tapi itu juga karena bapak selalu marah kalau anak kita tuh minta uang untuk biaya sekolahnya.
1: Udahlah mak, nasi udah jadi bubur. Mak nangis darah pun Agus tidak akan balik.
0: Enak benar bapak ngomong. Bapak tuh tidak ngerasa berdosa. Mak benci sama bapak. Mak benci.

0: Jadi kau sudah bulat ingin berpisah dari Rahmat?
1: Iya kak, saya sudah bulat. Saya tidak bisa lagi memaafkan Bang Rahmat. Selama ini saya sudah sabar dengan segala kondisi dan juga permasalahan yang ditimbulkannya. Tapi untuk yang satu ini, saya tidak bisa memaafkan sampai kapanpun, kak.
0: Kakak paham atas keinginan kau mau berpisah dari Rahmat. Tapi kakak tidak paham mengapa Rahmat tega menyuruh Agus kerja di kapal. Padahal dia masih sekolah.

0: Agus boleh minta duit enggak? Nak beli sepatu. Sepatu Agus dah rusak dah, Pak. Agus malu.
1: Gus, Gus. Nak minta duit untuk sepatu pula kau ni. Nak beli sebatang rokok je bapak ni tak ada. Dahlah. Bagus jangan sekolah lagi kau tu. Bagus kau bantu bapak ni cari duit.

0: Mak, Agus nak berhenti sekolah ajak lah. Agus nak kerja ya, Mak. Agus kasihan sama Mak cari duit untuk keperluan kita.
1: Gus, Mak tak mau kau berhenti sekolah. Mak masih sanggup kerja. Mak, nanti akan suruh bapak kau kerja.
0: Dah lah, Mak. Tak apa.
2: Hey, Gus. Kalau kau mau kerja, bapak ada kawan ni. Dia punya kapal ikan. Nah sekarang ni, dia agak cari anak buah kapal. Lumayanlah, Gus. Gajinya besar.
1: Pak, bapak ni bukannya mendukung Agus untuk sekolah. Malah bapak ngancurkan Agus untuk kerja.
0: Dah lama, tak apa-apa. Agus memang niat nak kerja, Mak. Bantu Mak. Pak, Agus mau lah kerja dengan kawan bapak.

0: Wan.
1: Eh, kau Mat. Eh, ini siapa Wan? Lawa budak ni.
0: Inilah nak aku, Bagus.
1: Oh, Bus, kau benar mau kerja ikut sama saya?
2: Benarlah Paman, saya mau.
1: Tapi, kau suka mabuk laut tak?
2: Paman, Agus ni anak sungai. Tak mungkinlah Agus ni mabuk laut.
1: Syukurlah, kalau Paman lihat sih dari postur badan kau ni, ya cocoklah jadi pelaut.
0: Wan, gaji si Agus boleh diterima di depan dah? Aku mau belikan dia perangkapan kayak lebih tebal.
1: Kau ni ya, Mat. Gus, ini Paman kasih kau duit Rp300.000 untuk kau beli baju tebal lah satu ya.
2: Makasih Paman. Jadi kapan nih saya mulai ikut melaut Paman?
1: Besok lah. Kebetulan besok Paman berangkat nih.
2: Baik Paman.

0: Gus. Eh, kau dari mana sama bapakmu tuh?
1: Agus tadi ke rumah kawan bapak itu, Mak. Yang punya kapal.
0: Jadi, kau serius mau kerja ikut ke kapal itu, Gus?
1: Serius lah, Mak. Agus pengen bantu emak. Selain itu kan, Agus juga punya cita-cita memang nak jadi pelaut, Mak.
0: Gus, kau ini kan belum tamat sekolah, Nak. Kau tuh masih harus sekolah.
1: Nggak apa, Mak. Lagi pula kalaupun tamat sekolah, di desa kenelayan kecil kayak gini, Agus bisa jadi apa? Dah, Mak, nggak usah khawatir ya, Mak. Doakan aja Agus nih. Mak, ini ada duit 200.000 untuk Mak dari Paman Wani, kawan bapak yang punya kapal itu tadi. Makasih ya, Mak. Insya Allah nanti Agus bakalan kasih lebih lagi.
0: Gus, Mak belum bisa berpisah dari kau, Nak. Kau tuh anak emak satu-satunya, Gus.

0: Kemarin lauk yang bapak beli ni?
1: Iya, Pak. Bapak beli lauk banyak gini, duit dari mana, Pak?
0: Ini tadi dari Wani, ngasih Agus duit 300 ribu untuk persiapan berangkat kerja. Seratusnya bapak minta untuk beli lauk ni. Nah, ngomong-ngomong, kita rayakanlah Agus dapat kerja.
1: Ya Allah, bapak ni ya. Mak dah habis pikir sama bapak.
0: Udahlah, Mak. Kau tu justru harus kasih semangat si Agus. Bukan nangis kayak gitu terus.

0: kabar anak kita Agus? Udah 2 bulan dia gak ada kabarnya, Pak.
1: Udahlah, Ma. Orang melaut kayak gitu, Bah. Mana gak anak ngasih kabar setiap hari. Yang penting duit gaji dia udah nyampe ke kita.
0: Bapak nih ya, duit gaji anak jak terus yang dipikir. Nasib anak di tengah laut tidak pernah bapak pikirkan.
1: Ah, udahlah, risau. Kau tuh seharusnya bersyukur punya anak yang ada ngerti kesulitan orang tua.
0: Mak tuh bersyukur ya, Pak, punya anak kayak Agus. Tapi Mak gak bersyukur punya suami kayak bapak yang malas, yang tak mau kerja, malah tega nyuruh anaknya kerja menantang bahaya.
1: Hah!

0: Eh. Apa sih? Ah, ramai benar ni. Woi, Yaes. Ada apa?
1: Bang Rahmat. Bang, sabar, Bang.
0: Eh, apa pula kau suruh aku susah, Bang?
1: Bang, kapal ikan Bang Wani tenggelam, Bang. Kami tahu di kapal itu ada si Agus kan, Bang?
2: Apa? Agus?

0: Betullah kak, mengapa saya bulat nak berpisah dari Bang Rahmat?
1: Ya sudahlah, kalau gitu besok kita ngomongkan minta nasihat.

Selamat malam pendengar di Pro 1 RRI Gresik. Dan pendengar ya, di galeri komunitas kali ini ya, kita akan membahas terkait komunitas pelestari mata air di Gunung Kidul. Gunung Kidul menjadi salah satu kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta yang sebagian wilayahnya mengalami kekeringan saat kemarau tiba. Kontur pegunungan batuan kapur putih mendominasi wilayah ini, bukit-bukit gersang nampak menonjol di ketika kemarau berdatang. Sebagian wilayah di Gunung Kidul bahkan masih sangat bergantung dengan pasokan air bersih melalui dropping menggunakan mobil tangki, sebab mata air banyak yang menghilang di musim kemarau. Sumber mata air semakin menyusut, bahkan hilang ketika kemarau memuncak. Tak hanya itu, eksplorasi melalui pembangunan sumur bor pun dilaksanakan baik oleh pemerintah, lembaga swasta ataupun secara pribadi. Mereka menghujankan mata bor sedalam 10 hingga ratusan meter ke dalam bumi untuk mendapatkan mengangkat air dari dalam perut bumi. Eksplorasi besar bersaran melalui sumber bor tersebut berkadang mengesampingkan upaya pelestarian sumber air. Penghijauan kembali lahan di sekitar sumber air tak jarang disampingkan, sehingga banyak pohon-pohon menyimpan air yang di bumi hanguskan untuk kepentingan komersil. Pohon yang masuk dalam kasta sebagai penyimpan air atau resapan seperti pohon beringin, banyak yang hilang ditebang alasan tidak ada nilai ekonomi berkelanjutan. Menjadi senjata agar pohon beringin ditebang, padahal pohon yang dikenal sebagai resan ini memiliki peran sangat penting untuk menyimpan air dalam tanah. Tak hanya itu, akibat banyak sumur bor yang sudah difungsikan, kini banyak sumber mata air yang ditinggal. Sedangkan kecil ataupun bangunan sumur bor alami yang biasanya banyak berdebat di kawasan desan juga ditinggalkan. Perlahan-lahan sumber mata air tersebut tertutup lumpur dan juga sampai hingga kemudian hilang. Itulah hal yang mengundang Saidua Darwidianto dan kawan-kawan warga Padukuhan Sumber Rejo RT Jawa Makaruan Ngawu Kapanewon Pelayan Gunung Kidul berikat untuk berjuang keras mengembalikan keberadaan sumber mata air yang telah hilang akibat eksplorasi melalui sumur bor ataupun hilang karena ditinggal oleh masyarakat. Mereka kemudian membentuk komunitas pelestari mata air atau yang sering disebut komunitas resan Gunung Kidul. Komunitas ini setiap minggu selalu melakukan kegiatan penanam pohon resan di berbagai tempat, terutama di seputaran sumber mata air. Keinginan mereka cukup sederhana, yaitu dengan komunitas mereka akan bergerak untuk menanam resan di berbagai tempat. Diharapkan dengan adanya resan itu, maka sumber air yang dapat dikembalikan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam pembangunan air bersih, sehingga tidak ada lagi berita kekeringan di Gunung Kidul. Menurut dia, pohon beringin atau yang lebih dikenal dengan resan oleh masyarakat memiliki fungsi sebagai penjaga mata air. Di Gunung Kidul, pohon semacam ini memang masih ada dan tetap banyak yang ditebang, terlebih yang lebih dalam

Burung hantu dikenal sebagai hewan nokturnal, yaitu hewan yang aktif pada malam hari. Matanya memiliki banyak sel batang yang peka terhadap cahaya, sehingga

membantunya melihat dalam kondisi minim cahaya saat berburu. Namun, mata burung hantu ternyata tidak bisa bergerak bebas seperti mata manusia. Bentuk matanya menyerupai tabung dan tertanam kuat di dalam tengkorak. Karena itulah, burung hantu harus memutar kepalanya untuk melihat ke arah lain. Kemampuan itu membuatnya dapat memutar kepala hingga sekitar 270 derajat. Lalu, mengapa burung hantu kesulitan melihat benda yang berada tepat di depannya, terutama dalam jarak yang sangat dekat? Hal itu berkaitan dengan bentuk mata dan kemampuan fokusnya. Penglihatan burung hantu lebih optimal untuk melihat objek dari jarak tertentu, sedangkan benda yang terlalu dekat bisa tampak kurang jelas. Meskipun begitu, burung hantu memiliki cara lain untuk mengenali mangsanya. Bulu-bulu halus di sekitar paruh dan kakinya membantu merasakan keberadaan benda di dekatnya. Itulah keunikan mata burung hantu. Keterbatasan penglihatan jarak dekat tidak menghalanginya menjadi pemburu malam yang handal.

Baik, benar ya, kita lanjut lagi ya terkait komunitas pelestari sumber air. Dengan demikian, sumber air yang seharusnya dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan air justru tidak bermanfaat. Komunitas Resan sendiri terdiri dari komunitas lain yang bergabung dalam satu wadah kepedulian sosial. Beberapa waktu lalu mereka sempat menelusuri wilayah Gunung Kidul untuk mengecek sumber air. Menurutnya, dia pohon beringin atau yang lebih dikenal dengan Resan oleh masyarakat memiliki fungsi sebagai penjaga mata air di Gunung Kidul. Pohon semacam ini memang masih ada dan tetap banyak yang ditebang terlebih yang lebih dari sumber. Dengan demikian, sumber air yang seharusnya dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan air justru tidak dimaafkan. Komunitas Resan terdiri dari komunitas lain yang bergabung dalam satu wadah kepedulian sosial. Beberapa waktu lalu mereka sempat menelusuri wilayah Gunung Kidul untuk mengecek sumber air. Mereka kini berusaha mendirikan kawasan bibit Resan KBR, di mana di KBR tersebut terdapat puluhan batang pohon beringin yang beberapa bulan lagi akan tanam menggunakan polybag, dan ada juga yang sudah dipindah. Ia juga memiliki keinginan ada pihak lain yang bekerjasama dengan komunitas ini untuk ikut dalam konservasi air di Gunung Kidul. Selain itu, komunitas yang mengembangkan dengan tanaman buah seperti kelurahan Getas, Pakapan Pelayan, pembuahan kebun buah dan pohon penambahan air, dengan begitu ada beberapa keuntungan yang dirasakan. Di musim penghujan kemarin, mereka telah berhasil menanam setidaknya 4.000 bibit resan di seluruh Gunung Kidul. Mulai bantuan pihak ketika untuk pengadaan bibit resan, mereka mencoba mengembalikan materi yang telah hilang atau tinggal masyarakat.

ubi kampung yang nikmat dan kaya manfaat. Ubi kecil ini tumbuh relatif mudah, menyimpan energi, dan mengandung sejumlah senyawa bioaktif. Namun, namanya nyaris tenggelam dari percakapan pangan modern yang lebih sibuk dengan gandum, beras, dan produk ultra olahan. Mungkin kita lebih akrab dengan roti, mie, biskuit, dan aneka kudapan berbasis tepung terigu. Padahal, jauh sebelum istilah diversifikasi pangan menjadi jargon kebijakan, masyarakat Nusantara sudah mengenal banyak sumber karbohidrat. Kembili adalah salah satunya, bahkan memiliki jejak budaya yang kuat di sejumlah komunitas. Di sisi gizi, kembili jelas bukan sekedar makanan pengganjal lapar. Kandungan karbohidrat sekitar 31,3 gram per 100 gram umbi. Ada pula protein, serat, kalsium, serta vitamin tertentu. Komposisinya memang tidak otomatis menjadikannya pangan sempurna, tetapi cukup untuk menunjukkan potensinya. Kembili memiliki peluang karena tepungnya dapat menjadi bahan pangan alternatif untuk berbagai produk. Umbi ini dapat diolah menjadi tepung, keripik, kue, roti, dan cookies. Umbi kecil ini mengingatkan bahwa pangan masa depan tidak selalu lahir dari teknologi tinggi. Kadang ia tumbuh diam-diam di tanah sendiri.

0: Baik penerima, tuntas sudah dari komunitas kali ini yang membahas terkait tentang komunitas pelestari mata air yang ada di Gunung Kidul. Dan pendengar ya, setelah kita akan bergeser di ruang rindu, ruang berapa rindu dan memori aku. Pendengar jangan kemana-mana, pastikan tetap di 100,2 Pro 1 RRI Kediri.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Selamat datang.
3: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
4: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal toh? Bejo, Bejo.
5: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai niki tanggung jawab toh.
6: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
3: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
4: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini.
5: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
3: Loh.
5: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
6: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan. Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
4: but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
7: Take me to your heart. Take me to your soul.
6: Beli madu di warung Cikgu.
5: Ruang rindu,
0: ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: Lagi di sekolah, aku menang lomba Agustusan, juara 1 lomba estafet bendera, sama juara 2 lomba tebak foto pahlawan nasional.
1: Wah, anak perempuan ayah memang hebat. Gitu dong. Sini-sini, sambil dengerin ayah. Jadi, merdeka itu bukan berarti perjuangan kita sudah selesai. Justru harus dipertahankan dengan karya, prestasi. Ya, seperti kamu hari ini.
0: Iya ya. Kata guruku di sekolah, anak Indonesia harus bisa menjadi warisan terbaik untuk Indonesia. Tapi warisan itu kan harta ya, rumah, sawah, dan kendaraan.
1: Lucu kamu. Maksudnya, anak-anak Indonesia yang hebat seperti kamu adalah aset bangsa. Jadi, anak ayah harus pintar, jujur, berbudi pekerti luhur. Masa depan negeri ini ada di tanganmu, sang generasi penerus.
0: Siap ayah, kalau kata ibu, dengan tidak membuang sampah sembarangan, aku sudah menyelamatkan bumi Indonesia. Dengan menghormati teman yang beda suku dan agama, aku sudah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
1: Nah, ini baru anak Indonesia keren. Jadi warisan bangsa yang memberi dampak untuk perubahan. Negeri kita tidak kekurangan orang pintar, nak, tapi butuh sosok peduli, bergerak, dan berdampak.
0: Jadilah warisan terbaik untuk negeri.
1: Gelorakan aksi nyata untuk Indonesia seutuhnya.

malam mendengar di Pro 1 RRI Kediri dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang akan bersama di Ruang Rindu edisi Senin 5 Oktober 2026 ya, hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar ya, yang ingin bergabung bisa di line telepon di 0354310108, dan juga nomor simpan kami di 0812346028 9, dan juga nomor simpan kami di 0857253525. Baik pendengar ya, di malam ini sudah ada WhatsApp masuk dari Bu Rahayu di Tulang, dan tak lupa ya pendengar ya, untuk genrenya di malam hari ini genrenya mancanegara. Ini ada Bu Rahayu di Tulungagung, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berperindu dan Memori Lagu. Kita sebutkan lagu Don Keno Mas dari Linda Rustan. Salamnya untuk semuanya, semoga sehat selalu. Baik Bu Rahayu ya, nanti lagunya ditunggu. Dan untuk yang lainnya ya, bagi pendengar yang ingin bergabung ya, kami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Teman kalian ada penelpon ya, kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, bagi rindu memori wadah lagu
0: nyai dengan Eyang Purba di Tulungagung.
1: Malam Mas Amzi, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Ini gimana kabarnya di Tulungagung ini?
1: Alhamdulillah, kabar saya alhamdulillah. Dan siapa dia ya?
0: Iya. Yang Purba di malam hari ini mau request lagu apa ini? Ini genrenya mancanegara ya di malam hari ini.
1: Mancang ya? Oh ya, jalan dari Celine Dion mas ya?
0: Celine Dion.
1: The Power of Love.
0: The Power of Love ya.
1: Iya.
0: Salamnya?
1: Ya. Salamnya untuk Pak Mariono, selamat malam, sehat selalu. Ya. Juga ada Pak Selamat, juga selamat malam, sehat selalu keluarga. Kalau Pondok Bagus, juga ada Pak Skardi, ada Pak Joko, juga ada Betty, juga ada Bu Sita, Mbak Namar, Mbak Niar, juga selamat malam. Ya. Lagi Bung Bakti, selamat malam juga. Juga ada Bu Bani, Pak Monoto, selamat malam. Dan semuanya secara benar, selamat malam. Terima kasih Mas Amudi.
0: Ya, terima kasih Yang Purba. Semoga sehat selalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bagaimana ini ada penelpon ya, kita sapa dulu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Babak Rindu dan Memori Lagu, Mas Fauzi.
0: Ya, gimana kabarnya Pak Sukarji di malam ini?
1: Ini kabarnya sehat luar biasa nih Mas Fauzi. Ini sambil nunggu Indonesia enggak
0: bobol-bobol, tetap kosong-kosong, Mas. Baik, Pak Sukarji, di malam ini mau kisah lagu apa ini? Genrenya mancanegara ini.
1: Iya. Saya nanti kalau ada Dream of Me ya.
0: Dream
1: of Me.
0: Of Me. Dari
1: Dream of. Saya enggak apa lah tuh artisnya.
0: Dream of Me. Dream of Me.
1: Dari ya, selamat dulu Mas Audi ya. Ya tadi ada yang purba Pak Mariono, yang purba juga enggak lupa Pak Selamat di Kalangbret ya. Terus lagi Mas Adiansah ya, mungkin mendengarkan selamat malam. Juga enggak lupa ada Bu Pipit ya, ini lama enggak muncul dari Tulungagung, selamat malam juga. Terus Mas Obet mungkin saat ini sedang nonton bola mungkin ya, semuanya ini kok sepi ini Mas
0: ya.
1: Ya. Ya jangan lupa di Kota Kediri ada Lektul Pak Agus, Pak Yo, Pak Munoto, juga Pak Sujianto, terus Pak Uki ya, jadi Bangsal, terus Bu Siti Aisyah, Bu Rini, jangan lupa di Pari ada Popo Bani, ada Sita, Pak Niar, terus Pak Uco. Nah kebetulan juga Pak Stokon, juga Pak Karji ya, yang Rahmat juga enggak ketinggalan.
0: Iya.
1: Enggak lupa di luar Jawa ada Bu Eti, Bu Farida, Mbak Fiona, Pak Zainal, Mbak Pina, Bu Tri sama Mas Freddy ya, selamat malam. Juga enggak ketinggalan di Tokyo ada Mas Widi, Mas. Di Garut ada Pak Irwan, Bu Sita, Teh Dinda ya di Bogor ya. Terus lagi di Pura ada Mas Putra. Mungkin ini asik-asiknya seri kedua nih Mas ya.
0: Iya.
1: Tetap pasang-pasang menit ke-62 ini.
0: Bapak kedua ini.
1: Dan semuanya Mas yang tadi menarikan Ruang Rindu sambil matanya mandang TV ya, dan telinganya ada di RRI ini.
0: Ya,
1: untuk baik. Mas Fauzi, doa terbaik Mas Ridwan Fauzi, mudah sehat selalu. Dan untuk pendengar Ruang Rindu, salam sehat. Yang penting apapun yang terjadi, walaupun menang atau kalah Indonesia, jangan lupa bahagia. Makasih, selamat malam.
0: Ya, makasih, selamat malam. Baik, penerima barusan tadi Pak Sukarji yang sudah request dan juga kirim salam. Ini ada penelpon lagi ya, kita sama dulu. Halo, selamat malam.
2: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Ya, dengan Bobani ya di Pelem. Gimana kabarnya Bobani?
2: Ya, ini masih batuk dikit nih.
0: Ya.
2: Rara basah suaranya.
0: Semoga cepat sehat ya.
2: Amin, juga Mas Fauzi juga begitu. Mudah-mudahan beri kesehatan sekeluarga.
0: Ya. Bapak nih, di malam ini genrenya kan mancanegara, ini harus lagu apa ini?
2: Iya, tahu lagunya ikut yang purbo atau ikut Sukarji aja.
0: Salamnya?
2: Salam aja Mas ya. Ya salamnya untuk Pak Selamat, untuk Pak Tio, untuk Pak Sukarji tadi, Pak Sugeng, Pak Munoto, Pak Mariono, Mas Gilang Leedul, Pak Agus yang purbo tadi, Pak Jainal, Pak Darji, Putar Tutu, Om Predi, Pak Uco, Pak Widji, Mas Robert, Ibu Sus, Ibu Sulis, Bu Parida, Bu Eti, Bu Util Mawawanda, Bu Sita, Bu Rahayu, dan semuanya. Terima kasih waktunya.
0: Mudah-mudahan
2: semua diberi kesehatan yang maha kuasa.
0: Matur suwun. Terima kasih. Dan benar ya, saat lagi kita akan dengarkan ya requestnya dari Ibu Rahayu yang keperbuah dan juga Pak Sukarji. Selamat mendengarkan.

0: Kakak, udah tahu belum kalau kita punya tetangga baru, Om Angga sama Tante Emma?
1: Udah, Bu. Kakak juga udah kenal sama Miko, anaknya Om Angga sama Tante Emma. Tapi pas kakak ajak main, Miko malah nangis ketakutan.
0: Gini kak, Miko itu sebenarnya anaknya baik kok. Malahan Miko itu spesial loh, karena dia terlahir dengan membawa banyak keunikan.
2: Iya, kakak juga harus memahami, setiap manusia lahir dengan kondisi yang berbeda-beda, secara fisik, secara mental. Perbedaan ini harus kita hargai dengan cara menyayangi. Ya, memang awal-awal masih perlu proses, tapi lama-lama kakak pasti bisa.
1: Mulai sekarang, kakak bakalan sering ngajakin Miko belajar dan bermain sama seperti adikku sendiri.
2: Manusia hadir ke dunia membawa berbagai karakter, begitupun dengan para kaum difabel.
0: Berikan edukasi sedini mungkin agar anak-anak mampu menciptakan lingkungan kondusif bagi penyandang difabel.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pernahkah Anda melihat atau merasakan tangan gemetar sendiri tanpa bisa dikendalikan? Kondisi ini disebut sebagai tremor. Tremor adalah gerakan gemetar tidak terkendali yang terjadi secara berulang dan tanpa disadari. Paling sering menyerang tangan, namun bisa juga terjadi di kepala, kaki, atau bagian tubuh lainnya. Penyebab utamanya adalah adanya gangguan pada bagian otak yang bertugas mengatur gerakan otot kita. Secara umum, tremor terbagi menjadi dua. Ada yang muncul saat tubuh sedang diam atau beristirahat. Ada yang muncul saat kita sedang aktif bergerak, seperti saat menulis atau memegang gelas. Selain karena faktor kelelahan, kecemasan, atau konsumsi kafein berlebih, tremor juga bisa menjadi gejala dari masalah saraf seperti Parkinson. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Penanganan tremor selalu difokuskan pada penyebab utamanya. Dokter biasanya akan menyarankan konsumsi obat-obatan

kegiatan tertentu, terapi fisik untuk melatih koordinasi tubuh, hingga tindakan operasi untuk kasus yang sangat parah. Untuk penanganan mandiri di rumah, Anda bisa membatasi kafein, mengelola stres, dan menerapkan pola hidup sehat. Segera periksakan diri ke dokter jika tremor ini muncul tiba-tiba, terjadi di bawah usia 50 tahun, atau sudah mulai mengganggu aktivitas sehari-hari Anda. Jaga kesehatan saraf Anda sejak dini.

Sebelum istilah malaria menjadi nama permanen penyakit yang diakibatkan oleh nyamuk Anopheles ini, Presiden Soekarno pernah mengubahnya menjadi malemut. Perubahan ini muncul setelah kasus malaria meninggi di kawasan Kalasan, Yogyakarta. Surat Kabar Nasional edisi 13 November 1959 yang memuat judul Berantaslah Malemut secara berholobis kumpul baris, istilah malaria supaya diganti malemut. Saat itu pemerintah melakukan penyemprotan DDT secara merata dan membasmi jentik-jentik nyamuk hingga akhirnya program ini menjadi program lanjutan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Saking seriusnya teror kesehatan tersebut, pemerintah membentuk perangkat negara yang khusus menangani malaria. Dinas Pembasmian Malaria diresmikan tahun 1959. Tahun 1964 atau 5 tahun semenjak genderang perang melawan malaria digaungkan, sebanyak 63 juta penduduk Indonesia telah mendapatkan perlindungan dari malaria. Dinas Pembasmian Malaria berubah menjadi KOPEM, Komando Operasi Pembasmian Malaria. Pemberantasan malaria juga dilaksanakan berjangka panjang hingga 1970 dengan menggandeng Badan Kesehatan Dunia. Menariknya, pemerintah Republik Indonesia pernah menerbitkan seri Perangko Dunia Bersatu Memberantas Malaria bergambar nyamuk malaria.

Bagaimana ya, kita lanjut lagi ya di sesi kedua ini, masih di ruang rindu, ruang berbagai rindu dan memori terlaku. Nah, di malam ini ya, ada WhatsApp masuk lagi dari Pak Manuel Tumaku, ruang rindu, ruang berbagai rindu dan memori terlaku. Minta diputarkan lagu Manca Love Text Team versinya Bella Cole. Dan juga ini ada Bu Solis ya di Pos Sarang, ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lagu, minta diputarkan lagu dari Gary Becker, AVB Wilong Tulong dari Gary Becker. Selamnya buat semua pendengar Pos Satu hari ini.

Dan pendengar ya, ini ada masa-masa lagi dari Bu Rini di Wates. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbeda. Memang lewat lagu, menjaga lagu, lagu Send Me The Pillow dari Johnny Tilosong. Terima kasih juga buat semuanya.

0: Ada ini ada penelpon ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bung Freddy di Merauke.
1: Apa kabar hari ini, Mas Fauzi?
0: Alhamdulillah kabarnya baik dan juga dingin di malam ini.
1: Iya, masih panas di siang hari, malam dingin di malam hari ya.
0: Iya.
1: Sama kalau gitu, Merauke pun demikian.
0: Apapun keadaannya tetap kita syukuri ya, Bung Freddy ya.
1: Betul, kita syukuri saja. Kita nikmati apapun itu anugerah dari Sang Pencipta ya. Jadi kita syukuri saja.
0: Ini di Merauke ini musim apa di sana nih? Atau sama?
1: Musim kalau yang sepanjang waktu ya semangka gitu ya, melon gitu, itu bisa terus menerus. Sekarang ini mulai nampak, mulai kelihatan masuk di pasaran itu buah naga.
0: Buah naga.
1: Sebenarnya ini waktunya mangga, tapi tahun ini mungkin karena panasnya panjang, terus anginnya kencang, jadi mangga itu hampir-hampir gagal gitu ya. Jadi bagian atas itu rontok semua bunganya tuh karena diterpa angin. Jadi yang kelihatannya gundul di atas, yang jadi buahnya itu di bagian bawah itu pun tidak banyak gitu. Tidak banyak. Saya kebetulan di rumah sini ada 2 pohon mangga. Itu buahnya sedikit, terus anu juga karena panas terkena hama itu, apa ulat buah itu ya. Laler buah itu. Jadi mangganya baru mulai mau matang itu udah rusak gitu, busuk gitu. Jatuh-jatuh gitu malah busuk gitu.
0: Ini kalau Merauke ini kemungkinan musim hujan kapan ini?
1: Iya, kalau kita dengarkan setiap hari ada itu prediksi dari BMKG, jadi diperkirakan itu akhir tahun gitu ya, akhir November menjelang Desember gitu baru ada hujan.
0: November Desember.
1: Jadi ini sekarang jadi ya taruhlah masih 1-2 bulan ke depan baru ada hujan gitu. Tapi cuacanya kayaknya beberapa hari ini agak mendung-mendung gitu, tapi ternyata tidak, belum hujan juga.
0: Baik, Bu Freddy, di malam ini kan Ruang Rindunya mancanegara, Bu.
1: Mancanegara. Oke, mancanegara oldies ya, lawas. Saya mau request lagu dari penyanyinya namanya Vicky Carr.
0: Vicky.
1: Ya, Vicky-nya double kilo gitu ya. Jadi Vicky gitu, 2 K-nya. Vicky Carr-nya itu Charlie Alpha Double Romeo. 2 R-nya juga.
0: Ya,
1: Vicky Carr gitu.
0: Judulnya
1: judul lagunya How Do I Stop Loving You? How do I stop loving you?
0: I stop loving you ya.
1: How do I stop loving you? Vicky Carr.
0: Iya, udah ketemu Bung Freddy.
1: Oke, baik. Ya, jadi gampang dicari kalau nama penyanyi sama judulnya gitu pasti. Algoritma tuh jadi langsung muncul biasanya itu. Asal ketikannya benar tuh. Namanya diketik dengan benar pasti muncul. Oke, saya salam ya. Salam untuk Pak Tarji, Pak Tarji, juga Pak Slamet, Pak Agus, juga Pak Munoto, kemudian ada Lek Dul, yang purba, yang rahmat juga. Untuk Pak Slamet, kita doakan mudah-mudahan semakin pulih, semakin sehat ya, ya. Pak Slamet gitu. Kemudian juga ada Mas Alam, Mas Gilang, Mas Arif Dinganju. Lama gak dengar suaranya Mas Arif juga ya. Kemudian juga ada Pak Uco, Pak Yoyo, ada Bang Ramadan di tetanggaku di Sorong ya, di Papua Barat. Kemudian ibu-ibu, ada Ibu Pipit, Bu Sita, Bu Dewi, Bu Eti, Bu Siti Aisyah, Bu Rini. Kemudian juga ada Mbak Diona yang ada di Kupang sana, juga Mbak Ayu di Masowi, Ibu Farida di Ampana sana Palu ya, kemudian juga Teteh Din, Kang Maman, Kang Ahmad Irwan, dan semuanya saja tanpa kecuali. Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini. Oke, Mas Fauzi pulangnya hati-hati ya. Tetap sehat. Doa terbaik untuk Mas Fauzi bersama keluarga ya. Terima kasih juga. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Dan mendengar yang asal lagi, kita akan dengarkan rekasi dari Bu Freddy, Bu Sulis, Bu Rini, Pak Mat. Dan tentunya ini ada penelpon ya, kita sama dulu. Halo, selamat siang, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Dan buat apa ya, ruang rindu, ruang berbudaya itu dan memori.
0: Iya, dengan Pak Slamet ya di Karang Bled. Oh,
2: ada oke, lama ini.
0: Iya. Gimana kabarnya Pak Slamet di malam ini?
2: Dalam pemulihan ini.
0: Iya. Semoga sehat selalu ya Pak Slamet ya, diberikan ya, kesehatan, rezeki yang melimpah, dan juga apapun yang
2: putarkan
0: ya.
2: It's gone. Saya belum minta sama Mas Ariel.
0: It's gone. Judulnya?
2: Judulnya It's gone.
0: Siskon.
2: Siskon, ya.
0: Dari siapa itu?
2: Kurang tahu ya. Siskon.
0: Siskon.
2: Siskon.
0: Ya. Jadi style ya, hat ya.
2: Iya betul. Salamnya nunut Bung Freddy
0: dan ya.
2: Dan terima kasih Bung Freddy bersama Ibu. Semoga doa kembali, doa yang sama, doa terbaik untuk Bung Freddy.
0: Amin.
2: Sehat selalu dalam keluarga, tentulah bahagia.

0: Pak Mauci, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Slamet. Dan pendengar yang selagi kita akan dengarkan regasnya dari Bung Freddy, Bu Sulis, Bu Rini, Bu Manu, dan juga Pak Slamet. Selamat mendengarkan.

Pendengar, tahukah Anda sosok Juanda Kartawijaya? Ia dikenal sebagai Bapak Maritim Nasional. Kiprahnya yang menjadikan batas laut Indonesia sebagai identitas bangsa melahirkan kesepakatan yang disebut Deklarasi Juanda. Deklarasi ini mengakui kedaulatan negara atas batas-batas teritori laut Indonesia. Jabatannya di pemerintahan cukup mentereng. Pernah menduduki kursi Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, hingga akhirnya menjadi Perdana Menteri tahun 1957. Sebelum Deklarasi Juanda ditetapkan, Indonesia masih terikat pada peraturan kolonial. Ia hanya mengakui laut sejauh 3 mil dari garis pantai setiap pulau. Akibatnya, banyak perairan di antara pulau-pulau dianggap sebagai laut bebas. Kondisi ini akhirnya melemahkan kontrol Indonesia terhadap wilayah lautnya sendiri. Melalui Deklarasi Juanda, Indonesia menyatakan diri sebagai negara kepulauan yang wilayahnya merupakan satu kesatuan, yaitu darat dan laut. Langkah ini tidak hanya mengubah peta Indonesia, tetapi mengubah pandangan dunia terhadap kedaulatan negara kepulauan.

Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio karena pada tanggal itu kali pertama Radio Republik Indonesia mengudara. Radio tersebut hasil merebut kantor radio Jepang Hosokyoku. Stasiun RRI yang pertama di Jawa ada 8 buah, yakni bekas Hosokyoku, di Jakarta, Bandung, Purwakarta, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pada masa revolusi tahun 1945 hingga 1949, selain RRI, dikenal juga radio-radio perjuangan. Di antaranya, radio pemberontakan di Surabaya, Malang, dan Solo, di mana Bung Tomo mengobarkan semangat perjuangan. Radio Internasional Indonesia di Kediri, Gelora Pemuda di Madiun, Radio Militer, dan Radio Indonesia Raya di Yogyakarta. Lantas, ada juga Radio Perjuangan di Semarang dan Rimba Raya di Aceh. Sejarah radio di negeri ini sebetulnya dimulai sejak Gubernur Jenderal Dick Ford meresmikan pemancar Radio Malabar di Bandung pada 5 Mei 1923. Inilah stasiun radio pertama yang menghubungkan Belanda dan Hindia Belanda. 4 tahun kemudian, Belanda melakukan percobaan siaran radio gelombang pendek melalui pemancar PCG dari Laboratorium Philip di Eindhoven ke Hindia Belanda. Semenjak itu, seiring perkembangannya, siaran radio mulai didengar telinga warga pribumi dan masyarakat internasional.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat.

Pendengar, tahukah Anda apa itu petrichor? Ini adalah senyawa dengan aroma atau bau alami yang harum dan khas yang muncul saat air hujan pertama kali membasahi tanah. Dalam bahasa Yunani, petrichor berasal dari kata petra yang berarti batu, dan ichor yaitu cairan yang mengalir di pembuluh darah para dewa. Petrichor pertama kali dicetuskan tahun 1964 oleh dua peneliti asal Australia dan Inggris, Isabel Joybert dan Roderick Thomas. Bau dari senyawa petrichor sangat menenangkan karena melibatkan kombinasi kuat antara warisan evolusi purba, cara kerja otak manusia, dan faktor psikologis. Bagi nenek moyang kita dulu, aroma petrichor adalah sinyal keselamatan dan kehidupan. Bau tanah basah menandakan berakhirnya musim kemarau, datangnya air bersih, serta tanah yang subur untuk bertanam. Secara naluriah, manusia purba juga mengaitkan aroma ini dengan kelimpahan sumber daya. Pola ini tertanam kuat dalam genetik manusia, sehingga saat menghirupnya, otak secara otomatis merasa aman dan bebas dari pemikiran soal rasa lapar.

0: Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Berapa kali mata berkedip dalam sehari? Mata manusia berkedip ribuan kali setiap hari. Rata-rata, orang dewasa berkedip sekitar 14 hingga 20 kali per menit. Ini artinya, dalam 1 jam manusia berkedip sekitar 840 hingga 1200 kali. Jika manusia menganggap seseorang tidur selama 8 jam setiap malam, maka jumlah kedipan mata saat terjaga berkisar antara 13.440 hingga 19.200 kali per hari. Setiap kedipan biasanya berlangsung antara 0,1 hingga 0,4 detik. Menariknya, penelitian menunjukkan bahwa jumlah kedipan ini tidak berbeda dengan signifikan berdasarkan jenis kelamin atau usia. Meskipun ada variasi individu, jumlah kedipan yang tinggi ini normal dan tidak perlu dikhawatirkan kecuali mempengaruhi kualitas hidup. Mengingat manusia berkedip terlalu sering, kedipan mata bahkan menyumbang sekitar 10% dari waktu manusia terjaga. Mata bisa lebih sering berkedip karena beberapa alasan. Salah satu penyebab utama adalah computer vision syndrome atau sindrom penglihatan komputer yang terjadi saat seseorang menggunakan komputer dalam waktu lama tanpa istirahat. Penelitian menunjukkan bahwa frekuensi berkedip bisa berkurang hingga 66% saat menggunakan komputer. Jika mata terasa kering saat menggunakan komputer, ini mungkin karena berkedip lebih jarang. Beberapa orang dengan penyakit Parkinson juga bisa lebih jarang berkedip karena masalah dengan gerakan otot mereka.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Burung hantu dikenal sebagai hewan nokturnal, yaitu hewan yang aktif pada malam hari. Matanya memiliki banyak sel batang yang peka terhadap cahaya, sehingga membantunya melihat dalam kondisi minim cahaya saat berburu. Namun, mata burung hantu ternyata tidak bisa bergerak bebas seperti mata manusia. Bentuk matanya menyerupai tabung dan tertanam kuat di dalam tengkorak. Karena itulah, burung hantu harus memutar kepalanya untuk melihat ke arah lain. Kemampuan itu membuatnya dapat memutar kepala hingga sekitar 270 derajat. Lalu, mengapa burung hantu kesulitan melihat benda yang berada tepat di depannya, terutama dalam jarak yang sangat dekat? Hal itu berkaitan dengan bentuk mata dan kemampuan fokusnya. Penglihatan burung hantu lebih optimal untuk melihat objek dari jarak tertentu, sedangkan benda yang terlalu dekat bisa tampak kurang jelas. Meskipun begitu, burung hantu memiliki cara lain untuk mengenali mangsanya. Bulu-bulu halus di sekitar paruh dan kakinya membantu merasakan keberadaan benda di dekatnya. Itulah keunikan mata burung hantu. Keterbatasan penglihatan jarak dekat tidak menghalanginya menjadi pemburu malam yang handal.

0: Bagaimana ya, kita lanjut lagi di Ruang Rindu, Ruang Bermain Rindu dan Memori Terlaku. Dan di malam ini ada masuk lagi dari Pak Gun di Kota Kediri. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Terlaku. Nah, ini minta diputar lagu di Purple dari Soldier of Fortunes. Salamnya buat pendengar Pro 1 RRI Kediri. Dan pendengar ya, bagi pendengar yang ingin bergabung ya, masih kami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan benar ini ada penelpon ya, kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ya, Bu Siti Aisyah di Kandat, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya, semoga sehat selalu ya Bu Kandat, Bu Siti Aisyah ya.
1: Apa?
0: Semoga sehat selalu ya Bu Siti Aisyah.
1: Amin.
0: Baik. Iya, baik Bu Siti Aisyah, di malam ini kan Ruang Rindunya mancanegara. Mau request lagu apa ini?
1: Tolong disebutkan dari
0: Westlife. Westlife ya?
1: Iya, terserah, pokoknya dari
0: Westlife. Westlife.
1: Iya.
0: Iya, salamnya

0: Ya. Ya.
1: Dan semua saja yang lagi diingatkan dimanapun anda berada, namanya selalu sehat,
0: amin,
1: bahagia, selalu dalam
0: lindungan. Amin.
1: Buat Mas Fajar,
0: ya,
1: dokter, bahagia.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikutnya satu lagi kita akan dengarkan request dari Mas Gun dan juga Bu Sidasya. Selamat mendengarkan.

0: Alhamdulillah perutku udah kenyang. Yuk lanjut jalan-jalan keliling mall lagi.
1: Ayo. Tapi sebelum meninggalkan restoran, pastikan dulu meja makan ini rapi dan bersih.
2: Iya nak, meja yang kita tinggalkan mencerminkan kepribadian kita yang sesungguhnya. Tuh lihat, risih

0: Kan kalau mejanya masih kotor begini.
1: Tapi ma, pa, restoran ini kan sudah punya pelayan sendiri yang bawain pesanan sampai yang membersihkan sisa makanan dan minuman.
2: Begini, pelayan restoran itu tugasnya banyak banget. Kalau kita ikut bantu, itu artinya sudah meringankan pekerjaan mereka loh.
0: Selain itu, kepedulian tidak cuma wajib dilakukan di rumah aja, tapi di tempat umum juga loh.
1: Siap, Ma. Kalau gitu, aku yang bagi tugas deh. Papa beresin piring, Mama beresin gelas. Aku yang bersihin tisu bekas pakai sama remahan makanan. Let's start.
3: Bangun kepedulian dan sopan santun anak,
0: baik di rumah maupun tempat umum.
1: Anak peduli, dunia berseri.

Pendengar, jauh sebelum minyak bumi menjadi komoditas vital, cengkeh dan pala adalah emas hijau yang paling dicari di seluruh penjuru dunia. Dua jenis rempah endemik asal Maluku dan Kepulauan Banda ini memiliki nilai ekonomis yang sangat fantastis pada abad ke-15 hingga ke-17. Bahkan, harganya pernah melampaui harga emas. Keberadaan cengkeh dan pala memicu gelombang penjelajahan samudra oleh bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, hingga Belanda. Nilainya yang luar biasa sebagai pengawet makanan, bahan obat-obatan, dan uwangian membuat para penguasa Eropa saling berebut untuk menguasai monopoli perdagangan rempah langsung dari sumber utamanya di Nusantara. Sejarah perebutan cengkeh dan pala ini menjadi tonggak penting yang mengubah peta politik dan ekonomi dunia. Hingga hari ini, jejak kejayaan rempah-rempah tersebut menjadi pengingat akan kekayaan alam Indonesia yang pernah menjadi pusat perhatian dan poros perdagangan global.

Baik pendengar, tuntas sudah Ruang Rindu edisi Senin 5 Oktober 2020. Dan saya mengucapkan terima kasih yang telah bergabung. Ada Eyang Purba, Purahayu, Pak Sukaci, Pak Bani, Bung Freddy, Bu Sulis, Bu Dini, Pak Mariano, Pak Slamet, Pak Kun, dan juga Bu Siti Aisyah. Dan bagi pendengar yang belum bisa bergabung, bisa akan kembali tepat pada yang pukul yang sama. Dan pendengar ya, tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita akan bergeser di Harmoni Kediri Malam. Kita akan mengupdate kisah inspirasi seseorang. Pendengar jangan kemana-mana, pastikan tetap di 100,2 Pro 1 RRI Kediri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: sepertinya lagi happy. Sarapan pagi sambil dengerin radio. Kok ya sempet-sempet senyum sendiri.
1: Lah, gimana Bapak ndak happy, Tonduk? Lagu September Ceria ini kan zaman Bapak sama Ibumu jadi pengantin baru dulu. Terus yang spesial lagi, tanggal 11 September kan ulang tahunnya RRI, Tonduk.
0: Oh iya? Wow, RRI bukannya seusia dengan kemerdekaan bangsa kita ya, Pak? 81 tahun. Keren ya, Pak. Sudah lebih dari 8 dekade RRI tetap ada melewati banyak generasi.
1: Ya itulah, Nduk. RRI ini bagi Bapak bukan sekedar alat radio saja, tapi media yang mampu merawat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, lewat program-program siaran yang selalu terpercaya.
0: RRI memang radio paling tua ya, Pak. Tapi performanya selalu fresh dan mengikuti arus transformasi zaman. Di kampus, teman-temanku juga pada install aplikasi RRI digital loh, Pak.
1: Anak muda zaman sekarang ini memang hebat. Ya, termasuk kamu, Dok. Sekarang, ayo, waktunya jadi WNI cerdas dengan bijak menyaring informasi. Suara kebenaran, ya di RRI tempatnya.
0: Saluran boleh berganti, teknologi senantiasa berinovasi.
1: Namun, persatuan dan kesatuan tidak boleh berhenti.
2: Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia.

Baik, benar ya, di Harmoni Kediri malam hari ini ya, kita akan membahas terkait kisah inspirasi Tirta Utomo ya, dikenal sebagai pendiri Aqua. Merek Aqua sangat dikenal di Indonesia sebagai air merek air mineral kemasan. Ketika ide Tirta Utomo memproduksi air kemasan membuat ia dianggap gila kala itu karena membotolkan air. Merek ini sangat dikenal dengan masyarakat seluruh daerah dari perkotaan sampai dengan pedesaan. Aqua menjadi pelopor air minum dalam kemasan di Indonesia. Tirta Utomo atau Kue Sin Biau dilahirkan di Wonosobo, Jawa Tengah pada 8 Maret 1930. Karena di Wonosobo tidak ada SMP, maka Tirta Utomo harus bersekolah di Magelang yang berjarak sekitar 60 km. Perjalanan itu ditempuh dengan sepeda, kehidupan tergolong lumayan karena orang tuanya pengusaha susu sapi, pedagang ternak. Lulusan SMP, Tirta Utomo melanjutkan sekolah ke HBS, kelas tinggi SMA di zaman Hindia Belanda. Di Semarang dan kemudian di Malang, masa remaja Tirta Utomo dihabiskan di Malang dan situlah ia bertemu dengan Lisa Kin Kui Kin. Seperti lazimnya sekolah Katolik pada waktu itu, ia masuk sekolah untuk murid laki-laki dan murid perempuan dipisah. Mereka berdua hanya sempat bertemu di sekolah. Selama 2 tahun kuliah di Universitas Gadjah Mada yang ada di Surabaya, ia mengisi waktu luang dengan menjadi wartawan Japos dengan tugas khusus meliput berita-berita pengadilan. Namun karena kuliah tidak menentu, akhirnya Tirta pindah ke Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta. Sambil kuliah ia bekerja sebagai pimpinan redaksi harian Sinpon dan Menjalah Pancawarna. Tirta menikah dengan seorang perempuan bernama Lisa. Mereka menikah pada 21 Desember 1957 di Malang. Datang pada tahun 1959, Tirta diberhentikan sebagai pimpinan redaksi Sinpo. Akibatnya sumber keuangan keluarga menjadi tidak jelas. Namun akibat peristiwa itu, Tirta Utomo memilih kemauan untuk menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum UI. Setelah istrinya, yakni Lisa berperan sebagai pencerna Aqua, yaitu dengan mengajar dan membuka usaha catering. Tirta belajar dan juga ikut membantu istrinya. Pada Oktober 1960, Tirta Utomo berhak menyandang gelar sarjana hukum. Setelah lulus, Tirta Utomo melamar ke Pertamina, perusahaan minyak nasional, yang merupakan cikal bakal Pertamina. Setelah diterima, ia ditemukan di pangkalan Barandan. Di sana, puluhan mandi masih menggunakan air sungai. Berkat ketekunannya, Tirta Utomo akhirnya menanjak karirnya sehingga dipercaya sebagai ujung tombak pemasaran minyak. Kedudukan Tirta Utomo sebagai deputi head list dan forest marketing membuat sebagai besar dunia berada di luar negeri. Dalam buku 50 Great Business Leaders Indonesia yang ditulis M. Ma'ruf yang menyoroti mengenai biografi Utomo, disebutkan bahwa tahun 1997 saat itu Tirta Utomo sebagai deputi leader forest marketing Pertamina melakukan negosiasi kontrak kerjasama dengan perusahaan dari Amerika. Namun negosiasi berantakan karena istri delegasi dari Amerika mendadak terkena diare karena mengonsumsi air yang tidak bersih dan disediakan. Dan kemudian mengetahui bahwa orang bule tidak bisa mengonsumsi air sumur yang direbus, namun air mineral yang steril. Tirta berpikir bagaimana agar bisa menyediakan air mineral yang dikemas steril dan dapat dikonsumsi oleh semua orang. Setelah ia kemudian mengirim adiknya bernama Slamet Utomo magang di Thailand dan perusahaan Polaris untuk mempelajari seluk-beluk bagaimana air mineral dapat dikemas.

0: Mbak lagi baca surat apa toh? Kok dari tadi termenung, mondar-mandir, seperti orang bingung aja?
1: Ini loh Bu, surat prapensiun dari kantor. Tidak terasa ini 3 bulan lagi Bapak resmi purna bakti. Rasanya kok ya cepat sekali 30 tahun mengabdi ini.
0: Lah terus kenapa? Pensiun itu ya dinikmati, disyukuri. Bapak sudah bisa melewati semua dengan lancar, sehat. Bapak masih kepikiran si Arman yang masih kuliah itu toh.
1: Arman ini kan masih semester 5 toh Bu. Dewi juga baru keterima kerja. Biar dia fokus membangun karir dulu, jangan malah kita repoti.
0: Sudah, jangan kepikiran terus, nanti malah sakit loh. Ibu punya ide, gimana kalau uang pesangon Bapak kita pakai wirausaha ternak ayam sama buka catering makanan?
1: Wah, ide bagus itu Bu. Arman juga kuliahnya di peternakan, bisa bantu-bantu dia. Ibu juga hobi masak toh, biar nanti di usia lanjut finansial kita ini loh tetap kondusif.
2: Usia senja bukan akhir dari produktivitas.
1: Ayo mandiri finansial di hari tua.

Bagaimana dia? Kita lanjut lagi di Harmoni Kirim Alam. Selanjutnya kembali ke Indonesia dengan modal sebesar 150 juta bersama adiknya Slamet Utama, mereka mendirikan pabrik di Bekasi pada tahun 1973 dengan nama PT Golden Mishipi dengan merek produk awalnya dengan bernama Brutas. Tito berpikir bagaimana cara bisa menjadikan air mineral yang dikemas dengan steril dan dapat dikonsumsi oleh semua orang. Karyawan Tirta Utama mulanya berjumlah 38 orang dan mampu memproduksi 6 juta liter per tahun. Untuk lebih fokus pada perusahaan pribadinya, Tirta Utama memilih pensiun dini dari PT Pertamina. Mereka menggali sumur di pabrik pertama yang dibangun di atas tanah seluas 7.110 meter persegi di Bekasi. Sebelum bernama Aqua, memiliki nama Puritas sebagai merek produk air. Kemudian atas masukan dari Eulinda Lims, konsultan Indonesia yang bermukim di Singapura, menyarankan agar menggunakan nama Aqua. Aqua mudah diucap dalam dan mudah diingat selain bermakna air. Aqua sebenarnya bukan nama asing baginya. Tito Utama sendiri sering memakai nama samaran Aqua yang bunyinya mirip dengan Aqua. Semasa masih menjadi pemimpin redaksi harian Sinpon dan menjelah panca warna di akhir tahun 1950-an. Nama Aqua sendiri diambil dari nama asli yaitu Hua Xin Miao, sedangkan nama Tirta Utama mulai dipakai pertengahan tahun 1960-an yang tidak sengaja diambil dari

Pendengar, jauh sebelum minyak bumi menjadi komoditas vital, cengkeh dan pala adalah emas hijau yang paling dicari di seluruh penjuru dunia. Dua jenis rempah endemik asal Maluku dan Kepulauan Banda ini memiliki nilai ekonomis yang sangat fantastis pada abad ke-15 hingga ke-17. Bahkan, harganya pernah melampaui harga emas. Keberadaan cengkeh dan pala memicu gelombang penjelajahan samudra oleh bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, hingga Belanda. Nilainya yang luar biasa sebagai pengawet makanan, bahan obat-obatan, dan uwangian membuat para penguasa Eropa saling berebut untuk menguasai monopoli perdagangan rempah langsung dari sumber utamanya di Nusantara. Sejarah perebutan cengkeh dan pala ini menjadi tonggak penting yang mengubah peta politik dan ekonomi dunia. Hingga hari ini, jejak kejayaan rempah-rempah tersebut menjadi pengingat akan kekayaan alam Indonesia yang pernah menjadi pusat perhatian dan poros perdagangan global.

Baik, pendengar, ya kita lanjut lagi ya terkait kisah inspirasi pendiri Aqua. Ia tidak tahan harus menombok terus-menerus, tapi selalu ada rezeki ya bagi orang yang ulet dan tabah. Tirotomo bersama manajemennya akhirnya mengeluarkan jurus pamungkas dengan menaikkan harga jual hampir 3 kali lipat. Waktu ini dia bisa dibilang yang bisa ada gila, masa ketika dalam kesulitan bukannya menurunkan harga agar para pelanggan berniat, tapi malah menaikkan harga. Tirto sendiri sudah menyiapkan strategi sekitar upaya itu bakal menyebabkan penurunan omset. Namun pasar bicara lain, omset bukannya menurun malah terdongkrak. Agakkan orang menilai harga tinggi sama dengan mutu tinggi. Aku pun melayani semen yang tertarik untuk belakangan. Pada tahun 1982, aku mengganti bahan baku air yang semula berasal dari sumur bor ke mata air pegunungan yang mengalir sendiri. Karena dianggap mengandung komposisi mineral alami yang kaya nutrisi seperti kalsium, magnesium, potasium, zat besi, dan sodium. Satu pelanggan yang kontraktor pembangunan jalan tol Cakrawi Hyundai dari para insinyur Korea Selatan, biasa mineral-mineral pun menular pada rekan-rekan kerja pribumi. Mereka menurunkan penurunan semacam itulah akhirnya air minum dalam kemasan diterima di masyarakat. Selain itu, produk air kemasan Aqua miliki Tirto Utomo tidak pernah absen sebagai sponsor dalam ajang olahraga seperti SEA Games, olahraga nasional, kejuaraan bulu tangkis, hingga World Golf Competition yang telah digelar di Indonesia. Aqua juga mengisi iklan-iklan baik televisi, media cetak, hingga radio. Daerah, jika orang-orang saat ini menyebut air mineral sebagai Aqua, tak ada yang menyangka ide gila Tirto Utomo dalam membotolkan air mineral yang tidak memiliki rasa dan warna serta menunjukkan dengan harga yang lebih tinggi daripada bensin, kala itu bisa sukses besar. Menawari tahu sehari-hari sangat sederhana, ramah, murah, senyum, namun cerdas berpikir dalam hubungan dengan bawahan. Ia menganut gaya manajemen keluarga dan memersai kemampuan karyanya melalui sejumlah pengembangan dan pelatihan manajemen. Pada waktu itu biaya pengawasan dapat mencapai 65% ribia produksi. Melihat itu, Tirto Utomo kemudian menyetujui ide Wilayan untuk menggabungkan produk botol dengan bisnis air mineral yang bernama PT Tirta Graha Prarama. Saat ini keluarga Tirto Utomo bukan lagi pemegang saham mayoritas, karena sejak tahun 1996 perusahaan makanan asal Prancis Danone menguasai saham mayoritas dengan saham keluarganya tinggal 26%. Meski demikian, Willy Sidarta yang merupakan anak kandung dari Tirto Utomo sendiri pegang jabatan direktur dalam perusahaan tersebut, pilih bergabung dengan perusahaan multinasional diakui membuat langkah Aqua semakin lincah. Dan pendengar, ya itu tadi harmoni kediri malam ini ya, kisah inspirasi ya dari pendiri Aqua. Pendengar, jangan kemana-mana, pas singkat habis 100,2 Pro 1 RRI Kediri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Kesulitan tunduk pada orang yang berjuang. Kesukaran takluk pada orang yang sabar. Kekuatan mengiringi orang yang ikhlas.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 5 Oktober 2020. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang tugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program Masato FM 100,2 MHz kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Dari Jalan PB Sudirman 104, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar, selamat pagi dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Selasa 6 Oktober 2026, Rifki Royan akan menemani Anda dalam Kediri pagi ini hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita akan awali pagi hari ini dengan kajian Mutiara Pagi, pendengar, bersama dengan Dr. Ahmad Fakhrudin FIMTHI yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Darul Qawaid di Jombang, lalu juga sebagai dosen prodi KPI Unhasi. Pagi hari ini hingga nanti menjelang pukul 6 kami akan membahas, sebelum menilai orang lain mari bercermin. Anda juga bisa bergabung di kesempatan pagi hari ini melalui line telepon 0354 310 1108, atau melalui pesan singkat, juga pesan WhatsApp di nomor 081234 atau 081234 600 289, bisa juga melalui 0857 2535 2550. Lalu pukul 6 nanti kita akan dengarkan Warta Pagi dari Pro 1 Surabaya. Setelah itu ada perakiran cuaca yang akan disampaikan oleh petugas dari BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri. Dan juga ada Warta Berita Nasional pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kami juga akan hadirkan Dialog Kediri Menyapa pukul 6 hingga pukul 9 nanti, live atau langsung dari studio bersama dengan anak-anak peserta Halteng Gostupare. Kita akan membahas peningkatan kapasitas menuju generasi emas 2045. Ada Alivia, Kuena, dan juga Putri nanti yang hadir langsung di studio pagi hari ini. Setelah itu kita akan dengarkan laporan dari reporter se-Jawa Timur dalam Jatim hari ini pukul 9 hingga pukul 10. Kita akan awali pagi hari ini, pendengar, dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surat Al-Isra ayat 78.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة

Demikianlah pendengar lantunan ayat suci Al-Quran Surat Al-Isra ayat 78. Semoga kita semua yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, selamat pagi dimanapun Anda berada. Kembali kami hadirkan kajian Mutiara Pagi di kesempatan hari Selasa 6 Oktober 2026. Kami sudah terhubung dengan Ustadz Dr. Ahmad Fahrudin FIMTHI, pengasuh pondok pesantren Darul Qawaid Jombang, juga dosen prodi KPI Unhasi. Selama kurang lebih hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan membahas sebelum menilai orang lain, mari bercermin atau kita introspeksi diri, begitu ya bahasanya, sebelum kita benar-benar menilai orang lain dari segi apapun. Nah, untuk lebih lengkapnya, lebih jelasnya, mukadimahnya, kami persilakan untuk Ustadz Ahmad Fahrudin. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya Ustaz Ahmad Fahrudin?
3: Alhamdulillah.
2: Baik, okay. Ya, sehat ya.
3: Sehat.
2: Bagi hari ini kita akan membahas sebelum menilai orang lain, mari bercermin atau mungkin introspeksi diri gitu ya. Bagaimana yeah. Untuk lebih jelasnya, lebih lengkapnya, mukadimahnya, kami persilakan Ustaz.
3: Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana wa nabiyyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Apa ba'du, pemirsa Mutiara Pagi RRI Kediri di mana-mana Anda berada. Alhamdulillahil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita satu kenikmatan yang selalu kita tunggu-tunggu di setiap awal hari, yakni kita masih diberikan udara yang segar dan juga tubuh yang sehat untuk bisa melaksanakan ibadah kita yang pertama setelah bangun tidur, yakni melaksanakan sholat subuh dengan kondisi yang prima. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan tuntunannya kita dituntun untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala sang pencipta sekalian alam. Kita dikenalkan kepada beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, pembawa risalah kenabian dengan Al-Qur'an hadis sebagai bekal kepada kita sebagai umat yang beliau. Pendengar rahimakumullah, pagi ini saya ingin mengajak kita melakukan sesuatu yang sederhana. Tidak perlu kita membuka buku, tidak perlu kita membuka handphone, dan tidak perlu kita membuka medsos. Kita hanya perlu melakukan satu hal. Mari kita bercermin pada pagi hari ini. Namun, bukan bercermin untuk melihat apakah rambut kita sudah rapi, bukan untuk melihat apakah wajah kita sudah terlihat bagus. Akan tetapi, kita bercermin kepada diri kita sendiri. Karena terkadang kita begitu sibuk melihat kesalahan orang lain, sampai lupa melihat kekurangan diri sendiri. Kita mudah melihat tetangga yang salah, mudah melihat pemerintah yang keliru, mudah mengomentari tokoh publik, mudah menilai teman, mudah mengkritik pasangan. Dan yang biasa kita lakukan adalah mudah menemukan kesalahan orang lain. Tetapi ketika pertanyaan dibalik, bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan aku? Kita lalu tiba-tiba terkesiap, terdiam seribu bahasa. Pemirsa Mutiara Pagi di mana berada, kita taruh, ibaratkan dunia itu di ujung jari kita. Dulu, kalau kita ingin tahu apa yang terjadi di dunia, kita harus menunggu surat kabar, koran pagi, atau berita di televisi. Namun sekarang, dunia itu ada di ujung jari kita. Dunia ada di tangan kita, ada di genggaman kita. Bangun tidur, handphone. Sebelum tidur, handphone. Ada berita politik, ekonomi, atau ada video orang lain. Ada kehidupan tetangga, ada komentar, perdebatan. Ada orang yang salah. Dan kita bisa langsung berikan pendapat. Hanya dalam hitungan detik kita bisa mengetik, oh ini salah, harusnya begini. Orang seperti itu memang tidak pantas. Oh pemerintah harusnya gini, gini, gini, gini. Apa yang dilakukan pemerintah semuanya salah. Apa yang dilakukan Pak Jokowi 10 tahun itu salah. Apa yang dilakukan Pak Prabowo itu pasti salah. Kok tetangganya begitu? Anaknya kok dididik seperti itu? Tiba-tiba kita semua menjadi komentator akan kehidupan. Ironisnya, kita sering sangat tahu bagaimana cara memperbaiki kehidupan orang lain, tetapi bingung bagaimana cara kita memperbaiki diri kita sendiri atau keluarga kita sendiri. Kita sangat mampu, kita tahu bagaimana orang lain harus sabar. Tapi ketika kita yang diuji, kita menjadi marah, kita menjadi tidak terima. Kita tahu bagaimana orang lain harus menjaga lisan. Tetapi jempol kita itu liar sekali di media sosial yang kadang tidak terkendali. Kita menuntut orang lain untuk jujur, tapi kadang kita masih mencari alasan ketika berbuat salah. Kita ingin pemerintah kita bersih, tetapi dalam kehidupan pribadi, kita mungkin masih tidak jujur. Ada kejujuran yang bisa kita kompromikan. Maka pagi hari ini, saya bertanya kepada saya dan kita semua, jangan-jangan kita terlalu sibuk memperbaiki dunia sampai lupa memperbaiki diri. Al-Quran mengajak kita bercermin. Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surah Al-Hasyr 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian sekalian kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Perhatikan pemirsa pada satu kalimat. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Yang artinya, hendaklah setiap diri kita memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Allah tidak mengatakan, perhatikan apa yang dilakukan oleh temanmu, perhatikan apa yang dilakukan oleh tetanggamu, perhatikan apa yang dilakukan oleh adikmu, kakakmu. Allah tidak mengatakan, perhatikan kesalahan orang lain, tetapi perhatikan setiap diri. Wal tanzur nafsun, bukan wal tanzur nafsaka, bukan wal tanzur nafsuhu, bukan wal tanzur nafsuha. Tetapi wal tanzur nafsun, diri, setiap diri. Siapa itu nafsun? Dirimu, saya, Anda, ya kita masing-masing. Sebelum sibuk bertanya apa yang salah dengan dunia, Al-Quran mengajarkan apa yang sudah saya siapkan untuk hari esok. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, ayat ini berbicara tentang sesuatu yang jauh, yang lebih jauh daripada hari esok secara kalender. Para mufasir menjelaskan bahwa manusia diperintahkan perhatikan amal yang telah dipersiapkan untuk kehidupan akhirat. Artinya, kita setiap hari sebenarnya sedang mengirim bekal atau sedang memupuk bekal menuju masa depan kehidupan kita. Apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi bagian dari kehidupan kita nanti kelak di akhirat. Ucapan kita, perbuatan, kebaikan, kesalahan, cara kita melakukan orang lain, bahkan sesuatu yang kita kira kecil, semuanya dicatat Allah Subhanahu wa Taala. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah menegaskan bahwa Allah itu khabir, sang maha teliti, bima ta'malun, terhadap apa yang telah kalian kerjakan. Lalu kemudian Allah berfirman dalam surat Az-Zulzilah ayat 7-8, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan juga barang siapa mengerjakan kejahatan seberat biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Jadi jangan meremehkan kebaikan kecil, dan jangan meremehkan kesalahan yang kecil pula, termasuk apa yang kita tulis di media sosial, di status kita, di Instagram, di Facebook, di status WhatsApp, lalu kiriman-kiriman kepada WhatsApp group. Maka kita harus bisa menjadi orang yang tidak menjadi orang yang buruk. Jempol kita juga dipertanggungjawabkan. Sekarang coba kita bayangkan, kita melihat sebuah berita, judulnya membuat marah. Kita belum tahu isinya, kita belum baca secara keseluruhan, belum tahu sumbernya pula, tetapi langsung kita bagikan. Kemudian ternyata setelah dilakukan cek, ternyata berita itu hoax. Sudah terlambat, puluhan orang sudah membaca, ratusan orang mungkin sudah menerima. Kita mau berkata, saya itu tadi cuma share kok. Itu gak bisa gitu. Islam itu mengajarkan tanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang fasik membawa suatu berita, maka telitilah dahulu kebenarannya. Maka sebelum jempol kita bergerak, kita lakukan verifikasi, kita tabayyun. Sebelum kita menyebarkan, kita periksa, cek, recheck. Sebelum menghakimi, kita paham. Karena bisa jadi sesuatu yang kita sebarkan hanya membutuhkan waktu 5 detik untuk dikirim, tetapi membutuhkan waktu berhari-hari untuk memperbaiki dampaknya. Kita sering menuntut orang lain itu berakhlak. Ada sesuatu yang menarik. Kita sering marah ketika orang lain tidak sopan kepada kita. Tetapi memang kita sopan kepada orang lain, kembali ke diri kita. Kita enggak suka dibohongi, tetapi apa kita selalu jujur? Kita tidak suka diribah, tidak suka dirasani. Tetapi apakah kita tidak pernah tidak membicarakan orang lain? Kita ingin dihormati, tapi apakah kita menghormati orang lain? Kita ingin dimengerti, tapi apakah kita memahami? Kita ingin dimaafkan, sedangkan kita menjadi orang yang pendongkol, yang susah memaafkan kesalahan orang lain meskipun kecil. Inilah pentingnya muhasabah. Karena muhasabah berarti berani mengarahkan pertanyaan kepada diri kita sendiri. Bukan hanya mencari siapa yang salah, tetapi mungkin salah saya. Kira-kira salah saya apa ya? Bukan hanya kenapa dia begitu, tapi apa yang harus saya perbaiki. Pemirsa Mutiara Pagi dan para pendengar berada, ada sebuah realitas yang menarik. Kita ingin dunia menjadi lebih baik. Kita ingin mengubah masyarakat menjadi yang jujur. Kita juga menginginkan pemimpin yang amanah. Kita ingin ke masyarakat kita rukun, guyub, tentrem, lojinawi. Kita ingin anak-anak kita, anak-anak didik kita sopan. Kita ingin media sosial menjadi sehat. Kita ingin orang lain tidak mudah menghina. Semua itu baik. Tetapi pertanyaannya yang terpenting, sudahkah kita menjadi bagian daripada perubahan itu? Kita ingin orang lain tidak menyebarkan hoax. Lalu kita kembalikan pertanyaannya, apakah kita berhenti menyebarkannya? Kita ingin orang lain tidak kasar. Apakah komentar kita sudah lembut? Kita ingin masyarakat tidak korup. Apakah dalam urusan kecil kita sudah jujur? Apakah kita menjadi memberikan teladan kepada orang lain, sedangkan kita tidak meneladani apa yang harus kita lakukan? Karena perubahan paling kuat sebenarnya bukan dimulai dari ceramah panjang, tetapi dari keteladanan. Siapakah teladan yang harus kita ikuti? Tentunya tidak bukan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagi kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mengajarkan, tapi beliau meneladankan, mencontohkan. Beliau tidak hanya berbicara sabar, tapi beliau menunjukkannya. Beliau tidak hanya berbicara kasih, melainkan beliau menunjukkan kasih sayang secara verbal. Beliau tidak hanya berbicara tentang kejujuran. Faktanya beliau dikenal sebagai Al-Amin, yakni orang yang dipercaya. Maka kalau kita ingin berbagi dunia, barangkali langkah pertama bukan bertanya siapa yang berhubung. harus berubah. Tetapi apakah saya sudah menjadi perubahan yang saya inginkan? Kita hidup di zaman ketika perdebatan menjadi tontonan. Di medsos orang bisa bertengkar hanya karena perbedaan pendapat. Masing-masing kubu ingin menang, masing-masing merasa paling benar. Padahal Rasulullah bersabda, "Laisa syadid bisur'ah, innama syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Orang kuat bukanlah orang yang menang dalam bergulat. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menarik, pemirsa. Dunia mengatakan, kalau kamu bisa membalas, kamu itu kuat. Sedangkan Rasul mengajarkan, kalau kamu mampu mengendalikan diri, kamu itu kuat. Maka ketika ada komentar yang menyakitkan, kita tidak harus membalas. Ketika ada orang lain memancing emosi, kita tidak harus ikut terpancing. Kadang kemenangan terbesar bukanlah ketika kita berhasil buat orang lain diam, tetapi kita berhasil membuat diri sendiri tetap tenang dalam keadaan yang complicated. Kritik itu boleh. Bahkan dalam kehidupan masyarakat, kritik diperlukan sebagai checks and control. Mengoreksi kebijakan sangat yang salah boleh. Mengingatkan kemungkaran boleh. Memberi nasihat boleh. Tetapi ada garis yang harus dijaga. Jangan sampai kritik berubah menjadi penghinaan. Tidak ada ruang sekecil apapun untuk penghinaan terhadap orang lain, meskipun orang lain itu layak untuk kita kritik. Karena bisa saja kita itu benar dalam isinya, tetapi salah dalam cara. Itu seringkali kita lakukan. Saya menyampaikan kebaikan kok. Nah, masalahnya cara kamu, cara kita itu tidak baik, sehingga menimbulkan permasalahan yang menjadi buntut permasalahan yang dilahirkan setelahnya. Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika diperintahkan berdakwah kepada Fir'aun, "Fakula lahu qawlan layyinan." Maka berbicaralah kalian berdua kepadanya dengan perkataan yang lemah lembut. Surat Thaha ayat 44. Kalau kepada Fir'aun saja Allah memerintahkan kelembutan, maka bagaimana kita bersikap terhadap tetangga kita? Bagaimana kita bergaul dengan teman kita? Bagaimana dengan orang yang berbeda pendapat dengan kita? Pendengar RRI Kediri di mana-mana berada, mulai hari ini mungkin kita bisa membiasakan 3 pertanyaan sebelum mengomentari sesuatu. Yang pertama, apakah saya benar-benar tahu faktanya? Jangan menilai berdasarkan potongan video, jangan menilai berdasarkan satu screenshot, dan jangan menilai berdasarkan kabar yang belum jelas. Yang kedua, apakah komentar saya akan membawa ke kebaikan? Kalau tidak menambah solusi, setidaknya mungkin kita tidak harus menambah suara. Yang ketiga, kalau saya berada di posisi orang itu, apakah saya ingin diperlakukan seperti ini? Ini sederhana. Tetapi seringkali kita mampu mengubah cara kita berbicara. Saya beberapa kali dalam satu kesempatan, saya punya konsep yang namanya self-mirroring. Bagaimana kita bercermin terhadap diri kita. Kita mematut pada cermin, kita lihat apa kekurangan kita. Terkadang kita sangat mudah dalam menilai kelebihan. Tapi kadang-kadang kita itu tidak bisa menerima kekurangan dari apa yang kita lihat dari diri kita. Self-mirroring sebagai self-reminding. Bagaimana kita mengingat apa yang kita lakukan, namanya muhasabah dengan self-mirroring. Kalau kita tidak mau sakit ketika

0: kemiskinan kita peduli. Kalau ada kebijakan yang perlu dikritik, kita boleh menyampaikan kritik. Kalau ada kemungkaran, kita berusaha mencegahnya sesuai kemampuan dan cara yang benar. Amar ma'ruf nahi mungkar bil ma'ruf. Yaitu memerintahkan kebaikan, memerintahkan kebenaran, dan juga mencegah yang mungkar tapi dengan cara yang baik. Amar ma'ruf nahi mungkar bil ma'ruf. Jadi amar ma'ruf bil ma'ruf wa nahi mungkar bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Tetapi perbaikan dunia harus berjalan bersama perbaikan diri kita. Jangan sampai kita menuntut dunia menjadi baik sementara kita tidak mau berproses menjadi baik. Oke, perubahan dimulai dari kita sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini sering kita dengar, tapi kita jadikan sebagai pertanyaan pribadi. Apa yang harus saya ubah dari diri saya? Mungkin amarah, mungkin kebiasaan menunda-nunda, mungkin lisan kita, mungkin cara kita menggunakan medsos, atau hubungan sosial kita kepada orang lain, mungkin kejujuran kita, mungkin bagaimana cara respect kita kepada orang lain dan cara ibadah kita. Karena perubahan besar seringkali dimulai dari sesuatu yang kecil. Oke, mulai pagi ini marilah kita bercermin kepada diri kita sendiri. Apakah yang sudah kita lakukan itu sudah menunjukkan perbaikan sebelum kita memperbaiki orang lain? Jangan kemudian kita mudah menilai orang lain sedangkan kita tidak mau dinilai oleh orang lain. Kita nilai dulu diri kita sebelum kita menilai orang lain. Kita lihat kekurangan diri kita sebelum kita mencela kekurangan orang lain. Sesungguhnya kelebihan dan kekurangan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana diri kita mau manage kelebihan dan kekurangan itu menjadi sebuah energi yang positif dari kita semua. Mungkin itu bisa yang bisa sampaikan sebagai mukadimah putar bagi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Ahmad Fahrudin untuk mukadimahnya pagi hari ini. Nah, pendengar jangan kemana-mana, nanti kami akan segera kembali ya. Tentunya Anda juga bisa bertanya di kesempatan nanti dengan melalui line telepon 0354 3 10 11 08, atau melalui pesan WhatsApp, juga pesan singkat di 0812346 0829, serta di 0857253525. Kami akan segera kembali. Tetaplah di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya benar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam kajian Mutiara Pagi bersama dengan Dr. Ahmad Fahrudin. Kita masih membahas sebelum menilai orang lain, mari bercermin. Dan sudah ada penelpon kita di kesempatan pagi hari ini. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana? Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Iya, ini lek dul ya.
2: Betul sekali. Gimana? Ketemu lagi.
1: Iya, lek dul.
2: Gimana kabar, sehat?
1: Sehat, sehat.
2: Ini Mas Rizky.
1: Iya.
2: Nanti ada introspeksi ya, introspeksi.
1: Betul.
2: Ini pertanyaannya dari Lidul. Bagaimana kita bisa melepas dengan ikhlas rasa dendam kepada seseorang? Kita pernah disakiti, dizolimi penguasa lingkungan. Bisa diulang?
1: Iya.
2: Diulang lagi?
1: Sudah.
2: Terima kasih Mas Rizky waktunya.
1: Oke, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Lekduh dari Kediri Kota nih, Ustadz Ahmad Fahrudin, yang bertanya bagaimana diri kita bisa melepaskan rasa dendam kepada seseorang yang pernah disakiti. Jadi pernah disakiti, dizolimi sama penguasa wilayah. Begitu Ustaz Ahmad.
3: Jadi pertanyaan bagus sekali ya. Dengan dendam. Dendam itu suatu perkara yang kemudian betul-betul dinotis sama Nabi Allah dari bahasa Rasulullah dalam konsep dalam kata-kata wal'afi lagi jadi akhlak perumusia ya kan yang lagi itu adalah bagaimana beliau mampu memaafkan orang lain yang telah menyakitinya. Teladannya adalah ada di Mekah. Kemudian beliau mendakwakan Islam. Lalu kemudian banyak bahkan kemudian menjumpai akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelum itu terjadi, Nabi sudah memaafkan diri mereka. Nabi kemudian mendoakan, ya Allah berikanlah hidayah kepada mereka. Itu merupakan satu akhlak tertinggi, satu karakter tertinggi dari Rasulullah SAW yang itu sangat diterapkan oleh umatnya, itu Mas Rizky. Nah, kalau kita memang sedikit mencapai pada hidup yang setidaknya kita belajar mencoba untuk menerima. Artinya apa? Kita semua ini manusia itu ya Allah juga. Maka bisa jadi dan kita juga pernah melakukan kesalahan seperti halnya orang yang kita dengar. Jadi bagaimana langkah kita bermuhasabah? Jangan-jangan diri saya pernah seperti itu. Para pemimpin ya bagaimana kita memperingatkan? Makanya tetap ketika menguasai wilayah kan bisa. Maka di situ ada sebuah aturan. Kita boleh mengkritik, kita boleh mengkritik, memberikan masukan sampai dengan cara yang bagaimana kita mau memaafkan atau menghilangkan dendam kepada mereka. Ya, kita coba untuk bisa menerima ya memang susah kita ya, punya hati, punya perasaan, punya hasil kecil. Dan yang kita mengikuti akan kita pasti kita pengen lomba.
1: Ya.
3: Kemudian cara terkait turun ke hati, hati itu sebetulnya adalah apa namanya, melepaskan diri dari kebencian. Jadi hati itu jika menjadi buruk, maka apa yang dilakukan oleh otak kemudian turun ke hati, hati kemudian buruk pula. Tetapi kalau hati jadi itu adalah sebuah pelawan, jadi kalau bos jadi yang bisa berbolak balik, hati itu adalah baik atau positif. Bagaimana hatinya menurut malam? Itu bedanya kalau nanti sama-sama manusia dengan kita, tapi nanti itu kan apa namanya menerima wahyu. Artinya pak, ketika sumber wahyu itu sudah jelas, maka akan gagal lah mengikuti latihan dan turunnya Al-Quran. Karena itu tidak untuk melakukan solusinya, karena itu kalau menurut kita yang harus kita lakukan, kalau menurut kepada kandungan. Jadi kita menerima dan kita melakukan firman. Dan kalau saya pernah jadi orang yang menyebarkan
1: seperti itu. Bagaimana? Oke, baik, terima kasih Ustaz Ahmad Farudin, semoga menjawab apa yang ditanyakan oleh Ledul tadi ya. Terakhir Ustaz Ahmad Farudin, untuk menutup jumpa kita di kesempatan pagi hari ini, silakan untuk penutupnya seperti apa.
3: Masa mudara pagi mari kita kembali pada potongan ini. Hendaklah diri kita memperhatikan apa yang telah diperbuat yang telah diperbuat. Ayat ini mengajak kita bersama mengoreksi orang lain. Kita koreksi belum sebelum menaikkan wajah, belum menyalahkan masyarakat, tanyakan apa kontribusi kita. Sebelum menyalahkan dunia, menjadi bagian dari masalah. Lalu kita kembali ke kita sendiri, kita akan self-reminding dalam rangka self-mirroring. Kalau kita tidak mau, maka jangan. Kalau kita tidak mau dikomentari, maka jangan mengomentari jelas. Kalau kita tidak ingin dikomentari jelas, maka perbaiki diri kita. Sehingga kita menjadi yang mengikuti teladan Rasulullah SAW. Sehingga kita
1: bisa menjadi
3: umat lagi setelah ini kiamat. Amin. Apa yang bisa
1: menjadikan
3: manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ahmad Farudin untuk waktunya pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semuanya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan Ustaz Ahmad Farudin. Baik pendengar, demikianlah kajian Mutiara Pagi edisi hari Selasa 6 Oktober 2026 bersama dengan Ustaz Ahmad Farudin. Sebelum menilai orang lain, mari bercermin, mari introspeksi diri kita sehingga apa-apa yang ada di dalam diri kita menjadi lebih baik. Demikianlah kajian Mutiara Pagi. Kita akan ikuti segera Warta Pagi dari Pro 1 Surabaya.
0: Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Untuk mengurangi dampaknya, mulai dari memperbanyak penanaman pohon, mendorong penerapan green building, hingga pembasahan jalan protokol oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Surabaya. Cuaca panas terasa di wilayah kota Surabaya. Berdasarkan data yang diterima Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur, suhu di Surabaya berada di kisaran 33 hingga 36 derajat Celcius. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Sari Julia.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Informasi pertama pagi ini, pendengar, menghadapi cuaca panas di kota Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi menginstruksikan sejumlah langkah untuk mengurangi dampaknya. Mulai dari memperbanyak penanaman pohon, mendorong penerapan green building hingga pembasahan jalan protokol oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Surabaya. Beni Hermawan melaporkan.
3: Cuaca panas semakin terasa di kota Surabaya, terutama pada siang hari. Pemerintah kota menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi paparan panas sekaligus menghadapi dampak perubahan iklim. Wali kota Surabaya Eri Cahyadi mendorong pemilik bangunan menerapkan konsep green building. Pemko juga meningkatkan penanaman pohon dan membangun embung di sejumlah titik untuk membantu menjaga kondisi lingkungan kota. Eri juga mengimbau masyarakat menjaga kondisi tubuh di tengah perubahan cuaca yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut turut diikuti sedikit peningkatan kasus demam dan influenza di kota Surabaya, namun masih dalam kondisi yang wajar.
4: Kita mengatasi itu ya, climate change itu, kita menanam pohon sudah 600 per bulan kita hari ini. Yang kedua, kita sudah mensyaratkan untuk green. Yang ketiga, green building ya. Yang ketiga, kita sudah menyampaikan bahwa atap bisa diwarnakan putih untuk mengembalikan panas. Jadi ada, kita banyak ya sekarang membuat embung. Itu salah satunya adalah digunakan untuk itu.
3: Sementara itu, Kabid Pemadam DPKP Kota Surabaya M. Rohim mengaku setiap hari melakukan pembasahan menggunakan mobil pemadam kebakaran kapasitas 3.000 liter. Sejumlah titik jalan protokol di Kota Surabaya dilakukan pembasahan secara bergantian setiap hari. Pembasahan dilakukan untuk membantu mengurangi panas pada permukaan jalan saat cuaca terik.
5: Basra dan lain-lain juga jalan-jalan yang ada proyek-proyek seperti Pok Alfot itu kan juga banyak debu. Kami juga di samping untuk melakukan untuk mengurangi panas juga mengurangi debu. Mudah-mudahan ini juga bisa secara psikis ketika ada penyemprotan air itu warga juga merasa sejuk.
3: Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Surabaya merespon kondisi panas sekaligus memperkuat ketahanan lingkungan kota. Beni Hermawan melaporkan.
1: Cuaca panas masih terasa di wilayah kota Surabaya. Berdasarkan data yang diterima Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur, suhu di Surabaya berada di kisaran 33 hingga 36 derajat Celcius. Ani Asana melaporkan.
6: Cuaca panas masih terasa di wilayah kota Surabaya. Berdasarkan data yang diterima Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur, suhu di Surabaya berada di kisaran 33 hingga 36 derajat Celcius. Sekretaris BPBD Provinsi Jawa Timur Andika Nurrahman Sudikda memastikan informasi mengenai suhu Surabaya yang disebut mencapai 48 derajat Celcius merupakan informasi yang tidak benar atau hoax. Masyarakat diminta tetap mengacu pada informasi resmi dari BMKG.
7: Jadi saran kami kepada masyarakat yang mungkin beraktivitas, saran kami adalah kurangi aktivitas di luar. Seandainya harus terpaksa aktivitas di luar, mungkin dijaga asupan airnya, jangan sampai dehidrasi. Kemudian mungkin gunakan pakaian yang longgar, tipis, yang nyaman. Kemudian juga gunakan mungkin pelindung kulit, pakai apa itu yang untuk sunblock lah, sunscreen apa. Kemudian hindari aktivitas yang berat di luar ruangan. Mungkin itu aja saran-saran dari kami.
6: Sementara itu, kondisi cuaca panas bagi sebagian warga Surabaya bukan hal yang baru. Kusnul, warga Surabaya, mengaku sudah terbiasa dengan kondisi cuaca panas yang kerap dirasakan di Kota Pahlawan.
8: Tapi kalau di siang hari, jam 11 itu udah mulai panas lagi. Tapi sejauh ini karena aku suka di lapangan, atau memang kerjanya di lapangan, menurut aku sih masih bisa aku terima ya panasnya Surabaya ini.
6: BPBD Jatim menyebut salah satu faktor yang membuat suhu meningkat adalah kondisi langit yang relatif cerah, sehingga sinar matahari langsung mencapai permukaan bumi. Ani Hasana melaporkan.
1: Cuaca panas yang terasa di sejumlah wilayah Jawa Timur termasuk kota Surabaya mulai dirasakan mengganggu aktivitas masyarakat. Teriknya matahari pada siang hari membuat warga mengaku lebih cepat lelah, tidak nyaman beraktivitas di luar ruang, dan membutuhkan lebih banyak air untuk menjaga kondisi tubuh. Lantas, seperti apa panas yang dirasakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari?
3: Cuaca panas yang terasa di sejumlah wilayah Jawa Timur termasuk kota Surabaya mulai dirasakan mengganggu aktivitas masyarakat. Teriknya matahari pada siang hari membuat warga mengaku lebih cepat lelah, tidak nyaman beraktivitas di luar ruangan, dan membutuhkan lebih banyak air untuk menjaga kondisi tubuh. Lantas seperti apa panas yang dirasakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari? Berikut tanggapan Indah. Dan
9: pol, sampai kalau tidur malam pun harus buka jendela, pakai kipas angin, pakai AC itu kadang nggak ngatasin, terlalu panas banget gitu loh cuacanya hari ini.
3: Dan Ardi.
10: Panas banget hari-hari ini di Surabaya, khususnya Surabaya panas banget. Terus pengen rasanya itu pengen mandi setiap jam gitu.
3: Panas yang terasa menyengat bukan hanya mengurangi kenyamanan, tetapi mulai mempengaruhi aktivitas dan stamina masyarakat, terutama mereka yang harus berada di luar ruang pada siang hari. Demikian tanggapan masyarakat.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancar luaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI pada 5 Oktober 2026 menjadi momentum untuk melakukan refleksi dalam menghadapi tantangan geopolitik dan keamanan di masa depan. Faris Yarbo melaporkan.
11: Peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia diperingati 5 Oktober 2026 menjadi momentum untuk melakukan refleksi berbenah menghadapi tantangan yang dapat terjadi ke depan. Untuk itu, jajaran Purnawirawan menyampaikan berbagai harapan dan catatan strategis bagi penguatan pertahanan nasional. Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia LVRI Jawa Timur Ismadi menekankan pentingnya modernisasi alutsista dan peningkatan kemampuan TNI dalam menghadapi tantangan global serta menjaga kedaulatan negara.
12: Harapan TNI nantinya bisa yang profesional, itu ya harapan kita. Terutama ceritanya TNI. Yang jelas untuk ke depan ini TNI harus modern, mengikuti perkembangan zaman. Dan yang jelas kita ini ketinggalan dalam bidang IT-nya, harus besar. Dan ke depan di samping juga mengatasi di dalam negeri ya, juga kita harus bisa mengimbangi kemampuan yang dari luar.
11: Ismadi menambahkan, selain fokus pada penyelesaian potensi konflik di dalam negeri, penguatan teknologi informasi dan alutsista modern menjadi kunci utama agar diplomasi serta wibawa pertahanan nasional semakin diperhitungkan di kancah internasional. Faris Yarbo melaporkan.
1: Wali Kota Surabaya Ari Cahyadi meminta warga tidak sembarangan meminjamkan kartu tanda penduduk atau KTP. Himbauan ini disampaikan setelah ditemukan KTP warga miskin digunakan pihak lain untuk membeli kendaraan. Temuan tersebut muncul dalam proses verifikasi data penerima bantuan sosial melalui musyawarah di tingkat RT. Ari Cahyadi mengatakan, penentuan penerima bantuan tidak lagi ditetapkan sepihak pemerintah. Prosesnya melibatkan lurah, camat, pengurus RT, tokoh masyarakat, serta minimal 3/4 warga di lingkungan RT.
13: Jadi sekarang Surabaya tidak lagi mengenal desil. Tapi Surabaya ini akan menentukan prioritas 1, 2, dan 3. Yang menentukan bukan hanya pemerintah kota Surabaya, tapi kita mengajak seluruh warga yang ada di RT atau RW. Tapi kita bergeraknya setiap RT. Banyak nama yang digunakan, yang tidak memiliki mobil, tidak memiliki motor, tetapi di Perlinsos muncullah motor itu dan mobil yang dia miliki. Tapi setelah diklarifikasi, warga juga mengikuti, hadir di sana, ternyata KTP-nya dipinjam. Karena itu saya nyuwun tolong warga Surabaya, ayo KTP ini ojo disele, jangan dipinjamkan untuk pembelian mobil, untuk pembelian motor, sehingga apa? Sehingga bantuan bisa tepat sasaran.
1: Wali Kota Surabaya Ari Cahyadi menambahkan, keterlibatan warga menjadi bagian penting dalam memastikan data penerima bantuan sesuai kondisi sebenarnya. Pemerintah tidak hanya mengandalkan data administratif tetapi juga hasil verifikasi masyarakat di lingkungan masing-masing. Kenaikan anggaran pendidikan Surabaya dalam RAPD 2027 diharapkan dibarengi dengan pembenahan fasilitas sekolah yang rusak maupun yang belum memenuhi standar. Informasinya disampaikan Agustin Irriani.
14: Anggaran pendidikan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah RAPBD Kota Surabaya tahun 2027 melonjak menjadi 22%. Angka ini naik dibandingkan alokasi tahun 2026 yang hanya 20%. Kenaikan tersebut diharapkan diiringi dengan perbaikan fasilitas sekolah. Anggota Komisi DDPRD Kota Surabaya, William Wirakusuma, mengungkapkan dari pantauan di lapangan, fasilitas sanitasi seperti toilet dan wastafel yang disebut tidak berfungsi dalam waktu lama. Laporan mengenai kondisi tersebut datang dari sejumlah sekolah. William juga menyebut adanya sekolah negeri dengan kondisi ruang kelas yang memprihatinkan. Ia meminta Pemkot Surabaya memperkuat perhatian terhadap anggaran pemeliharaan fasilitas sekolah dalam APBD 2027.
15: Saya menemukan bahwa di sekolah itu masih ditarik urunan kas untuk beli sapu, cikrak, kipas angin gitu ya. Padahal seharusnya itu kan bisa dipakai bos. Kemudian toilet tidak berfungsi, wastafel sudah tahunan tidak bisa dipakai. Itu masih banyak ada di banyak sekolah. Dan laporan itu berbulu-bulu banyak yang masuk, ternyata ada cuma 1-2 sekolah. Ada banyak sekolah yang seperti itu, apalagi yang di pinggiran-pinggiran. Terus ada juga sekolah yang pintu kelasnya tidak ada. SMP 60, SMP 18 itu juga toiletnya juga, saya sempat ke SMP 3, toiletnya tidak berfungsi juga, wastafelnya tidak berfungsi SMP. Jadi memang perlu ada anggaran khusus mungkin untuk memperbaiki toiletnya dulu, karena ini kan juga untuk kebersihan dan kesehatan anak-anak.
14: Sementara itu, Sekretaris Daerah Sekda Kota Surabaya, Lili Arijanto, mengatakan fasilitas kamar mandi atau toilet sekolah menjadi salah satu perhatian penting pemerintah kota. Ia menyebut pada 2027 mendatang, Wali Kota Surabaya mengharapkan seluruh sekolah memiliki toilet yang bersih dan layak digunakan oleh para siswa. Menurutnya kondisi toilet di sekolah saat ini bukan berarti tidak layak digunakan, namun pemerintah kota menilai masih perlu ditingkatkan terutama dari sisi kebersihan dan kelayakan fasilitas sehingga siswa dapat menggunakan toilet dengan lebih nyaman.
16: Kamar mandi memang jadi sorotan cukup penting bagi Pak Wali Kota kemarin dan beberapa anggota dewan. Ini 2027, wali mengharapkan seluruh sekolah kita harus memiliki toilet yang benar-benar bersih dan layak untuk dimanfaatkan. Bukan berarti sekarang tidak layak, tapi kayaknya harus ada peningkatan kaitannya dengan kebersihan dan kelayakan.
14: Pemkot Surabaya sendiri meminta pembenahan fasilitas sekolah menjadi bagian dari prioritas penggunaan anggaran tahun berjalan maupun 2027. Wali Kota Surabaya dalam keterangannya setelah melakukan sidak di salah satu sekolah menginginkan standar fasilitas kamar mandi di SD sampai SMP Negeri Surabaya ditingkatkan secara signifikan. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Komisi ADPRD Sidoarjo menggelar rapat dengar pendapat terkait penataan kabel optik Semrawut dan membahayakan warga di wilayah Waru Taman dan Gedangan. Yanuar Fahmi melaporkan.
17: Komisi ADPRD Sidoarjo menggelar rapat dengar pendapat terkait penataan kabel optik Semrawut dan membahayakan warga di wilayah Waru, Taman dan Gedangan. Namun Dewan kecewa atas ketidakhadiran pimpinan Dinas PUBMSDA selaku pengelola aset jalan. Ketua Komisi ADPRD Sidoarjo Reza Alifa Izin menilai penanganan jaringan kabel internet di wilayah tersebut masih belum maksimal. Koordinasi antar instansi sangat dibutuhkan agar penataan infrastruktur tidak membahayakan keselamatan warga.
18: Sidoarjo dengan Semrawutnya kabel ini kan menjadi kegelisahan masyarakat. Yang kedua terkait dengan pendapat, ini kan juga kurang maksimal kalau kita melihat data yang di UBK. Makanya ini jadi kita putuskan untuk ada satu tim untuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kabel provider optik ini.
17: Dari sisi keuangan, Kepala BPKAD Sidoarjo Kusnul Inaya mencatat hanya 3 dari 15 provider internet yang tertib membayar retribusi, sementara 12 lainnya menunggak. Pembentukan tim penertiban lintas sektor pun terkendala akibat lambatnya respon dari dinas terkait.
19: Kalau itu sudah ada, ayo kita turun bareng, kita mengantisipasi sekarang, kira-kira siapa melakukan apa ini langsung dibentuk. Jadi tidak ada lagi kemudian misalkan ada yang melakukan pelanggaran, kemudian satu pun tidak bisa bergerak karena tidak ada permohonan dari pengguna barang untuk dilakukan penertiban. Tidak lagi seperti itu, Pak. Jadi tim bareng-bareng.
17: Menindaklanjuti permasalahan tersebut, DPRD Sidoarjo akan memanggil ulang dinas terkait beserta seluruh provider internet pada Rabu pekan depan. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kediri berkomitmen penuh untuk mengatasi masalah anak tidak sekolah atau ATS dan anak berkebutuhan khusus. Informasinya disampaikan Cantianov.
20: Pemerintahan Kabupaten Kediri terus mengencarkan upaya penanganan anak-anak tidak sekolah atau ATS, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Berdasarkan data terbaru per 30 September 2026, angka ATS di Kabupaten Kediri menunjukkan tren penurunan signifikan dari sebelumnya 11.231 anak menjadi 9.970 anak. Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Sohibuddin SPD, menjelaskan bahwa penanganan ATS ini melibatkan kolaborasi lintas sektor yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2026 tentang penanganan anak tidak sekolah.
21: Ini adalah mengalami sebuah penurunan, tapi penurunan ini adalah dirasa masih kurang. Karena apa? Kita melihat dengan program pemerintah pusat, kemudian di breakdown sampai pemerintah daerah terkait dengan kita bicara apa ya, perpres ya, Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2026 tentang pencegahan dan penanggulangan atau penanganan anak-anak tidak sekolah. Maka di sana secara nasional itu adalah lebih dari 3 juta anak-anak yang tidak sekolah. Itu kalau kita melihat di ATS Kemendikdasmen seperti itu.
20: Sementara itu, dari sisi pendampingan di lapangan, Ainur Rofiko SPSI, selaku bidang penelitian dan pengembangan kelompok kerja guru pendamping khusus Kabupaten Kediri, menyoroti pentingnya peran kesadaran orang tua serta kesiapan tenaga pendidik dalam menerima siswa inklusif.
22: Jadi artinya, ya, kesiapan guru bagaimana mau mengupdate diri, terus kemudian mau membuka menerima anak itu, saya kira itu sudah lebih dari cukup. Kalau untuk masalah sarana dan prasarannya, saya kira Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sudah tahap mulai dari tahun ke tahun itu menyesuaikan.
20: Melalui sinergi yang kuat antara pemangku kepentingan, tenaga pendidik, dan masyarakat, asa untuk mengembalikan setiap anak ke bangku pendidikan kini semakin terbuka lebar. Harapannya, tidak ada lagi anak termasuk penyandang disabilitas di Kabupaten Kediri yang tertinggal dalam mendapatkan hak belajar demi masa depan bangsa yang lebih cerah. Cantianov melaporkan.
1: Dosen Program Studi Manajemen STI Pemuda Surabaya menilai loyalitas tanpa batas dalam bekerja yang saat ini cenderung sedikit mencerminkan fenomena nyata dalam dinamika dunia bekerja. Farida Usnia melaporkan.
23: Dosen Program Studi Prodi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Mulia Indonesia STI Pemuda Surabaya, Nur Farida, menilai loyalitas tanpa batas dalam bekerja saat ini cenderung sedikit karena menurutnya dominan tenaga kerja yang terpaksa bekerja di suatu perusahaan. Nur Farida mengatakan mereka bekerja cenderung untuk memenuhi kebutuhannya.
24: Tidak menutup kemungkinan karyawan yang lama ikut kerja sama kita itu karena dia betah, karena dia loyal. Kebanyakan ya karena terpaksa, karena kebutuhan. Bahkan kalau kita nyebar kuesioner sekarang ke perusahaan-perusahaan yang menyebabkan mereka bertahan sampai saat ini di perusahaan itu apa, pasti juga karena terpaksa. Tapi balik lagi, masing-masing orang itu ketika bekerja mereka mempunyai motivasi sendiri-sendiri.
23: Sementara itu, mahasiswa STI Pemuda Surabaya sekaligus pekerja Abdul mengatakan hal yang sama, bahwa hampir 90% loyalitas tidak ada karena bekerja berfokus pada uang.
25: Loyalitas itu kan hampir 90% saya rasa nggak ada sih, Bu. Sebab sekarang orang bekerja itu kan mindsetnya kan uang, Bu. Nah, cara kita mengecek orang itu loyal terhadap perusahaan itu seperti apa? Sebab kalau kita dituntut 100% loyal terhadap perusahaan juga nggak bisa sih, Bu. Sebab orang itu kan nggak akan lepas dari sifat kurang. Jadi kalau kita ngomong di depan, kita kasih, oh di sana lebih baik. Pasti kalau ini akan lari sih, Bu, kalau benefitnya lebih baik. Seperti itu sih, Bu.
23: Dalam prodi manajemen, kesetiaan karyawan terhadap pekerjaan, jabatan, dan organisasi perlu diukur. Kesetiaan ini dicerminkan oleh kesediaan karyawan, salah satunya dalam menjaga dan membela organisasi. Farida Usnia melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Informasi lainnya, pendengar, perpanjangan tren positif dan rekor belum kebobolan, pemain Persela mempersembahkan kemenangan dari Barito Putra kepada masyarakat Lamongan. Informasinya disampaikan Farin Reki.
26: Pemain Persela Lamongan Roy Arianto mempersembahkan kemenangan timnya kepada seluruh supporter dan masyarakat Lamongan usai berhasil curi 3 poin di kandang Barito Putra pada lanjutan kompetisi championship di Stadion 17 Mei Banjarmasin Minggu sore. Winger tim Laskar Joko Tingkir, julukan Persela, mengaku bersyukur timnya mampu mencuri 3 poin dari kandang Barito Putra. Menurutnya, tim Laskar Antasari, julukan Barito, merupakan salah satu tim kuat sehingga kemenangan di Banjarmasin menjadi hasil yang sangat berarti bagi Persela.
27: Ya, yang pertama, ucap syukur alhamdulillah karena kita berhasil mencuri 3 poin di kandang Barito ini. Karena memang kita tahu Barito adalah tim kuat, tapi bagi kami setiap ronde adalah final, jadi kita tetap berikan 100%. Dan alhamdulillah, ini juga kita persembahkan buat seluruh warga masyarakat Lamongan.
26: Sementara itu pemain Barito Putra, Wildan Ramdhani, mengakui kekalahan dari Persela bukan hasil yang diharapkan. Terlebih pertandingan berlangsung di hadapan pendukungnya sendiri.
0: Ini memang bukan hasil yang kita inginkan, apalagi ini latar kandang. Tapi kita dari pemain sudah melakukan yang terbaik dengan tim sendirinya. Tapi masih perjalanan masih panjang. Jadi kita
26: Persela Lamongan sukses meneruskan tren positif setelah gol tunggal Kapten Denny Sulistiawan pada menit ke-79 membawa pulang 3 poin. Usai laga ini, Roy dan kawan-kawan akan kembali bertanding di kandang melakoni laga penting melawan Deltras FC pada tanggal 11 Oktober mendatang. Sedang Barito Putra akan melawan Persiba Balikpapan di kandang pada tanggal 10 Oktober. Varin Regi melaporkan.
1: Mendengar informasi dari reporter Varin Regi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Pagi edisi kali ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
2: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Selamat pagi pendengar Prosatu RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada saat ini. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan juga harum selalu ya. Seperti lagunya Don Maula tadi. Selasa 6 Oktober 2026, Rifki Royan masih akan menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan Warta Pagi dari Pro1 Surabaya. Saat lagi nanti kita akan dengarkan perakiran cuaca ya, yang akan disampaikan oleh petugas dari BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri. Kalau dilihat cuaca pagi hari ini, terutama di wilayah kawasan Jalan PB Sudirman Pare Kediri, cukup cerah ya pendengar. Namun bagaimana dengan cuaca di daerah lainnya, di wilayah lainnya, terutama yang ada di kawasan Kediri dan juga sekitarnya, nanti akan sama-sama kita dengarkan dalam peta cuaca, tentunya hanya di Pro 1 RRI Kediri.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Untuk memperluas penyebaran informasi cuaca, iklim, potensi bencana, dan info penting lainnya, kita ikuti peta cuaca bersama BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri.
2: Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, terutama bagi Anda yang berada di wilayah Kediri dan juga sekitarnya ya. Pagi hari ini seperti biasa kita akan mendengarkan laporan perakiran cuaca ya, akan disampaikan langsung oleh petugas perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Doho Kediri ya, bersama dengan Mas Brian. Selamat pagi Mas Brian.
3: Selamat pagi Mas Rigi.
2: Iya, gimana kabarnya? Baik ya, sehat ya.
3: Alhamdulillah, sehat selalu Mas. Amin.
2: Baik Mas Brian, untuk laporannya perakiran cuaca pagi hari ini seperti apa? Kami persilakan.
3: Iya, baik, untuk selamat pagi untuk para pendengar RRI Kediri dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Selasa tanggal 6 Oktober 2026 untuk perakiraan kondisi cuaca hari ini pagi hingga siang hari cenderung cerah hingga cerah berawan. Selanjutnya malam dan menjelang dini hari cenderung cerah dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius. Kemudian untuk tingkat kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 90% dengan arah angin bertiup dari arah selatan hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam. Untuk peringatan dini di pesisir selatan Pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur, ketinggian gelombang mencapai 1,5 hingga 2,5 meter, seperti itu Mas untuk hari ini.
2: Oke, baik Mas Brian. Terima kasih untuk laporannya di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
3: Iya.
2: Selamat kembali bertugas. Terima kasih.
3: Selamat pagi.
2: Nah, pendengar, demikianlah laporan perakiraan cuaca dari Stasiun Meteorologi Doho Kediri. Semoga bermanfaat untuk kita semua di kesempatan pagi hari ini. Tetaplah di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda baru saja mengikuti peta cuaca kerjasama antara LPP RRI Kediri dan BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri. Sampai jumpa di edisi berikutnya.
4: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama

0: terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih merayakan euforia kemenangan Timnas Indonesia tadi malam ya pendengar. Timnas Indonesia berhasil menjuarai FIFA Asian Cup tahun 2026 yang digelar perdana di tahun 2026 ini, mengalahkan sang raja ASEAN Thailand dengan skor di babak pertama dan kedua dua sama, lalu dilanjutkan perpanjangan waktu dan juga adu penalti. Nah, pendengar, ada beberapa fakta menarik dari kemenangan Timnas Indonesia.

Indonesia tadi malam. Jadi berkat kemenangan Kroasia di partai final tadi malam, peringkat Timnas Indonesia nantinya diproyeksikan akan naik ya, dari peringkat ke-117 menuju peringkat ke-114 dunia. Karena semua pertandingan yang dipertandingkan dalam FIFA ASEAN Cup dihitung dalam poin FIFA. Nah, sebelum laga tadi malam, pendengar, sebenarnya Indonesia punya rekor buruk dengan selalu kalah dalam 4 kali pertemuan di final melawan Timnas Thailand, termasuk juga di ajang Piala AFF. Nah, kemenangan tadi malam resmi mengakhiri kutukan Timnas Indonesia, juga akhirnya memutus tren negatif tidak pernah menang atas Thailand selama 10 tahun terakhir, di mana kemenangan terakhir Indonesia atas tim Gajah Perang justru terjadi pada final Piala AFF tahun 2016 lalu. Dan ini juga jadi gelar pertama, gelar Piala Internasional resmi pertama yang diraih oleh Timnas Indonesia di luar catatannya medali emas SEA Games yang sudah pernah diraih. Selain itu juga striker Timnas Indonesia Mitch Baker ya berhasil menjadi top skor turnamen dengan koleksi 5 golnya yang dicetak sejak fase grup, termasuk pertandingan terakhir melawan Bangladesh. Ya, itu tadi beberapa informasi. Jadi selamat buat Timnas Indonesia yang berhasil meraih juara di FIFA ASEAN Cup tahun 2026. Semoga prestasi-prestasi ataupun juga piala-piala lainnya segera diraih ya oleh Timnas Senior Indonesia ataupun juga Timnas Kelompok Umur, termasuk juga Timnas Sepak Bola Wanita dan juga Timnas Futsal yang juga dalam persiapan menuju event berikutnya di Brazil. Juga kami informasikan dari pendengar Mas Theo ya di Magelang ya, pagi hari ini kembali berbagi informasi terkait cuaca. Jadi informasi cuaca dan juga arus lalu lintas di Magelang, Jawa Tengah, edisi hari ini ya, 6 Oktober 2026. Cuaca di Magelang hari ini cukup cerah, juga arus lalu lintas di Magelang hari ini ramai lancar. Itu tadi informasi dan juga cuaca yang ada di Magelang, Jawa Timur. Buat Anda yang mau berbagi informasi juga di kesempatan pagi hari ini, boleh, kami tunggu melalui line telepon 0354 310 1108, atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 081234 600 289, juga di 0857 2535 2550.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, gempa dengan magnitudo 4,6 mengguncang wilayah dengan jarak 14 km dari Kodi, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur pada dini hari tadi ya. Tepatnya sekitar terjadi pukul 4:40 waktu Indonesia Barat atau pukul 5:40 waktu Indonesia Tengah. Gempa tersebut terjadi pada koordinat 9,72 lintang selatan dan 118,96 bujur timur dengan kedalaman 19 km dan tidak berpotensi tsunami. BMKG belum merilis atau menyampaikan informasi maupun laporan menangani kerusakan dan juga korban akibat gempa tersebut. Sebelumnya pendengar, pada pukul 4:13 waktu Indonesia Barat atau pukul 5:13 waktu Indonesia Tengah juga terjadi gempa dengan magnitudo 3,5 yang mengguncang wilayah Kodi, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, di mana gempa tersebut berpusat pada koordinat 9,77 derajat lintang selatan dan 118,91 derajat bujur timur dengan kedalaman 14 km. Nanti kita kembali hadirkan informasi-informasi lainnya pendengar. Namun kita akan bergabung terlebih dahulu dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan warta berita sentral tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar, dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
0: Dari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugani Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya Sasar Tijab yang berlangsung kemarin.
3: Di situasi
2: tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.